sana mari pula. Ubat ni nak suruh tambah vitamin. Hak ni pulak nak uri segar. Hak ni nak suruh tidur nyenyuk. Eh, banyak uri lah. Banyak bunga nak ambil mana sana ni. Hai, macam-macam jenis bunga tu ni. Tapi, mulut kecok ni belakang ni. Ada kelisir kecik dan kecok. Hati-hatilah belakang. Kalau berasa nak beli ubat khususnya dari Taliek. Sebabnya lah ni ke, ada macam-macam jenis ubat yang dijual di pasar. Kita boleh tengok teh, hak ni jenis lagu ni, hak tu jenis lagu ni deh. Pas kita pula, mudah sangat terikut dengan orang. Kadang-kadang ke habis jenis, vitamin, ubat-ubat kesihatan kita beli. Katanya nak buat stok lah, untuk kesihatan badan ke. Tapi pesanan Mak Bunga ni, kenalah beli ingat. Tengoklah dulu, ada kelulusan ke tidak. Jangan duduk main beli je. Takutnya nanyong pada kita nanti tu. Mak Bunga tak maya. Mak Bunga kenal.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik, masuk di jam yang ketiga. Pagi ni dah pun pukul 8.11 minit pagi. Terima kasih untuk anda semua. Terima kasih lah yang mana dengarkan kami, tak kira di mana sahaja anda berada. Mungkin ada di antara kita ni, Gugu Pagi pagi ni, dengarkan Kelantan FM melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Sebabnya tak boleh tinggal Kelantan FM ni. Tak kira lah, gialah ke mana sahaja. Tetap juga kena dengarkan Kelantan FM. Katanya kalau tak dengar sehari, rindu. Oh, deh. Gitulah bak kata orang okay. Ni supungnya gewe. Oh, kena dengar semua. Tak boleh tak dengar, deh. Dan juga ini ada yang mana komen dekat live di Facebook Kelantan FM. Sebab kita tengah live ni di dua-dua medsos. Iaitu di Facebook dan juga di TikTok. Kalau di Facebook ni ada daripada Asfian Mahyus. Katanya assalamualaikum DJ Lee, selamat pagi DJ. Hadir pagi di Kelantan FM ceria pagi. Terima kasih. Dan juga ada Asmaimun BD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga yang baik-baik sahaja sepanjang hari ini, insyaAllah. Amin, amin. Kita doakan supaya semualah yang mendengarkan Kelantan FM pagi ni dipermudahkanlah segala urusan anda. Dan juga kita adalah yang mana tengah tengok di live Kelantan FM di TikTok ni. Listener sebut nama sikit ni Ada Ismi Pal. Lepas tu kita ada juga Mi Emergency. Ada Kak No Resign. Ada Anwar War. Ini ada ni. Nama siapa ni? Dia tanya. DJ Liz menyanyi ke dulu? Saya dah risau kalau dia susah nyanyi. Takut tutup stesen radio ni kalau dengar Liz nyanyi gak. Okey, terima kasih untuk anda semua. Jangan lupa untuk terus setia bersama dengan kami. Lepas ini ada macam-macam lagi yang mana Liz nak kongsikan untuk anda. Tapi jom kita layan dulu lagu nyanyian daripada Mankan dan juga Arif Kapila, Tugong Pagi, Klik Malik untuk anda. Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klip dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Okey, baik. Tapi janganlah tutup radio, eh. Tutup ruang di hati tak apa. Jangan tutup radio. Sebabnya kena dengarkan kami di Kelantan FM ni 24 jam. Tak kira di mana sahaja anda berada. Yang setia bersama dengan kami, terima kasihlah Liz ucapkan. Dan untuk hari ini, hujung-hujung minggu lagu ni, ni memel lah. Liz berseorangan sahaja. Tak ada penemannya. Yang temankan Liz, andalah pendengar gugur pagi. Pagi ni. Dan untuk hari ini ni sebenarnya, Liz nak baca. Ada yang berpantun, ya, dekat live TikTok kita ni. Terima kasih lah daripada Syukri. Katanya dari Melaka. Pantun dia pun dari Melaka ke Kelantan disambut baik sebagai tetamu. Nampak segak bila kelihatan. Kelantan FM tidak pernah jemu. Terima kasih banyak-banyak. Tak ada nak balas lah patung Syukri ni. Nantilah cubalah. Lepas ni lah nak wish lalu tak boleh. Okey, baik. Dan untuk anda semua, terima kasih lah yang mana tap-tap screen, share juga live kami yang ada di TikTok dan juga di Facebook Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Hari ni ke hari cuti ni. Boleh lah tap-tap tu banyak sikit. Kalau boleh kita nak 10K ke, 20K ke, 30K ke, tak apalah hujung minggu ni. Belanja-belanja sikit, eh. Ini ada daripada Siti Zuraidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Dah lima madu cenulai hadir. Kak Dah suka cuti tempah hakik banyak. Coledah Kak Dah. Hari ni ada ke majlis-majlis perkahwinan ke, majlis pertunangan ke, ataupun majlis gapo dia sahajalah hok buat hari ni. Moga hari ni hujung hari terakhir untuk kita yang mana bercuti. Hari itulah di Kelantan deh. Esok start ada sekolah. Dan juga dah pun bermula bekerja lah untuk cikgu-cikgu kita tu. Lagu mana anak-anak tu? Kasut-kasut sekolah tu sidar kedak lagi tu. Basuh kedak lagi. Kerja sekolah.

Ah, tak buat juga esok nak sekolah. Baru nak buat hari ni. Ah, mak ayah tu cerita kelih tengok sikit eh. Ah, siap dia kedok. Gipiak sikit no. Ah, payah ni. Dan untuk anda semua, ah, jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami. Sebabnya Liz nak siarkan ini. Ah, lagu-lagu Hindustan lah pula dia. Untuk hilangkan rasa ngatuk tu. Ah, mungkin ada yang tengah mandu loni ni. Berasa sepengen mata tutup apa nak celak mana. Ah, jom kita layan dulu. Ini lagu untuk anda. Lagu Hindustan dulu, okay?

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah-keming, Zek kita.
1: Tak go get sikit abuk.

Okey, baik, itu dia tadi. Lagu untuk gugu pagi kita. Hak mana dengarkan kita di Sempadan lah. Mungkin hak dengar di Sungai Golok kau. Di mana lagi? Di Narati Ward ke? Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Setia dengan kami di Kelantan FM ni. Dan juga untuk anda ni, yang mana mungkin lah nyari barang ke gapo. Ada hak tertinggal barang, nak pergi cari balik semula. Ataupun ada hak buat klik barang tapi tak tengok ke apa dia. Hak ada dalam tu. Kena berhati-hati. Sebabnya, ni kejadiannya di mana ni? Di Sepang ni. Belogi kita ni kejut. Khabar-khabar buat balik bom. Kalau list ke tengok bom tu lepas situ dah. Oh, takutlah deh. Khabar-khabar buat balik bom. Kalau buat balik pitih ke jokemah ke tak apa lagi ni. Tapi ni buat balik bom ni. Kejadiannya berlaku di Sepang ni. Bila mananya seorang pemandu lori siapa terkejut selepas bungkusan berat diambil dari timbunan sampah di Sungai Balak Kajang sebenarnya mengandungi 3 bom motor. Lebih mencemaskan bila pemandu Roro tu tanpa menyedari membawa bungkusan itu pulang ke rumahnya di kampung Datuk Ahmad Razali. Dia ni ki jos pos ka alo lah pukul 4 pagi Jumaat untuk memungut dan membuai sampah. Dia ni bawa lori dari Sungai Balok ke Kajang untuk membuang sampah dan mengasingkan beberapa barang yang agak berat lah. Dia lepas jaki jo, klik lah ke rumahnya dengan bungkusan plastik merah yang saya asingkan. Sebelumnya itu masih berada di dalam lori. Tapi tak tahu kenapa dia ada dalam plastik tu. Bahaya juga ni kita ni kalau nak klik barang ni biar kita tahu. Kenapa dia ada dalam tu. Jangan duk main duk klik je ni. Memang sangat bahaya lah. Dia ni pulaknya keluarkan barangan daripada bungkusan itu satu persatu sebaik tiba di rumah. Sebelum terkejut apabila menyedari objek berkenaan menyerupai bom. Kalut-kalut tegak, kejut tegak. Telipung ke polis lah. Jadinya terus ke balai polis Dengkil untuk membuat laporan. Dan sementara itu juga Ketua Polis Daerah Sepang, Assistant Commissioner Nur Hizam Bahaman katanya pihak polis kemudiannya menerima laporan daripada pemandu lori berkenaan pukul 3.30 petang maring. Dan anggota dari Balai Bomba Dengkil mengawal kawasan kejadian sebelum pasukan unit pemusnah bom dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA ni gilah di kawasan berkenaan. Pemeriksaan dijalankan dan 3 objek tersebut disyaki bom dipindahkan ke tempat yang selamat. Dia juga keadaan di lokasi terkawal bahaya letupan itu akan dimusnahkan hari ni lah. Mujur lah dia. Tak netuk sewaktu buat kelik duduk rumah tu. Allah lah, bahaya sangat-sangat ni. Khabar tak khabar rupa-rupanya buat kelik bom. Takutnya lah weh. 3 butir pula tu, bukan kata sebutir, 3 butir. Jadi hati-hatilah untuk anda semua, mungkin ada nak klik barang tu, kena cek dulu apa dia kita buat klik. Main buat klik ni bahaya lah untuk anda semua. Hati-hati. Okay, pesanan sikit lah deh. Dan jom kita nak layan ini lagu daripada Daniel Raja Kota, Kasih Bercabai, untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belakang.

Kalau sebut pasal makan, semua orang suka makan. Kalau sebut pasal makan dia pula, semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat semu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan, tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila anak royak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel, makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa guru kita.

0: Apa yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
1: Dan satu-satunya cara untuk jadikan kerja kita hebat adalah dengan mencintai gapo hok kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi hok terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesanan ini ikhlas daripada saya,
0: Wadi Bobby
1: dan Anik Rosdi
0: untuk pendengar.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Kelantan FM, ada sokmo temankan hari anda tak kira daripada pagi sampailah ke malamnya. Terus layan kami di Kelantan FM ni, okay? Pagi-pagi hari Sabtu ni tak naklah yang mana lemau-lemau, tak bersemangat, kena bersemangat. Kena sentiasa ceriakan diri, positifkan diri. Tahulah bulan Oktober ni kalau kita tengok ke kalendar tu, cerita kelih kalendar tu. Ada ke cuti public holiday pulaknya? Tak ada lah ke? Kecuali di Selangor lah. Akan ada hujung bulan tu cuti. Tapi kalau kita Kelantan ni tak ada dah. Padai-padai lah cuti 5 hari tu pun. Sebabnya bulan Oktober nanti memang akan terasa panjang lah. Sebab cukup untuk sebulan itu. Cutinya cuma hari Jumaat Sabtu sahaja. Jadi tak apalah, kita bekerjalah dengan sebaik yang boleh. Kena sentiasa rasa ada tanggungjawab itu untuk menjadi seorang pekerja yang bertanggungjawab. Okay? Jangan ada nanti ke cuti je hari-hari. Bila hari sokmo tu gak? Bila pula cuti? Bila pula cuti? Baru je ni habis cuti 5 hari ni. Dah fikir bila pula cuti. Tak kata kat orang, okay, kata diri sendiri je ni. Dan untuk anda semua, lepas ini seperti biasalah, kita nak melangkah masuk di jam yang keempat. Lepas tu pula, permulaannya pukul 9 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita dululah. Berita pukul 9. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz di jam yang terakhir 9 hingga pukul 11 pagi. Suppose kat lo. Jadi jangan tutup lah siaran anda tu. Tak boleh tutup eh. Siapa dia tutup siaran pagi ni? Liz jetik tangan tu. Berani dia. Dan untuk anda semua, terima kasih yang mana masih ada lagi dalam live di Facebook dan juga di TikTok Kelantan FM pagi ni. Jangan lupa untuk tap-tap screen. Baru 8,000 je tu. 8,000 like. Kita nak biar pagi ni 10,000 dulu kau. Lepas tu tambah pula 20,000 kau. Jadi terima kasihlah untuk anda yang mana tap-tap screen pagi ni. Temankan Liz untuk Gu Pagi bagi edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan untuk anda semua, selepas ini ada lagu-lagu ni yang mana Liz akan mainkan untuk anda lah. Di jam yang keempat nanti, kita ada lagu nyanyian daripada kumpulan Kapila, Merindu Tanpa Kata.

0: Jadi eh.
1: Siapa dia kat mu ni?
0: Ah, cuma tengok kat baju ni, ni comel lah.
1: Aloh, mu gak cakap nak berahi beli semacam. Letih dah aku. Tak mu sipai kat pitih tu ratak.
0: Alah, mu gak alah kat aku. Dia tu beli go tu go ni. Tak apa pula.
1: Ah, dalam hidup rumah tangga kita gitulah dih. Baloh baik, ngaju, cemburu. Tapi ya, janganlah cemburu. Kok si kok deh.
0: Cara yang paling baik ni, kita kena sentiasa kekal bahagia lah dalam rumah tangga kita. Kena saling bertolak ansur, saling percaya satu sama lain. Ni tak tidak percaya pesanan kasih saya ni daripada mami dan daddy untuk semua pendengar Kelantan.

0: Mahkota Kebesaran Kesultanan Kelantan telah berusia lebih 100 tahun dan dihasilkan oleh tukang Melayu tempatan yang dipercayai berasal dari Kampung Kubang Pasu, Kota Baru. Mahkota ini diilhamkan oleh Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Muhammad IV dan mula digunakan pada 28 April 1921, sempena istiadat pertabalan baginda. Pada asalnya, mahkota ini diperbuat daripada 16 bungkal emas 10 dihiasi motif daun dalam muda, bulan sabit dan bintang berujung 5. Kemudiannya ia ditambah dengan berlian, zamrud dan delima pada zaman pemerintahan sultan-sultan berikutnya. Menariknya, mahkota ini merupakan satu-satunya mahkota Kesultanan Kelantan dan biasanya hanya dikeluarkan untuk diletakkan di sebelah kanan singgasana ketika sambutan Hari Keputeraan Sultan.
1: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
2: Okay, terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan kami. Tak kira di mana sahaja anda berada. Kelantan FM, ada semua Gu Pagi. Gu kita berlaku. Masih lagi bertemakan bersama dengan Liz untuk pagi ni. 9.15 minit pagi. Terima kasihlah. Masih lagi setia bertemankan kami di Gu Pagi. Gu kita berlaku. Lepas ini ada lagi lagu-lagu yang mana Liz akan mainkan untuk anda. Tapi jom kita layan dulu. Ini lagu daripada Zaleha. Teguh Tereh. Kenalah berteguh tereh. Kalau ada apa-apa yang tak puas hati, jangan kecek belakang. Dengar lagulah.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Okey, baik. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Nak suka lah dia. Masuk-masuk dengan nak suka. Apa tu? Inilah baca komen dekat TikTok ni. Abeyi kita tu. Abeyi, jangan buat tak cek lagu tu deh. Ni DJ List ni. Bukan DJ Shiro.

untuk gugalik dia sore juga, okey. Ha, sebabnya berpasangan ni hari Isnin dia juga Rabu sahaja. Lis akan berduet bersama lah. Jadi kena nantikan lah hari Isnin ni adalah berdua, okey. Bersama dengan DJ Is. DJ Is mana? Ho? Aminah Dolo. Tak ada. Hari Sabtu Lis sore je. Adalah. Ha. Tak apalah. Yang penting anda semua terus setia bersama dengan kami. Tak kira DJ mana-mana pun. Asalkan terus bersama dengan Kelantan FM, okey. Dan untuk anda semua, tadi ada yang komen. Ada yang kata, Lis pasal lagu sedap-sedap sikit. Ni kita nak pasal lagu jauh sikit ni. Tak boleh lah kupu lepeh berat ni, okay? Kena pasal lah juga ni. Lagu daripada kumpulan Baby Monster, Cum untuk anda. 3 pagi, go kita belakang.

Okey, baik, itu tadi lagu nyanyian daripada Dato' M. Nasir, Sang Pencinta. Baru saja hiburkan anda, membawa kita pukul 9.38 minit pagi. Rasa macam bersemangat lah bila kita dengar lagu-lagu sebegitu. Dan juga sama jugalah dengan semangat Malaysia bila negara berjaya memungut pingat pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kalau semalanya dapat jugalah list saksikan bagaimana perjuangan atlet-atlet negara untuk memenangi pingat emas. Kalau semalanya ada squash, ada juga berbasikal kiri. Yang inilah yang mana Malaysia mengutip 3 lagi pingat emas pada hari ke-14 Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 untuk menyamai pencapaian terbaik negara dalam sejarah penyertaan pada temasya sukan terbesar di Asia. Dan kejayaan ini sebenarnya membolehkan Malaysia mengumpul 9 pingat emas sekaligus menyamai jumlah yang mana diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Dan Malaysia diambang mencipta rekod baru dan sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki lelaki yang akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Jadinya kita sama-sama saksikan, mungkin ada kejutan yang menanti. Cuma kita harapkan supaya atlet kita diberikan kesihatan yang baiklah sebelum perlawanan. Dan 3 emas malam disumbangkan oleh jaguh berbasikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menerusi Kirin lelaki dan juga squad squash wanita dan lelaki yang masing-masingnya menjuarai acara berpasukan. Jadi tahniah kita ucapkan untuk kesemua atlet negara yang dah pun mengharumkan nama negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jadi kita kena sentiasa berikan sokonganlah kepada atlet-atlet kita. Jangan menang kita bersorak, kalah kita menghukum, menghakimi mereka. Tak boleh lagu tu, okey? Kena sentiasa menghargai, memberikan sokongan tak kira apa sahaja keputusan yang kita dapat. Sama juga dalam kehidupan ni. Janganlah tanya orang tu sedap, orang tu senih, baru kita nak sayang, baru kita nak saing. Bila dah terjatuh, dah tersungkur, hilang dengan saing-saing, tak tahu gimana berlaku. Tak boleh lagu tu. Kena sentiasa kita ada dengan seseorang itu, tak kira lah dia susah ataupun senang. Mari ikut lain pulak dia. Susah senang pulak dia. Tak apa. Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Liz. Jom kita lain dulu. Ini lagu nyanyian daripada Erin dan juga Romy, Pelengkap Hidupku. Go pagi, go kita.

Okey, baik. Itu tadi lagu Amy Sumangasari, Cinta di Kota Baru. Mengakhiri Gu Pagi hari ini, pagi DC, hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan juga dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Terima kasihlah Liz ucapkan untuk anda semua yang mana temankan Liz pukul 6 pagi sampailah ke waktunya yang sekarang. Dah selesai tugasan Liz untuk hari ini, dan lepas ini untuk Gu Gali, anda akan bersama dengan penyampai seterusnya iaitu DJ Nuha akan temankan anda untuk Gu Galik 10 hingga 2 petang nanti. Dia juga sambunglah petikat hari pula ada akok, lepas akok seleta, lepas seleta cekok sampai pukul 12 malam nanti. Okay? Jadi jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik pun sama juga. Terima kasih Liz ucapkan. Yang mana belum lagi ada aplikasi RTM Klik, kena muat turun sekarang. Sama-sama dah, okay? Kita pesan kena ada aplikasi RTM Klik supaya boleh dengarkan kami tak kira di mana sahaja anda berada. Dah sampai di hujung-hujungnya. Jadi sebelum Liz mengundurkan diri, ini lagu terakhirlah untuk Gu Pagi hari ini. Nyanyian daripada Sarah Raisuddin, Ke Hujung Dunia. Balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sihat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Kelantan FM.
1: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
2: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
1: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
2: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
1: Ingat, cegah sebelum terkena.
2: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
3: Kelantan FM.

0: Kelantan FM.
1: Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM, di mana jua?
3: Ya, yeah, Kelantan FM di mana jua. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Baik, kalau pagi tadi anda bertemankan Gu Pagi bersama dengan DJ Liz, temankan anda dari pukul 10 hingga 10, dari pukul 6 sehingga pukul 10 pagi, dan sekarang ni dipaskan kepada Nuha akan temankan anda dalam segmen Gu Gali. Aduh, sokmo. Dari pukul 10 hingga pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Baik, kita bertemu kembali untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi apa khabar semuanya? Ha, kena nanya-nanya juga. Kok ada yang demam ataupun yang mana diuji dengan pelbagai uji ialah. Yalah, dalam kehidupan kita ni tak pernah lari daripada ujian. Baik, sampai-sampai itu kita kelih juga cuaca hari ni okey ke tak okey ke. Tapi kalau Nuha kita kelih berdasarkan cermin di tepi konti ni, cerah molek, cerah panas molek. Mungkin hari inilah juga hari cuti, yang mana nak basuh-basuh baju, nak kemas rumah, nak mop-mop lantai. Okay, hari ini jugalah untuk dia bergotong royong nak bersih ke rumah. Dan juga ini berdasarkan ramalan meteorologi cuaca untuk hari Sabtu 3 Oktober hari ini. Kalau alik pagi tu diramalkan tiada hujan, manakala alik petih hari tu ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan sebelah malam pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga. Minimum 23 darjah Celsius dan paling maksimum 33 darjah Celsius. Jadi yang mana ada apa-apa sebarang aktiviti pada malam ini, dinasihatkan untuk anda beringatlah dan jangan lupa untuk bawa payung sekali. Okay? Dan juga semoga segala yang apa anda lakukan pada hari ini dipermudahkan, diberikan kebahagiaan, dan juga boleh anda cipta sebanyak mungkin kenangan yang membahagiakan anda semua. Okey, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik, info tentang apa yang berlaku di Kelantan, di luar negeri Kelantan, dan juga info sukan dan macam-macam lah lagu-lagu menarik, lagu-lagu trending dan lagu-lagu negeri kita yang akan Nuha perdengarkan kepada anda semua. Tapi sebelum tu, kita nak dengar dulu ini lagu dari Megat Haikal, Si Tu Me. Terus layan dulu Gu Galik. Aduh, semua.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check out habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puan ada dalam ni, dalam telefon aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Info Sukan Kelantan FM.
4: Info Sukan edisi 3 Oktober 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026 dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sijalak Harupat, Bandung malam tadi. Bertrand Da Silva muncul watak utama kemenangan Malaysia apabila meledak hat-trick masing-masing pada minit ke-8 ke 62 dan masa kecederaan. Malaysia membuka jaringan seawal minit ke-8 menerusi sepakan penalti Bertrand sebelum Stuart Wilkin menggandakan kelebihan pada minit ke-26 untuk skuad negara mendahului 2-0 sehingga tamat separuh masa pertama. Harimau Malaya meneruskan penguasaan pada babak kedua apabila Bertrand sekali lagi menemui sasaran pada minit ke-62 untuk menjadikan kedudukan 3-0. Paulo Jose kemudian menambah gol keempat Malaysia pada minit ke-76 sebelum Syahir Bashah melebarkan jurang 8 minit kemudian minit ke-87. Bertrand melengkapkan malam gemilangnya pada minit ke-90 tambah 5 minit masa kecederaan untuk memastikan Malaysia menamatkan aksi terakhir kumpulan dengan kemenangan 6-0. Indonesia turut mencatat kemenangan besar 9-2 ke atas Bangladesh sekaligus mengumpul 7 mata sama seperti Malaysia. Namun Indonesia muncul juara kumpulan menerusi kelebihan perbezaan jaringan. Keputusan itu menyaksikan Indonesia mara ke peringkat akhir manakala Malaysia dijangka beraksi dalam penentuan tempat ketiga dan keempat menentang Vietnam. Siaran F1 menerusi RTM luaskan akses rakyat. Kementerian Belia dan Sukan KBS menyambut baik ke pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai siaran langsung Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 menerusi Radio Television Malaysia RTM. Perlombaan yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang SIC dari 2 hingga 4 Oktober itu bakal memberi peluang kepada rakyat di seluruh negara mengikuti kemeriahan dan debaran saingan Formula 1 tanpa perlu hadir ke litar. KBS dalam kenyataan memaklumkan inisiatif berkenaan memastikan penganjuran acara sukan bertaraf dunia itu dapat dinikmati secara lebih meluas termasuk oleh mereka yang tidak berkesempatan hadir ke SIC. Menurut KBS, siaran RTM itu turut berpotensi menyemarakkan minat rakyat terhadap sukan permotoran khususnya dalam kalangan generasi muda selain meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penganjuran acara antarabangsa di negara ini. KBS turut merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas komitmen memastikan kemeriahan penganjuran Formula 1 dapat dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Sekian Info Sukan 3 Oktober 2026.
3: Info Sukan Kelantan FM.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Okey, baik, masih lagi setia menemani anda. Sambil-sambil tu juga Nuha nak menyapalah rakan kita di live TikTok lor ni. Ada yang sebab sekala lah, ada Khairul Azlan, Azizul Aimin, Zarin, Kak Norihan, Mak Sukun. Terima kasih jugalah yang mana dengar dan tengok menerusi live TikTok Kelantan FM. Dan terima kasih juga yang mana dengar menerusi radio. Ataupun kalau radio rosak ko tak berapa nak jelas bunyinya, boleh buka ataupun download saja aplikasi RTM Click. Tak perlu nak bayar, muat turun secara percuma sahaja. Okay? Dan juga mungkin ada waktu ini yang mana baru sahaja nak on the way pergi pasar pagi, nak nyari-nyari bagi sikit deh. Kakek-kakek masuk tengah hari ni nak masuk dah. Cepatlah abang bung lewat dah ni kita deh. Semoga gapo dia yang kita buat pada hari ini dipermudahkan. Dan juga apa ni, daripada Nuar, rindu RTM Klate. Oh, kalau rindu, kalaulah next time apa-apa saja Kelantan FM anjurkan apa-apa program lah bersama dengan orang ramai, jangan lupa untuk mari deh. Okay, kalau nak tahu, jangan lupa juga untuk follow TikTok dan juga Facebook Klate FM. Umi Hani 68. Hai, assalamualaikum Nuha, morning. Hai, waalaikumsalam. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Sama-sama kita dengarkan berita Klate FM. Kita ikuti gapo dia yang sebenarnya tengah berlaku dalam negeri kita lah ni.

sana, mari pula. Ubat ni nak suruh tambah vitamin. Hak ni pulak nak uih segar. Hak ni nak suruh tidur nyenyuk. Eh, banyak uih lah. Pamek bunga nak ambil mana so ni. Hai, macam-macam jenis bunga tu ni. Tapi, mulut kecok ni belakang ni. Ada kelusi kecik yang kecok. Hati-hatilah belakang. Kalau berasa nak beli ubat khususnya dari talik. Sebabnya lah ni je, ada macam-macam jenis ubat yang dijual di pasar. Kita boleh tengok teh, hak ni jenis lagu ni, hak tu jenis lagu ni deh. Pas kita pula, mudah sangat terikut ni orang. Kadang-kadang ke habis jenis, vitamin, ubat-ubat kesihatan kita beli. Katanya nak buat stok lah, untuk kesihatan badan ke. Tapi pesanan Mak Bunga ni, kenalah beli ingat. Tengoklah dulu, ada kelulusan ke tidak. Jangan duk main beli je. Takutnya nanyong pada kita nanti tu. Mak Bunga tak maya. Mak Bunga ni.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Solehah Makzim menerusi berita Kelantan FM. Seorang warga asing disyaki tertimbus dalam runtuhan tanah di sebuah rumah kongsi di kebun sayur berhampiran pondok polis lodging Gua Musang petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Gua Musang, Penolong Kanan Penguasa Bomba, Muhammad Azrul Izham Zulkifli memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan daripada Balai Polis Gua Musang pada pukul 4.12 minit petang bagi memaklumkan kejadian. Jentera BBP Gua Musang tiba di lokasi pada pukul 5.30 minit petang dan penilaian awal mendapati berlakunya runtuhan tanah dari cerun dengan ketinggian kira-kira 50 meter. Maklumat awal turut mendapati struktur rumah kongsi berkenaan dibina menggunakan kayu dan lokasi kejadian kira-kira 5 km dari pondok polis lodging. Serentak itu, operasi mencari dan menyelamat mangsa dimulakan pada pukul 5.54 minit petang dengan bantuan anggota polis. Rantau Panjang merupakan antara pekan sempadan yang hidup dengan aktiviti perniagaan dan menjadi denyut ekonomi penduduknya. Namun seiring perjalanan masa, premis yang dulunya meriah kini sepi dengan jumlah pengunjung yang semakin berkurangan, manakala peniaga yang masih bertahan terus mengharapkan sinar baharu. Justeru cadangan menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat bukan sekadar menyediakan pilihan pengangkutan baharu, malah harapan untuk merancakkan kembali kegiatan ekonomi di pekan itu. Bagi mereka yang telah puluhan tahun mencari rezeki di situ, ECRL bukan hanya tentang landasan dan tren tetapi peluang untuk melihat Rantau Panjang kembali sebagai sebuah pekan yang sibuk, meriah dan menjadi tumpuan pengunjung. Seorang penduduk Syed Abu Bakar Syed Daud yang telah lebih 50 tahun menetap di Rantau Panjang berkata, beliau menyaksikan sendiri dan perubahan pekan berkenaan khususnya dari segi jumlah pengunjung dan bilangan peniaga. Beliau yang pernah berniaga di pekan itu selama 44 tahun mengakui kemerosotan aktiviti perniagaan menjejaskan sumber pendapatannya sehingga dua kedai runcit serta sebuah kedai makan miliknya terpaksa ditutup. Katanya ketika ditemui pemberita, ketika pekan itu masih hidup, terdapat lebih 1,000 peniaga beroperasi tetapi sekarang tidak sampai 30% yang masih bertahan. Sehubungan itu, beliau yakin cadangan menyambung ECRL ke Rantau Panjang bakal memberi sinar baharu kepada peniaga yang mahu melihat kawasan berkenaan kembali menjadi tumpuan. Sedikit perkembangan sukan. Kekangan membawa masuk pemain baru tidak menghalang Kelantan Red Warrior FC KRWFC memanfaatkan tempoh rehat hampir sebulan Liga Super untuk memperkemas skuad sedia ada bagi menghadapi baki saingan musim ini. Ketua Jurulatih KRWFC Irfan Bakti Abu Salim berkata, tempoh rehat berikutan saingan Piala ASEAN FIFA itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kecergasan, kelajuan dan daya tahan pemain selain membina keserasian dalam pasukan. Beliau ketika ditemui pemberita berkata, para pemain mula menunjukkan perkembangan positif selepas mengharungi 5 perlawanan Liga Super terutama ketika menentang Kuching City FC dan Kuala Lumpur City FC. Katanya rata-rata pemain KRWFC beraksi buat kali pertama di peringkat Liga Super, justeru perkembangan yang ditunjukkan selepas 5 perlawanan itu adalah sesuatu yang membanggakan. KRWFC kini berada di kedudukan tercorot Liga Super selepas mengalami 5 kekalahan dan akan kembali beraksi apabila saingan bersambung pada pertengahan Oktober. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM penuhi citarasa anda.
1: InsyaAllah Kelantan FM penuhi citarasa anda. Sambil-sambil tu Nuhan nak tanyalah dalam kalangan pendengar kita. Kalau dulu sekolah-sekolah mula, ada tak antara kita yang sangat aktif dengan sukan? Oh, kalau di dalam almari, medal tu dipenuhi dengan nama dia saja. Dah, sebenarnya untuk menjadi atlet ataupun aktif dalam bidang sukan ni bukannya senang. Sebabnya sebelum kita nak perform tu kena berlatih banyak kali. Dan ada waktunya kita rasa macam penat yang teramat sangat. Dan juga sebenarnya untuk kita menjadi seseorang yang mengharumkan tak kira lah nama sekolah ke atau peringkat kebangsaan ataupun peringkat negara sekalipun, semuanya berasal daripada kena minat, usaha dan juga kena selalu konsisten. Betul tak? Dan ini Nuhan nak kongsikanlah daripada portal berita RTM. PM ucap tahniah untuk 9 emas bukti kesungguhan kontijen Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada atlet negara yang menyumbang 3 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 semalam. Beliau berkata pencapaian itu menyerlahkan kehebatan dan kesungguhan luar biasa atlet Malaysia dalam mengharumkan nama jalur gemilang di pentas Asia. Dan kontijen negara di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kini mengumpul 9 pingat emas. Satu pencapaian yang sangat membanggakan yang menyelahkan lagi kehebatan dan kesungguhan luar biasa atlet Malaysia dalam mengharumkan nama jalur gemilang di pentas Asia. 3 emas diraih Malaysia semalam adalah menerusi acara keirin lelaki squash wanita berkumpulan dan squash lelaki berkumpulan. Emas keiring lelaki disumbangkan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang. Manakala squash wanita yang dibarisi Aifa Azman, Esiva Sangari, Aira Azman dan Rachel Arnold turut muncul juara. Jadi bila kita baca tentang pencapaian yang mengharumkan nama negara ni, bukannya senang. Ia menunjukkan kesungguhan atlet-atlet kita yang berlatih, yang berkorban masa, tenaga, keringat untuk membawa nama Malaysia ni gah di persada dunia. Dan bila Perdana Menteri sendiri yang menyampaikan tahniah tu, itu memang betul-betul membuktikan yang pencapaian mereka ni memang wajar dan perlu kita hargai dah. Jadi kita mungkin tak nampak berapa banyak air mata, penat lelah dan pengorbanan mereka di sebalik untuk dapatkan satu-satu pingat emas ni. Bukannya senang dok. Jadi tahniahlah kita ucapkan kepada semua atlet Malaysia. Menang tu memang membanggakan. Tapi yang lebih penting, semangat mereka mengajar kita satu benda. Kejayaan ni dia tak mari, tak bergolek mari dengan mudah. Kena ada usaha, disiplin dan juga jangan mudah mengalah.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terus cahaya Kalbi Hati. Hey. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Pedak.
0: Betul juga gapo ayuh royak tu. Nanti lepas ni

0: Mahkota Kebesaran Kesultanan Kelantan telah berusia lebih 100 tahun dan dihasilkan oleh tukang Melayu tempatan yang dipercayai berasal dari Kampung Kubang Pasu, Kota Baru. Mahkota ini diilhamkan oleh Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Muhammad IV dan mula digunakan pada 28 April 1921, sempena istiadat pertabalan baginda. Pada asalnya, mahkota ini diperbuat daripada 16 bungkal emas 10 dihiasi motif daun dalam muda, bulan sabit dan bintang berujung 5. Kemudiannya ia ditambah dengan berlian, zamrud dan delima pada zaman pemerintahan sultan-sultan berikutnya. Menariknya, mahkota ini merupakan satu-satunya mahkota Kesultanan Kelantan dan biasanya hanya dikeluarkan untuk diletakkan di sebelah kanan singgasana ketika sambutan Hari Keputeraan Sultan.
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
2: Baik, kembali semula bersama Nuha dan juga bila kita kecek pasal ketenangan ni, okay? Pernah tak kita ni, luar ni tengah segabuk ataupun tengah banyak masalah, tiba-tiba kita jadi mari teringat zaman-zaman dulu deh. Zaman duduk di rumah-rumah lama, di sekolah, zaman yang kita masih ada ramai kawan-kawan sekolah, ataupun rindu pada masa kemok, ataupun kita rindu pada suasana kampung. Sebenarnya itu normal deh. Kajian psikologi mendapati nostalgia boleh membantu meningkatkan emosi positif dan rasa dekat dengan orang yang kita sayang. Sebab tu bila kita dengar lagu lama ataupun tengok balik gambar-gambar lama, hati kita ni kadang-kadang terus serang macam tenej deh. Tapi kalau boleh, jangan terlalu lama duduk dalam kenangan. Kalau boleh, ambil kenangan tu sebagai tempat untuk kita berhenti rehat sejenak, kemudian teruskan balik hidup. Mungkin kita rindu zaman dulu bukan sebab hidup hari ini tak bahagia, tapi sebab dulu hidup kita lebih sederhana. Jadi kalau penat, dengarlah semula lagu-lagu lama, tengok balik gambar lama, ataupun telefon kepada orang yang kita dah lama dah tak hubungi. Tapi kalau kita call, mesti dia pelik, okay? Sebelum ni aku WhatsApp, aku call tak balas puluk. Tiba-tiba nak telefon aku puluk. Tak apa, kecik molek dengan dia deh, free dah. Oh, lama dah kita tak tubik lepok buah-buah ni. Ha, gitu, okay? Kadang-kadang kenangan ni bukannya nak buat kita nak kembali pada waktu-waktu dulu, tapi untuk nak mengingatkan kita bahawa kita ni pernah bahagia dan kita masih boleh rasa bahagia hari ini. Baik, kita nak berhibur dulu dari persembahan Budak Kacamata, Bintang. Terus layan dulu Guralik, Ado Sokmo.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: citarasa anda.
1: Baiklah, Trif M, penuhi citarasa anda. Kalau anda dengarkan melalui menerusi pencawang kami yang berada di Wakaf Cik Ye, boleh dengarkan melalui aplikasi RTN Klik ataupun di frekuensi 102.9. Okey, baik. Sambil-sambil tu, okay, bila kita kecek pasal galik, tengok telefon ataupun yang mana kerja ngadap PC ni, mungkin ada antara kalangan kita yang berasa macam lenguh alik belakir ataupun di bahagian unjai tekuk ni. Saya tak pasti kalau pendengar panggil apa. Tapi saya panggil unjai kat belakang tekuk kita ni, seru macam lenguh, dok sakit-sakit belikak. Nak tengok telefon tu sementara je tapi bergeje-geje. Sebenarnya pengguna air telefon terlalu lama sambil tunduk ni boleh menyebabkan apa ni yang dipanggil tu text neck. Mudah cerita, leher kita ni bila terlalu lama berada dalam posisi menunduk ketika kita tengok skrin telefon ke ataupun kita tengok tablet ke, keadaan ini boleh menyebabkan ketegangan ataupun sakit pada bahagian leher. Dan masalah ni bukan pada orang dewasa sahaja. Kanak-kanak yang banyak menggunakan telefon ataupun tablet pun boleh terdedah kepada masalah berkaitan postur kalau penggunaannya terlalu lama dan berada dalam posisi badan yang tidak betul. Jadi bukan maksudnya telefon ni tak boleh digunakan. Kita memang perlu ke telefon untuk kita nak buat kerja, untuk kita nak settle hal itu, hal ini, untuk kita nak berhubung dengan keluarga dan macam-macam lagi lah. Cumanya sekali-sekala angkatlah kepala, tegakkan badan dan ubahlah posisi dan bagi mata serta leher kita berehat. Sebabnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk tengok apa yang berlaku dalam skrin dok. Nak tahu isu semasa, nak tahu dekat trades ni gapo dia hot tengah trending lo ni. Sampai kita lupa untuk cakna kepada keadaan diri kita. Telefon tu kita boleh cas kalau bateri habis. Tapi badan kita ni tak ada bateri gantian ya. Jadi kalau boleh gunakanlah teknologi dengan bijak, jangan sampai teknologi yang mengawal cara kita hidup. Okay. Kecek pasal lenguh-lenguh alik belakang ni, kalau rasa macam berat do'o-do'o, pergilah kepada ke mana-mana tempat untuk mengurut. Tapi kena beringat juga kalau boleh pergi ke tempat yang dah berdaftar, yang memang trusted, dipercayai. Janganlah disebabkan ngurutnya dia ni muruh je. Jadi ngurutnya dia, jangan kita mudah-mudah dengar apa yang kawan kita recommend. Kita kena tanya dulu, berdaftar ke tidak, okey ke tidak, cara urutan dia dak. Itu semua penting lah. Takutnya badan kita ni memang lenguh-lenguh dah, tapi bila lagi menguruk, tapi nguruk pula dengan penguruk yang tidak berdaftar ataupun dia tak tahu sebenarnya apa yang dia urut tu boleh cenderung kepada bagi badan kita ni lagi lebih bagi lebih sakit. Itu yang kita risau sebenarnya. Baik, pukul 11.48 minit pagi, kita nak berhibur dulu dari persembahan Koi, Chewy Karma. Terus layan dulu gugale, ada semua.

Itu dia persembahan dari Koi, Tui Karma. Persembahan yang cukup bertenaga. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Baik melalui radio ataupun aplikasi RTM Klik. Dan juga tidak ketinggalan di live TikTok Kelantan FM. Dan terima kasih juga yang mana dengarkan melalui frekuensi kalau di Kota Baru 102.9. Kalau di Aceh, 97.3. Kalau di Gua Musir, 92.0. Dan Jeli, 90.0. Paloh, 88.1. Ada juga Horoya. Nuha, kalau tak buka Kelantan FM, tak boleh nak tidur. Oh, berasa macam tak sedar. Ajar hidup sehari-hari. Kena buka hari-hari. Oh, sejak daripada pagi, siapa kemalik sayur buka. Oh, bagus. Kemah tak goget. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Sama-sama kita ikuti perkembangan berita ringkas pukul 12 tengah hari. Dan lepas daripada tu, banyak lagi lah info-info dan lagu-lagu terbaik yang Nuha akan perdengarkan kepada anda semua. Baik, kita nak menyapa rakan pendengar kita di live TikTok, Mut Salmina. Selamat siang Kelantan FM, semoga jaya selalu. Apa ni? Sekejap, saya nak scroll. Salam dari kami Radio Panglima. Oh, ambo minat akok pukul 2. Akok hari ni dengan siapa? Assalamualaikum DJ Nuha, selamat bersiaran edisi Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dan juga kepada yang mana hari ni dan waktu ini yang baru masuk dapur nak masuk, kalau boleh baca bismillah molek doh, ataupun baca selawat-selawat lah supaya suami anda tu tidak mudah berubah hati kepada orang lain. Kadang-kadang benda-benda gini penting, penting dalam kehidupan kita. Sekiranya setiap apa yang kita lakukan ni, kita ada bacaan panduan dalam kehidupan seharian. Bila kita selawat ni, mak saya kata, makinnya ni automatik jadi lebih sedap daripada biasa. Dan juga dapat halil lah daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Mala Agata. Kita berdandu sekejap. Satu hati sampai mati. Terus layan dulu gugalik. Ada semua.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Yes, gaji masuk dah.
3: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
2: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakon lah kau puan ada dalam ni, dalam taipan aku ni. Aku tanda-tanda belakon dah ni.
3: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
1: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan tergucah yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buatlah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok semua sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

senang kepada skema ini nak buat hijau air dia. Ha, dek, dicari pitih mudah-mudah je. Teknologi makin canggih tapi akal dan sikap berhati-hati kita pun kena sama-sama canggih. Kalau ragu-ragu, tolong berhenti sekejap, semak dahulu dan jangan terus klik dan jangan mudah percaya. Dan kepada ibu bapa yang ada gumoh tu, kena dengar yang Loni ni, kita ni Loni macam-macam bentuk skema mari. Ah, penipu eh. Ada yang menyamar sebagai anggota berkuat kuasa, anggota berkuat kuasa, anggota kuasa dan macam-macam lagi lah. Okey, contohnya kalaulah ada antara kalangan kita yang menerima panggilan video yang meme dia pakai baju yang betul-betul maksudnya dia ada kuasa lah, jangan mudah percaya. Dan anak-anak kalau boleh pantau jugalah telefon ibu bapa anda. Kadang-kadang yelah, golongan dilanjut usia ni dia sebenarnya mudah terpedaya dengan sebarang mesej panggilan palsu. Jadi kita sebagai anak ni kena mainkan peranan penting, kena bantu mereka dan selalu uar-uar ke pesan kepada mereka yang Loni ni, dunia kita ni dengan adanya AI ni macam-macam orang boleh nyamar. Jadi pakat we ingat belakang deh. Baik, kita nak berhibur dulu. Ini persembahan dari Fendi Kenali Fit Jen Manjo. Mek klate. Oh, mek klate. Hei, pecah panah ni. Namun ke, tiba-tiba turun hujan. Tak kelu, tak ada pasal deh. Baik, terus layan dulu gugalik. Ada semua.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang. Memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
1: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa nak.
0: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

YOLO, sungguh Kelantan FM penuhi citarasa anda. Baik, mungkin ada antara kalangan kita ni yang dia tak boleh nak tinggal mana. Kalau wak hijau ni nak mengerah otak dan akal nak mikir ni, ai kena tebing sedak-sedak juga. Lagi-lagi tebing Milo Ice Cow. Jadi ibu ingat belakang deh. Kalau boleh, pergilah di mana-mana klinik kesihatan untuk cek saringan kesihatan kita sama ada ada kolesterol ke, tahap mana doh kolesterolnya dan ada kecing manis ke tidak. Doh, dalam kita ambil sari-sari tu, metah-metah segelah, dua gelah, tiga gelah, empat gelah. Khabar-khabar adalah beberapa tanda-tanda ataupun kesan-kesan kepada badan kita tanpa kita sedari. Ni Nuha nak royak marilah. Ini perkongsian daripada Public Health Malaysia. Tanda-tanda tubuh kita sudah banjir gula. Kadang-kadang tubuh ni dia beri isyarat sebelum diabetes disedari. Pertama sekali, kerap kali kencing, terutamanya pada waktu malam. Mungkin ada antara kalangan kita deh. Bukan kencing dedah ni. Kalau kencing dedah ni, dia tak cukup air ataupun tak cukup air masuk. Yang ni duduk semata nak kencing. Duduk semata nyari tandah dah. Perhati kelih tengok juga deh. Dan seterusnya, kalau dia duduk mana-mana ni, dia cepat sangat haus. Cepat sangat dago. Duduk semata nyari air dah. Dan juga cepat lapar dan kalau lambat makan dia serah macam tak cekak dah. Serah macam tak nampak dunia dah. Nak jalan pun tak cekak, ketar dah tangan tu. Gisau juga deh. Dan seterusnya, kalau anda punya penglihatan mata ni dah start jadi kabur ataupun alik pagi tu serah mata berpasir tu pun salah satu tanda yang badan anda dibanjiri gula. Okey? Dan ada juga yang bertanya, Nuha, kalau luka kita ni lambat sembuh ataupun tinggi ataupun tinggal kesan lebam pada kita punya kulit ni salah satu faktor juga ke? Ya, salah satu faktor juga. Okey. Dan seterusnya, kulit gatal, jangkitan kulat ataupun UTI. Dan yang mana ada masalah kulit dia mudah gatal, mudah sangat naik mengenyam ataupun kita panggil orang Kelantan panggil kulit lokek tu. Salah satu faktor yang di mana kita ni kuat sangat pengambilan gula. Dan berat turun tanpa sebab pun faktor dia juga. Dok, walaupun makin banyak tapi berat turun lah dari sebulan tu contohnya sekilo. Okay? Dan terakhir sekali, kalaulah tiba-tiba anda serah macam di bahagian kaki tu berasa macam kebas, mencucuk-cucuk, rasa panas di kaki secara tiba-tiba tu, YOLO lah juga. Antara tanda-tanda badan kita sebenarnya dibanjiri, dipenuhi gula. Jadi ini sebenarnya bukan peringatan untuk anda ataupun pendengar sahaja, untuk Nuha juga. Tak kata kau, okay? Kita kata kau diri kita juga. Sebabnya alik pagi pun nyetak dengar Milo Bengdo, kita start dengar minuman yang manis-manis. Sebenarnya bukan minuman manis sahaja, minuman yang bergas ataupun apa sahaja yang bila kita minum tu, setengah daripada kita menganggap ini memberikan sumber ataupun energi untuk kita nak buat hijau lagi cekap, lagi bertenaga. Boleh, tapi tengoklah juga nak kau sehari tu bahaya limon negelah dok, nak boleh kau sapa malaikat agai pulak nyo timbuk pulak nasi. Jadi kalaulah boleh, kena ada kesedaran juga dalam diri ni. Kalau dah ramai sangat yang tegur, awak ni nampak kau berisi ni, jagalah badai. Sebenarnya mereka yang menegur kita ini supaya kita ada kesedaran, supaya kita ni kembali kepada asal. Janganlah kita, yelah, bila kita sebut pasal nafsu makan ni, dia sebenarnya boleh dikontrol kalau betul pada caranya, kan? Baik, terima kasih kepada yang masih lagi dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Kepada 69 orang mata memandang dalam live TikTok ni, ada Nasrul,
ada Marshall TikTok dan juga ada beberapa orang lain lagi lah. Terima kasih kerana anda jadikan Radio Kelantan FM sebagai pilihan radio nombor satu anda. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk ke jam yang terakhir dan sama-sama kita ikuti perkembangan berita utama pukul 1 tengah hari. Dan lepas daripada tu, Nuha akan perdengarkan kepada anda nasyid keinsafan. Dek, hijau-hijau juga. Tapi bila seruan azan Zuhur masuk, jangan lupa ya, kita sebagai mulalah nak berceramah ni. Okey, baik, terima kasih yang masih lagi setia dengarkan Kelantan FM. Sebelum tu, Nuha nak anda berhibur dulu dengan persembahan daripada Usop Sayangi Dia. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu, ini persembahan daripada Aming, Sisa Cinta. Terus layan dulu gurale, insyaAllah ada semua.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Kelantan FM.

0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
2: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM. Baik, terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan Zuhur bagi zon 1, 1.3 minit tengah hari. Dan zon 2, 1.5 minit tengah hari. Manakala di zon Besut, 1.1 minit tengah hari. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur bagi kaum Muslimin dan Muslimat.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baik, masih lagi bersama Nuha untuk pukul 1.30 minit tengah hari. Dan sebelum kita sibuk dengan urusan dunia hari ini, jomlah kita pakai isi tabung rohani kita. Dan sekejap lagi, sama-sama kita dengarkan slot ceramah khas diterbitkan oleh DJ Azidi. Apa-apa kita kena dengar ceramah supaya minda kita ni lebih celik dengan ilmu, hidup kita insyaAllah lebih berkat. Dan semoga kehidupan kita sentiasa dipandu oleh hidayahnya dalam setiap keputusan yang kita lakukan. Tapi sebelum tu kita nak dengar dulu nasyid dari unit UNIC, Hanya Tuhan Yang Tahu. Dan sebelum tu kita nak dengar dulu dari Malik Suhaimi, Anugerah Keinsafan.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
4: Penuhi cita rasa anda.

bagi Abang Raja, Abang Raja menyerulah sekumur. Jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Dan Abang Raja dilahirkan tak ada kaki sebelah. Dalam hati Abang Raja masa tu satu saja. Kita tanya, apa dia yang kita boleh bagi kepada negara, kepada orang susah? Sebab dulu masa kita sekecil dulu nak pergi ngaji, kita orang miskin, ya, orang sesok. Kita dibantu oleh orang ramah. Kalau Abang Raja dengan segala ketidaksempurnaan ini pun masih tegar berdiri sebelah kaki berkaki palsu membantu, orang lain pun boleh membantu dengan kapasiti masing-masing. Janganlah lebih-lebih. Allah tak tanya orang lebih-lebih tu. Buat setakat mampu. Kita mampu lima ayat, awak lima ayat. Sebar ke gelombang. Jom jadi orang baik-baik. Bersama-sama. Kebersamaan itu menjadikan kita kuat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Kali ini kita sekali lagi dihimpunkan dalam raudhatum min riyadil jannah. Satu taman daripada taman syurga, iaitu majlis ilmu yang membicarakan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dengan tajuk pada kali ini berkaitan dengan ibadat yang pertama-tama yang akan ditanya dan soal apabila kita kembali ke rahmatullah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bubuhlah. Bacaan kita bagus dah. Dari segi rukun qawli, fa'li pun kita ikut sukatan maulid dah. Qalbi kita nak jaga. Walaupun baca kita bagus, alhamdulillah. Qawli pergerakan kita ikut sukatan dengan rukuknya ikut hak dia, sujud ikut hak dianya. Tetapi yang ketiga iaitu tentang kekhusyukan. Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhati dalam lapas mayat sama ada maghrib, isyak, wa imam, lima waktu itu sudah tentu kita akan sebut usalli fardul maghribi salasata rakaatin adaan lillahi taala. Merangkumi usalli ialah kalimah akidah, kalimah tauhid. Saja aku sembah yang esa, yang maha segala-galanya. Sebab itu kita mulakan dengan Allahu Akbar. Yang kedua, tiga rakaat pekoh kata kalimah syariat. Isyak 4 rakaat, zuhur 4, asar 4. Pekoh boleh berubah. Zuhur asar 4, tapi satu ketika dia boleh jadi dua. Pekoh kata. Filter dia, penapih dia, lillahi ta'ala. Setara mana kekosyokkanmu? Setara mana menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini filter dia, penapis sama ada semayamu tu berkualiti atau tidak. Muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama-ulama banyak menulis untuk jadi panduan kita bagaimana untuk mendatangkan kekhusyukan. Kerana cukup penting kekhusyukan, konsentrasi dalam beribadat pada Allah Ta'ala, terutama sekali semayah. Kerana hasilnya, qad aflahal mu'minuna allazina idza fi salatihim khashi'un. Sudah pasti aku akan berikan kejayaan kepada kamu di dunia dan di akhirat. Syaratnya ialah kamu mesti konsentrasi, kekhusyukanmu apabila berhadapan dengan aku, IP makna semaya, mesti betul-betul mantap. Dengan kecekmu, yang kita sebut nama qawli, tak boleh nak kecek tak tahu bahasa gitu. Kerana kita mengajak segala-segala raja. Kalau raja dunia pun kita kecek pun ada bahasa-bahasa khas. Santap, patik, beta, macam-macam lagi. Tak boleh nak guna bahasa rakyat biasa. Ini kan pula raja segala raja. Kena betul molek, sini kena panjang molek, sini kena dengung. Makhrajnya, barinya dan sebagainya yang telah diterangkan tadi. Ini adalah merupakan kaedah cara bahasa kita kecek dengan Allah Ta'ala. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita tidak ngaji kaedah cara bahasa kecek dengan Allah Ta'ala. Yang kita sebut sebagai ilmu tajwid. Paku dalam kepala kita bila sebut nama ilmu tajwid. Sudah tentu kita akan siapa-siapa satu peringkat muka kita bukan nak tanding, bukan nak berlagu. Kita pergi bubuh situ boleh sebut. Amuk bubuh bahasa kapun tuan-tuan, kita belajar ilmu tajwid ialah cara bahasa nak kecek dengan Allah Ta'ala. Bila kita merasa lagu tu, sudah tentu kita akan menjadi suatu kewajipan, kepaduan kepada kita kena belajar. Anak-anak kita nak pergi ngaji overseas, luar negara. Mungkin 3 bulan, siapa kena bulan atau setahun, belajar bahasa. Kena pergi ngaji Timur Tengah, belajar bahasa-bahasa Timur Tengah. Kena pergi ngaji negara barat, sama ada Ireland ke, France dan sebagainya, kita belajar bahasa-bahasa dia. Supaya pergi sana tidak kata jadi bengong, tak terkalu gitu. Kurang-kurangnya ngerti lah juga, tak tukar takir. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala kita nak ngadap dia. Bagaimana tuan-tuan kalau kita tak reti kecek cara bahasa nak ngadap Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana nak mendatangkan kekosongan kerana kita sendiri pun tak reti gapo dia kita kecek? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada ulama menggariskan di antaranya dalam masa yang terhad ini, yang pertama-tama sekali dia kata mencek dulu bagaimana berwuduk. Bila mu tidak bersih, bagaimana mu nak datangkan hatimu, kekosongkan hatimu terhadap Allah? Kerana mu tidak berwuduk, mungkin zahirnya mu berwuduk dengan basuh tangan dan sebagainya. Tetapi hakikatnya mu tak basuh hakikat tangan. Mu tak basuh mulut hakikat mulut. Mu tak basuh hakikat apa-apa sahaja tuan-tuan yang perlu kita basuh ketika kita wuduk. Mu basuh sahaja saja. Sebab itu ulama kata yang pertama sekali kamu mesti taharah, bersihkan diri dulu kerana mu nak menghadap satu yang cukup-cukup mulia. Dia kata meceklah tengok wudukmu dulu. Bukan setakat tidak sah semayat, tetapi malah dia kata kepada dia lebih pada tu lagi, iaitu tidak sempurna semayat. Bila tok guru kita, ustaz-ustaz buka kitab bab wuduk, sudah semayat maghrib, dia kata wuduk ngajar ustaz Al-Bari, pok kita tak kerti ambil wuduk lama. Belum ustaz ambil wudu, ambil dulu lagi. Ustaz umur berapa lah ni ustaz? Berapa ustaz? 30. Ambil 70 tahun dah ambil wudu. Kita pun ustaz motor pun tinggal 4 orang belajar ambil wudu. Bapa abang tak tunggunya kuliah maghrib tu kata, tak rak cara buat wudu. Lepas tu, malam tu, tak tunggu juga. Untuk kalik betul tahiyat teho, tahiyat teho. Nampak tuan-tuan? Kita mari satu perasaan kesombongan. Tapi bila diolah dalam masa terhad oleh panel pertama tadi, tu sikit baru dalam masa terhad. Andanya kalau dia panjang lagi tuan-tuan, sudah tentu nak sembahyang isyak ni kaduk main jolo kodok, jolo kodok, jolo kodok. Pakai klik dengan tak jolo gitu. Nak ayat ni. Yang kedua, ulama kata, istighfar sebelum mu nak akik takbir. Istighfar, istighfar, mu banyak dosa. Bagaimana mu nak konsentrasi? Bagaimana mu nak bagi tumpuan sepenuh sedangkan mu banyak dosa? Istighfar. Kita selalu hadiri majlis akad nikah. Tok Imam kata kepada dia ramai-ramai, sebelum kita memulakan upacara akad nikah ni, marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita istighfarkan. Bapa, kerana kita dosa banyak, kita silap banyak, kita banyak kekurangan. Bagaimana kita mampu untuk mengadap raja segala raja kalau kita tidak tabik? Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, aku banyak silap ya Allah. Maka sebab itu ulama kata seterusnya dia kata beristighfar. Yang ketiga dia kata doa mohon daripada gangguan syaitan. Kakak ni juga. Kita betul lesing dah. Betul lesing dah. Tok guru tegasa dua tu pun pasal kih nipis tebal ya. Bukan pasal makna. Tapi nyo kosek ko kakah ning. Nyo kosek kakah ning kap. Setengah je ada. Allah doa. Orang klik dah dia doa. Apa? Pasal kena sebut dengan huruf Hamzah. Dia ada a. Orang klik dah. Tok cik kata bobo lah. Oh, a tu orang nak tutup dah sejik ni. Kakak ni. Allahu Rabbi ya Karim. Minta maaflah ke betul yang ada. Satu masjid tu tuan-tuan sama-sama semaya. Orang lain sulit turut tim eh. Dia pas sorak-sorak. Start semula pulak ustaz. Pas start pulak. Orang risalah dia baru duduk rakam tamu. Padahal sama semaya. Dia kosek ke kakak ni. Oh bijak kakak ni tuan-tuan. Bijak. Tok guru besar ni. Sebab itu apatah lagi bila dalam semaya. Dia ajar. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ni kadang-kadang nak akik takbir. Tak ada nak istighfar. Tak ada nak baca doa ni. Kecek. Lepas maya ni. Dia ada uti payah dua uti. Tak apa. Kau belanja demo. Satu. Allahu Akbar. Dua buti. Tak maaf lah dia.
1: Rajin dah mari masjid. Comel dah. Tapi orang nak akik takbir tu gurah tu kecek. Hak budak sama telah tak seroyak lah. Ni hak pak budak ni. Gurah boleh. Tak maaf lah nak ayak ada satu masjid tu. Gurah dengan tu email ustaz. Tu email lalu nak pergi depan dia pun. Jamu. Kejut kita ni gurah main lagu tu. Sudah pada tu kau dia. Tu MSC ni sporting. Mesra rakyat tu MSC ni. Boleh gurah lagu tu. Astaghfirullahaladzim. Tu email bagi takbir. Kakak ni jamu hak aku. Ngelah kali dengan tu email tak khosyak. Makmung lebih lagi lah tuan-tuan. Seterusnya lagi muslimin usia yang minta Allah Ta'ala. Iqamah. Sebelum semaya. Ini satu daripada kekosokkan. Mengingat balik. Sama ada mu semaya sore, lebih-lebih lagi kita semaya Jumaat. Bila solat, letakkan diri kita benar-benar dekat dengan Allah. Allah melihat. Fikiran kita betul-betul ingatkan Allah. Kita bagi konsentrasi. Sebab itu setengah-setengah dia kata kepada dia. Bagaimana kita nak konsentrik? Maka kita amati bacaan-bacaan kita dalam masa yang sama. Kalau comel nak wilate, kita mengingati dengan maknanya. Gapa dia kita kata? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala jawab ke dia. Kata lagi Allah Ta'ala jawab. Kata lagi Allah Ta'ala. Bila kita duduk konsentrik dengan baca itu, sudah tentu kita akan mengingatinya. Ni kita fakat baca pai lalu cung khabar-khabar kita sendiri. Habis tu. Baca pulak pun nak kata. Habis pulak. Tiga kali baca. Nak ya. Tapi minta maaf tuan-tuan dalam kesempatan ini yang nak selalu sampaikan. Tapi mujur tempat kita tak ada. Dia jabatan agama satu negeri tu blok selalu. Dia orang sohu tuan-tuan. Tapi dia sudah digamkan. Dia ngajak comel tuan-tuan. Ngelah kali dia kata kepada dia. Dia kata kita tak payah baca Fatihah dah. Lepas tu imam baca Fatihah. Memadai dengan tu imam baca Fatihah. Pasal apa? Pasal tu imam telah menampung bacaan makmum. Nogi kona kot tu. Gak orang yang baru nak jumpa dia kata jolo juga. Mereka set malah baca kan. Lepas tu kita kena cari tu imam yang bagus-bagus. Pasal dia nak tapung. Tak payah tapung dah. Allahu Rabbi ya Karim. Dan akhir sekali muslimin muslimat ti Allah Ta'ala. Ulama kata lepas pada musmaya. Lepas musmaya mu jangan lupa berdoa. Doa ke dia? Allahumma Rabbana taqabbal salatana. Wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana. Buat dah hijau semaya, lepas minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, mu tolong terimalah ya Allah semaya aku ni ya Allah. Kalau mu tak terima, nyanyo kat aku ya Allah. Mu tolong terimalah ya Allah, kiam aku ni ya Allah. Mu tolong terimalah sujud aku, rokok aku ya Allah. Kalau mu tak terima, nyanyo lah kat aku ya Allah. Memang aku tak napikan ada silap dan salah. Moga aku tengah duk belajar baru ke. Tak ke nanti pandai bila dah ustaz bari kata, ah boleh ijazah dah baru nak start semayan. Mati dulu tuan-tuan, sama ada tok guru mati atau panut murid mati. Sudah tentulah. Amu teringat dalam kitab Qari'ah. Kitab tajwid dia kata ke dia. Apabila kita berada dalam majlis ilmu, kita berada dalam masih belajar, masih belajar, supaya kita pakai lesen eh. Bila silap, Allah Ta'ala suruh malaikat tolong perbetulkan dulu sebelum awak naik ke Allah Ta'ala. Tapi biar betul-betul, mu duduk dalam bekas belajar. Mu tengah belajar. Tapi bila mu tidak belajar, bila salah, maka dikira akan salah. Orang yang duduk dalam belajar ni tuan-tuan, pakai lesen eh sokmu. Betul lah kalau fenomena pertama kata, ngaji Quran ni, lepas pada ni, ngelah kali orang tu lo baca kita bila mati tuan-tuan. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah di antara yang mampu untuk kita berkongsi kali ini, perkara-perkara yang perlu kita amati supaya mendatangkan kekhusyukan dalam beribadat pada Allah Ta'ala, terutama sekali sembahyang. Wallahu a'lam.

0: Dengar Orang Gajah, terbitan Azidi Abdullah.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam sejahtera, selamat petang berlaku-lakulah. Dengar Kelantan FM, tak kira duduk mana sekalipun dan juga cara mana sekalipun adik akak boleh dengar Kelantan FM. Terima kasih RTM Klik boleh. Banyak kaedah yang boleh kita dengar. Hak mana boleh dengar, terima kasih banyak. Hak mana tak boleh dengar, guna kaedah-kaedah lain supaya kita boleh dengar perkongsian bersama dengan Ambo Abedik petang ni sampai ke pukul 5.30 petang. Kalau tidak ada arah meletih-melitah, insyaAllah rapatlah pukul 5.30. 5.30 tu tak boleh nak terbanggi dah lah kot, sebab ada rancangan pada Haji iaitu Diary Baskin. 5.30 rapat pukul ni. Begitulah sesuatu lebih kurangnya adik akak. Mukadimah bedik oyak dulu. Dan kita harapnya adik akak dalam keadaan sihat segarlah. Dalam kita buat kerja kita dan juga tanggungjawab kita, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Macam-macam urusan lah yang kita buat. Ada nak atas hanuk di asrama. Cuti banyak hari ni atas klik lah. Nak sekolah start esok, kalau bagaimana ni. Dan juga persiapan adik-adik kita yang akan memulakan persekolahan untuk setelah beberapa hari cuti. Begitulah. InsyaAllah kita akan bersama hari ini. Syukur Alhamdulillah kita hari ini. Jatuh ke hari 1, 3 Oktober 2020 Masihi. Bersamaan dengan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Set kita, Sat Lala Kelantan FM. Ada.

Lagu berjaga daripada Raden Masuji, Tanah Sengendah Sekebun Bunga, Negeri Serambi Mekah, Kelantan Darun Naim. Jadi kita rakyat ni amat bersyukur di bawah naungan pemerintahan tuanku dan memohon kehadar Allah Subhanahu Wa Taala supaya ke bawah duli yang maha mulia tuanku Al-Sultan semua-sama dikurniakan rahmat, kesejahteraan, kesihatan yang baik dan di bawah pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga keamanan berserta dengan kemakmuran yang berterusan buat seluruh rakyat negeri Kelantan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia ke bawah duli yang maha mulia tuanku dalam keberkatan, menguniakan kebijaksanaan dan kekuatan dalam memerintah serta terus menaungi rakyat dengan penuh hikmah, keadilan dan kasih sayang. Raja dan rakyat berpisah tiada. Begitulah. Alah kuana kita tu. Beringat sama lah. Beringat sama. Dia kalau kita ni nak tubik rumah hari aku ataupun nak pergi ke mana-mana, tak kira lah. Naik kereta, kau motor, kau basikal, kau berapa. Dia biasanya orang rumah kita lah. Orang rumah kita, pesan sama. Beringat weh. Naik kereta tu, atas jalan raya tu beringat sama lah. Itu peringatan. Supaya peringatan berserta dengan doa lah. Supaya kita selamat sapah. Nak pergi ke mana sekalipun ataupun nak tuju ke mana sekalipun kita. Tak kira lah pagi kau petang kau malam. Itulah. Utuhnya orang yang telah pun berkahwin lah. Berumah tangga dia. Kalau kita seorang adik aku. Dulu-dulu sebagai seorang anak. Mak ayah kita pesan. Bila kita berumah tangga dah duduk suku dah. Rumah lain dah dia. Tidak duduk sekali dengan mak ayah. Tentu sekali begitulah hakikatnya. Bila dah kita berumah tangga ni, berpisah lah. Duduk suku. Jadi orang Tino lah pesannya. Kita pesan kat orang Tino. Semayang-semayang tu sak beralik. Maya dulu. Nak pergi ke mana-mana pun. Dia belecu bedok kat, tahu sendiri adik aku. lepas Zohor, asal gorik. Begitulah. Kali semaya berlaku. Dah orang kita ni memang utamakan waktu dulu. Selera dulu baru nak pergi berjalan mana-mana. Jadi begitulah. Kalau kita duduk sore jauh pada mak ayah dia kot siapa nak pesan kita. Kalau gugu hok molek, sahai sobat hok comel, pe perangai molek, tak apalah. Dia pesan kita dia kot. Tapi hok tak molek lagu mana. Mari kita congit motor petang-petang ni polis pun tak ada. Orang pun tak, kereta pun tak banyak jalan raya ni. Boleh pedah lah. Itulah. Mudah-mudahan kita bersaing pun. Hak comel, hak molek, pergi perangah. Kehidupan kita pun tidak gelacah rih lah. Belah tu dulu.

Boleh ke lagu ni, boleh ke go. Sedap juga lah dengarnya. Daripada Nur Sheila Amin. Itu lagu dia. Beda bedi, beda bedu. Dia kata Terengganu ada penyung, kita ada bodoh. Begitu dia buih. Dalam lagu dia lah. Baiklah. Adik-adik, kita juga bersyukur dan alhamdulillah lah. Perkabaran yang memudahkan warga mah. Berapa nama tu Abid Dik Noroyak petang ni tu. Ni berkenaan dengan orang ramah, khususnya warga emas. Warga emas. Orang-orang beromo lah. Warga emas ni. Abid Dik pun banyak umur kau. Alah kau tu juga. Adik-adik pun begitulah. Warga emas. Berkali ada dah di kalangan kita. Tidak berkali lah. Golongan warga mah. Jadi diingatkan supaya tidak terpedaya dengan pihak yang mengenakan bayaran atau menawarkan pendaftaran program ubat melalui pos UMP. Ubat melalui pos UMP. Menerusi saluran tidak rasmi, susulan pelaksanaan penghantaran ubat secara percuma mulai 1 Oktober. Hari ini berapa dah? 3 dah. Ya berjalan dah tu. Nah, ambo mari pun duduk rumah tua ambo. Ni, kemari siapa orang atau ubat? Tanya mak, ubat mak ke tu? Ha, yalah lah tu. Siapa? Alhamdulillah. Bak puh lah orang puh gi atas. Alhamdulillah. Deh. Kalau tidak biasa kita duduk menanya sama. Ubat-ubat ada ke? Kalau tak ada nak pergi ambil. Klinik ke hospital? Begitu menanya semua deh. Ni alhamdulillah lah. Siapa rapat komo. Jadi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, dia royak mari yang ada ikut pendaftaran bagi program ni hanya dibuat melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan tidak ada bayaran dikenakan bagi pendaftaran program UMP. Biar pihak situ, biar di situ kita deh. Kedudukan dia. Jadi ubat melalui pos ni, pendaftaran dia melalui fasiliti KKM, bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun Facebook. Tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM tu sendiri. Gitu. Jadi mengikut kata Datuk Seri Fahmi Fazil, peruntukkan awal sebanyak 5 juta riyal. Telah diteliti untuk pelaksanaan inisiatif ni. Namun walau bagaimanapun jumlah ni akan ditingkatkan susulan keputusan untuk memastikan semua negeri mendapat manfaat. Jadi kata dia nya kira-kira 87,000 pesakit berdaftar di seluruh negara dianggarkan mendapat manfaat daripada program inilah dalam tempoh setahun. UMP juga merupakan satu lagi bentuk kerjasama Kementerian Komunikasi dalam membantu KKM selepas pelaksanaan program peningkatan kesaling hubungan internet di fasiliti kesihatan ataupun nama pendek dia Persada. Jelah kepada kita deh. Alah kalau tak ada anak-anak bimbel kat loh lah deh. Iyalah. Benda-benda belah ni ada aku dia menjadi juga. Itulah. Dia mau nak ambil kesempatan. Gigak. Kena bayar lah makcik. Kita ngata dah ni. Puluh ya, puluh ya. Padahal benda tu pergi mati peri daripada pos ni. Bukan orang pos lah. Orang-orang biasa ni lah. Nak ambil kesempatan. Itu adalah kebimbang kita. Tambah-tambah tak ada anak pulak kat dia. Dia 10 ya. Rupa-rupanya. Orangnya nak lipat dia. Itulah. Moci-moci mok-mok kita tolong beringat lah. Tolong beringat. Bila jabat pergi tu, dia hala ubat tu, yalah lah tu. Takut orang dari selain daripada jabat puh lah. Pergi kesempatan nak ambil belah keadaan begini. Ambil tak upah. Jangan bui. Bukan kerjaan dia belah tu. Baik. Kita 2.23. Sementara lagi ada rancangan tajian tu.

Tu dia lah, wak kira lah lagu mana dia kot. Dah cukup molek kat house lekel lah. Dah cukup molek. Tak talah lah kita mudah-mudahan kerja molek ni dia kot. Tidak talah lah untuk rumah tangga ni. Yang mana di sarekel dan juga di dalam agama kita pun disuruh dia kot. Ni supaya kita ni berumah tangga. Hak 4-3-2 tu, hak tu terpulih adik akak lah. Ni hak mula-mula ni ambil sore dulu. Sakmore. jangan temukan sangat kak. Tu dia. Baik. Hak ni bab rumah tangga juga molek benar ni adik akak. Kalau kita boleh pakat-pakat gi hak telah pun bernikah kahwin lah. Ni. Yang mana Masjid Al-Abra. Akan menganjurkan bicara hati dengan menampilkan Puan Hajah Rauzah binti Ruslan, iaitu penulis buku tenang dalam dakapan edah. Program ini merupakan salah satu usaha pihak masjid dalam memperluaskan pengisian ilmu, dakwah dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya berkaitan pengurusan emosi, panduan syarak, berserta dengan kehidupan wanita selepas kehilangan pasangan, dia ya, gitulah untuk menyapa kepada di kalangan hok dengarlah ataupun yang hadir. Jadi bicara hati tenen dalam dakapan edah ni sebagaimana bedik ayat tadilah Puan Hajah Rauzah binti Roslan penulis buku tenen dalam dakapan edah. 7 hari bulan dia kot 7 hari bulan 10 2020 ni bersama 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri hari Rabu pada pagi 8 pagi hingga 10.30 pagi. Tempat dia di Dewan Solat Utama Masjid Al-Abra. Tu dia. Masjid Al-Abra ni mungkin Pau 9 Bacok Kelantan. Begitulah tu email dia ni hantar ke kita lah Kelantan FM supaya wawakan lah. Jadi antara pengisian dia utama yang akan ditengahkan melalui perkongsian buku tenang dalam dakapan edah ialah pengurusan emosi selepas kehilangan pasangan hidup, hukum dan garis panduan berkaitan edah kematian, pengurusan urusan selepas kematian termasuk harta pusaka serta kisah-kisah inspirasi wanita yang melalui fasa kehilangan dan bangkit meneruskan kehidupan. Cuma benar lah. Ambillah kesempatan dia kok. Tidak ada bayar berapa lagi free ya. Dengar tak ada telinga ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu kepada boleh ilmu lah. Dan panduan kepada kita belah mana tu deh. Sikit sebanyaknya lagu mana. Kalau bolehnya boleh banyak lah. Sikit-sikit tu. Moga lah kita nak jumpa pulak payuh lah. Ni tambah-tambah orang Soho pula rakyat ni ni. Puan Hajah Rauzah binti Ruslan. Penulis buku tenang dalam dakapan indah. Itulah nak siapa kata yang kau. Ada ruang ada masa boleh pergi. Tarikhnya 7 Oktober bersama 25 Rabiul Akhir. Hari Rabu pukul 8 pagi hingga 10.30 pagi. Bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Al-Abra. Mukim Pau 9 Bacok Kelantan. Aduh, tu dia.

0: Begitulah. Sebagai borai kita bersama pada syurga di wajahmu daripada Datuk Nash. Kita berdoa juga supaya Datuk Nash ni sihat walafiat lah. Terlantar di hospital. Baik. Kita bersama dengan dua orang tetamu kita lah. Bila ada kereta api laju ni, sampai cepat lah. Hari ni lewat sikit. Tak apa lah. Tak apa. Moga kita faham lah. Masih-masih ada kerja. Kita akan bersama dengan Cik Wan dan juga Cik Bak dari Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru berkaitan dengan rawatan sakit orak ataupun saraf. Jadi dengan molek lah adik aku ambo, kalau nak mendapatkan perkhidmatan di Pusat Rawatan Humairah ni, kita pakat-pakat berkongsi dengan Cik Wan. Assalamualaikum Cik Wan.
1: Waalaikumsalam Bedik.
0: Alhamdulillah deh.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa mari walaupun lewat sikit tak apa. Bedik ni sobar orang menunggu. Baik Cik Wan. Kita nak berkongsi Cik Wan.
1: Okey.
0: Rawatan deh.
1: Oh betul rawatan Bedik. Okey. Assalamualaikum. Bedik selaku DJ kita untuk petang ni, jadi tak lupa juga Bedik kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan FM. Dan yang paling utama sekali tentulah pelanggan-pelanggan Pusat Rawatan Humairah Abidik. Yeah. Jadi pos kalau Cik Wan mari Abidik, tak ada benda lain dah. Dua perkara ya Abidik. Yang pertama urutan saraf, dan juga yang kedua kita ada jus Humairah lah. Dua perkara ni ya Abidik, tak ada dah lain ya Abidik.
0: Yeah.
1: Jadi untuk petang ni Cik Wan nak kecek berkenaan dengan urutan Abidik. Jadi urutan ni Abidik, dia adalah kata kaedah di mana kita buat pada pesakit hok ada masalah berkaitan dengan saraf Abidik.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi kaedah ni yang kita buat ni dengan cara urut dan juga kata sentuh hai yang mana perawat-perawat kita ni Abidik, dia akan tekan, dia akan urut dekat-dekat poin poin yang kata tepat dia sakit tu lah.
0: Yeah.
1: Jadi kata dia mana sakit situ dia tekan, mana tak situ dia tekan lah. Jadi dia tak ada tekan kosi-kosi lah.
0: Yeah.
1: Jadi sebelum tu kata penting jugalah kita tahu gapo dia masalah saraf ni Abidik. Jadi kata saraf ni adalah nyakit orang kata hok tak nampak, hok orang kata tak ada kesel, orang kata tak ada kita tak boleh tengok dengan mata kasar Abidik. Jadi orang kata saraf ni adalah sakit hok kita hanya orang yang ada masalah saraf je boleh rasa, boleh tahu lagu mana sakit saraf tu.
0: Yeah.
1: Jadi orang kata saraf ni adalah bahagian penting dalam badan kita yang mana dia berhubung kait Abidik. Dia orang panggil macam dia rangkaian komunikasi lah dalam badan kita ni. Jadi antara punca yang ada masalah saraf ni kebanyakan dia gak orang kata cedera. Orang kata saraf kita terhimpit, orang kata tekanan pada badan kita ni untuk jangka masa yang lama lah. Jadi orang kata ada jenis masalah kesihatan yang tertentu lah pada tulang belakang, ataupun ada masalah kesihatan yang tertentu seperti yang kecil manis. Jadi kalau kata mak ayah adik kakak ada berasa kebah, berasa sakit saraf, berasa nyocok nikel tak bedik, berasa sakit di bahagian pinggang, berasa nyocok di bahagian tapak kaki, penting sekali kita kena tengok ataupun kita kena cari punca dia. Punca dia sebabnya orang ada masalah saraf ni Abidik, cara rawatan dia tak ada benda lain dah Abidik, kita dengan cara urut aja. Dengan cara urut yang mana orang kata orang zaman-zaman dulu duk guna dengan cara ngurut ni ya Bedik. Kalau orang ada masalah saraf ni, sebabnya ngurut ni dia boleh melancarkan peredaran darah kita, bagi orang yang kata peraliran darah dia tu tak comel. Dan juga urat-urat kita hok sipu, jadi orang kata hok terik hok duk sipu tu, dia kita ni balik Abidik, kita betul balik urat dia orang panggil lah. Kita betul balik. Jadi sebab itulah kadang-kadang kata mari sakit di labu betih, mari sakit di mari terik di labu betih kita, mari berasa terik di orang kata bahagian labu betih kita. Dan juga urutan ni dia sebenarnya Abidik, dia kalau orang stres dia molek ngurut Abidik. Dia relax Abidik ngurut ni. Dia relax, dia kata meregah ke otak kita, relax ke otak kita. Jadi yang mana orang kata ada rasa stres, rasa berat atau batas dekuk apa tu, molek Abidik ngurut. Jadi orang kata orang mana ada masalah orang paling dekat orang kata ataupun mudah lah kena saraf ni Abidik, orang ada masalah kecil manis. Jadi orang kata banyak ke orang mari di Pusat Rawatan kita, soalan yang orang kata selalu orang tanya Abidik, boleh kau ngeruk orang ada masalah kecil manis ni? Jadi sebenarnya abdi, orang ada masalah kecil manis ni dia boleh ngeruk abdi. Tak ada masalah gapo. Cumanya orang ada masalah kecil manis ni kena ngeruk dengan cara ataupun kadar urutan tu dia. Dia ada kadar-kadar urutan dia abdi. Dia ada cara-cara ngeruk dia. Jadi orang kata hok mana ada masalah kecil manis boleh mari ngeruk lah. Jadi orang kata penting lah mak ayah adik kakak. Kalau kata nak ngeruk tu carilah tempat ngeruk hok betul-betul abdi. Cari tempat ngeruk hok betul-betul. Sebabnya orang kata kalau kena dengan tempat molek abdi, kena dengan tempat hok molek orang kata kena dengan tempat hok betul, insyaallah abdi ngeruk ni dia tak ada memudarat ke abdi. Jangan kata sebabnya kadang-kadang ada tanya, oh kalau ngeruk rasa kadang-kadang balik tu bekok lah, lebel lah, oh kau sakit tubuh lah. Jadi hok tu abdi tepat hok kita gi tu tak betul. Tepat gi tu tak betul dah. Cara ngeruk dia tak betul pula. Sebab itulah lepas ngeruk tu kita akan berasa sakit, berasa tak sedap tubuh. Jadi kebanyakannya mak ayah adik kakak ni dia takut hok tu abdi. Jadi di pusat rawatan kita, di pusat rawatan humairah kita, jangan rusing. Sebabnya tempat kita ni abdi, kita ada perawat kita yang terlatih abdi. Dia tahu lagu mana kata cara urutan, teknik urutan. Jadi orang kata pengalaman tu abdi, pengalaman perawat-perawat kita tu hak penting, yang mana setiap hari abdi dia jumpa macam-macam kata pesakit, dia jumpa, dia rawat macam-macam pesakit. Jadi sedikit sebanyak pengalaman dia tu abdi, dia boleh lah orang kata merawat orang kata orang yang ada masalah saraf ni lah. Jadi yang mana kata ada masalah berkaitan dengan saraf, nak cuba ikhtiar boleh mari di pusat rawatan kita, pusat rawatan Humairah kita di Tunjung. Jadi boleh ambil kata pakej harga promosi radio ni lah. Jadi untuk harga biasa bidik, untuk satu sesi kita harga dia RM150 bidik. Jadi yang mana nak ambil harga package ni, harga promosi ni abdi, untuk 3 kali mari. 3 kali mari ni maknanya untuk package 3 kali lah. Kena mari 3 kali pusat rawatan kita. Ha ni harga dia RM250 saja abdi. Jadi ha ni kita akan bagi percuma 3 kali bekal angin, sekali bekal darah dan juga sebotol minyak ngeruk abdi. Ha ni lengkap dalam pakej dia RM250 abdi. Jadi yang mana berminat ataupun nak terang mari ngeruk di pusat rawatan Humairah, boleh telefon ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900 abdi deh.
0: Itulah. Jadi cewek tu ayak nak pelari-pelari darah tu lah. Ambo duk teringat hot demo. Yalah semua semua mana lokal-lokal tepi rumah kita lah. Kalau sombak situ tak payah takong begitu busuk bangal lah. Jadi begitulah.
1: Ya sebok tadi.
0: Sebok. Dia.
1: Dia sebok.
0: Jadi bila uru molek tadi.
1: Dia lancar molek tadi.
0: Dengan perawat yang terlatih dan pengalaman yang ada di pusat rawatan Humairah ni. Dia berjalan molek.
1: Iya.
0: Kita pun nak mendebah pun tak ada masalah lah.
1: Tak ada masalah
0: lah.
1: InsyaAllah.
0: Allah Ta'ala. Baik, kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita nak beralih bersama dengan Cik Bak.
1: Iya betul.
0: Dia nak ayat bergapa, tunggu.

0: Baik, kita nak beralih kepada Cik Bak kita lah. Nak pakai Cik berkenaan dengan Tok Korea hebat, Tok Korea Soho juga ni. Berkaitan dengan Jus Humairah. Tu dia. Assalamualaikum Cik Bak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik-baik. Kita buat kira lah lagu mana ni, Jus Humairah ni, Cik Bak.
1: Ya, Bedi. Terima kasih, Bedi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi, Alhamdulillah, Bedi. Hari ni kita ke udara lagi. Ya. Nak cakap berkenaan dengan kesihatan tubuh badan kita lah. Sebab kesihatan kita ni penting lah, Bedi. Kalau kata tubuh kita ni tak sedap, tubuh kita tak sihat, urusan kita jadi talah belaka. Jadi pendengar kita tadi dengar dah daripada Cik Weh berkenaan dengan urutan yang ada di pusat rawatan Humairah Abedi. Jadi yang mana nak dapatkan rawatan ni yang ada masalah berkaitan dengan saraf, masalah berkaitan dengan tubuh badan, boleh hubungi kita buat temu janji dulu Abedi. Tadi Abedi tanya kena boleh mari kau gitu, tak boleh Abedi, kena buat temu janji lah. Jadi untuk harga tu saya ulas semula Abedi sebelum kita pergi ke produk. Untuk sekali rawatan tu RM150 Abedi. Jadi kalau nak jimat, ibu ayah kita boleh ambil pakej rawatan 3 kali. Untuk pakej ni Abedi harga dia RM250. Boleh ngurut 3 kali, boleh bekal angin percuma 3 kali, boleh percuma bekal darah sekali dan percuma minyak sebotol Abedi. Percuma pun banyak kalah dah Abedi. Jadi yang mana nak dapatkan urutan ni boleh hubungi kita Abedi dah. Jadi untuk rawatan lain Abedi, selain daripada rawatan, kita ada jus juga di pusat rawatan kita ni Abedi. Kita hasilkan satu jus yang kita ekstrak daripada tumbuhan herba Abedi. Jadi jus ni fungsi utama dia untuk jaga dalamnya kita lah. Your rutin ni lebih kepada luar, jus ni lebih kepada dalamnya Abedi. Jadi kelebihan jus ni Abedi antaranya dia boleh melancarkan perjalanan darah kita dan perjalanan oksigen dalam tubuh badan kita Abedi. Sebab hari ni kalau kita tengok Abedi, yang ada masalah darah, yang ada masalah darah jalan tak comel ni banyak Abedi, ramai sangat-sangat. Jadi asbab daripada kesel ni Abedi, jadi serbeh, jadi nyocok, jadi panas pedih, jadi nyetok. Sebab darah kita ni tak jalan dengan comel Abedi. Ni yang kita panggil masalah saraf ni. Dan selain daripada masalah saraf yang tu Abedi, jus ni pun sesuai digunakan untuk orang yang ada masalah kencing manis Abedi. Yang ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Sebab dia boleh membantu untuk stabilkan balik paras gula dalam darah kita dan stabilkan balik baca gula dalam tubuh badan kita Abedi. Itu yang kita nak. Kita tak si gula kita ni turun Abedi. Kalau turun jadi hypo pula. Kita nak dia stabil. Jadi ibu ayah kita yang ada masalah baca gula tak menentu, baca darah yang tak stabil tu, boleh amal jus Humairah gul ni Abedi. Sebab dalam sebotol jus Humairah ni Abedi, dia ada kandungnya dia macam-macam Abedi. Kita ada buah perekatok, ada tunjuk langit, ada moringa dan macam-macam herba lain lah yang untuk saraf kita, untuk tambah baik kesihatan kita Abedi. Dan selain dari pada tu Abedi, yang mana nak dapat ke urutan, boleh dapat ke urutan. Selain daripada urutan, kita galak ke juga ibu ayah kita ni ada di rumah jus Humairah ni, amal ke juga jus Humairah ni. Orang kata luar kita buat, dalam pun kita jaga dia lebih cepat lagi Abedi. Terutama sekali ibu ayah kita yang dah sakit bertahun-tahun tu lah. Jus ni selamat Abedi digunakan oleh semua golongan umur, tak ada masalah. Ibu ayah kita yang ada masalah kecil manis boleh amal, yang ada masalah buah pinggir boleh amal. Dia tak ada efek ataupun risiko yang berbahaya lah untuk orang yang amal. Sebab jus kita ni tak ada campur bahan kimia, tak ada campur bahan-bahan yang pelik lah. Bahan-bahan yang diluluskan sahaja Abedi. Dan jus kita ni ada pengkelasan daripada KKM. Tu jangan pusing lah. Tu yang penting Abedi. Sebab hari ni macam-macam produk ada di pasar Abedi. Ibu ayah kita ni pula yang bimbingnya ambil puak dalam mulut selalu tanpa tahu status bagi Abedi. Itu kena jagalah. Jadi ibu ayah kita yang mana nak dapatkan jus kita ni Abedi, boleh mari walk in di kedai kita, di pusat rawatan kita boleh. Kalau tak si mari di kedai, nak suruh hantar rumah pun boleh juga. Cuma kena call kita lah. Yang duduk di kawasan Kota Baru dan berdekatan, kita boleh hantar si OD rumah. Bagi siapa baru bayar. Kalau yang jauh tu terpaksa kita puh lah. Puh ni kena buat bayarnya dulu Abedi dah. Jadi yang mana nak dapatkan jus ataupun nak dapatkan rawatan Abedi, nak tanya lebih lanjut berkenaan dengan kita ni, boleh hubungi kita lah di talian 013-999-5900. Untuk jus ni Abedi, harga dia sebotol RM129 Abedi. Untuk hari ni promosi rawatan kita ada, jus pun kita ada Abedi. Jadi yang nak tahu promosi tu boleh hubungi kita lah. Kalau hubungi kita tak dapat Abedi, boleh WhatsApp kita, nombor sama jugalah. 013-999-5900 Abedi.
0: Itu dia. Jelah dengan penerangan dan juga perkongsian bersama dengan Cik Bak dan juga Cik Web tadi ni kau. Itulah berkenaan dengan pusat rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Cik Web cerita mari berkenaan dengan rawatan sakit orak ataupun saraf. Cik Bak bercerita berkenaan dengan jus Humairah. Jadi kedua-duanya adalah benda yang kita duk cari selama kening lah. Jadi ada yang kau boleh berhubung dengan nombor yang Cik Bak Cik Wan beri tu untuk tanya khabar belah mana lepas ni. Baik, terima kasih Cik Bak.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Cik Wan bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan berjumpa sebentar. Baik.

mama, mari pula. Ubat ni nak suruh tambah vitamin. Hak ni pulak nak uji segar. Hak ni nak suruh tidur nyenyuk. Eh, banyak weh lah. Panik pun nak ambil mana sah ni. Hai, macam-macam jenis pemata ni. Tapi, mulut kecok ni belakang ni. Ada kelisi KKN kecok. Hati-hatilah belakang. Kalau berasa nak beli ubat khususnya dalam talik. Sebabnya lah ni je, ada macam-macam jenis ubat yang dijual di pasar. Kita boleh tengok teh, hak ni jenis lagu ni, hak tu jenis lagu ni deh. Pas kita pula, mudah sangat terikut dengan orang. Kadang-kadang ke habis jenis, vitamin ubat-ubat kesihatan kita beli. Katanya nak buat stok lah, untuk kesihatan badan tu. Tapi pesanan Mak Bunga ni, kenalah beli ngak. Tengoklah dulu, ada kelulusan ke tidak. Jangan duk main beli je. Takutnya nanya pada kita nanti tu. Mak Bunga tak main.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Ni Lana, kira-kira cukup ke dah duit? Cukup dah, Bema. Terima kasih lah, Bema. Tentulah. Ni dah naik, macam hari kira aku berapa ni. Aku makan cimik so, air, teo. Saya sungguh nak pelanggan mu. Terima kasih banyak lah, Jami. Dah lah, terima kasih. Terima kasih tu juga. Berapa tau kamu beri. Biasalah juga bayar sepatu lah. Ada saya, ada saya. Terima kasih lah, dia ni kak. Cedek dah cuma tepiti. Ni dah nak, aku.

Berilah tak obek kan besar air. Adik, kita air tak obek batu. Terima kasih ni Rana. Lama mati tertulah juga jadi orang tua. Hari-hari aku dengar muka ucap terima kasih korek, terima kasih korek. Tuan menghuluk kau ni Rana. Mu kira kau tak ni Rana. Berapa kali mu ucap terima kasih. Wajah aku kira ni belah kali dia wajah. Kita ke memang orang berbudi, kita berhasil memang. Ucap terima kasih ni memang. Tanahnya kita bersyukur memang.

0: Teh, woyoh tengah ambil baju pasal malam beli.
1: Abang mak kapan dah lalu, celoh dia pergi kau tu kat dia belajar benar.
0: Apa dia?
1: Abang mak lari, kece tak pandang. Ni Rana cuma mari kat aku saat ni, baru ni aku dah baca ni Rana. Kalau kita ni duk ucap terima kasih semua ni Rana. Terima kasih ni sebenarnya obat aku nak kamu.
0: Ubat aku mana bodoh saya?
1: Maksud ambil ubat yang memang ucap terima kasih ni yang mampu pengaruhi setiap sistem agen utama manusia memang
0: betul.

Daripada Majin Chopo, lagu dia Orang Kaya Orang Miskin. Jadi kita pemahami kita je lah. Orang lain, cara bahasa lain, pemahami dia bila ada piti, piti mah, bila ada harta, tanah mereka-reka, itu kita kata dia orang kaya lah. Tetapi sebalik tu juga kaya ilmu, macam-macam lagi kaya sebenarnya. Kalau ada harta bertimbung pun ada ekor, kalau tak ada ilmu, cara tak pandai nak uruh, tak pandai cara kita nak tabir harta kita ada ekor, dia habis tak tinggal sikit abu. Itulah. Kena ada ilmu, gapo-gapo pun. Itulah. Orang tua dia kaya, tapi dia tak ada miskin dia. Nak ayak bui. Orang tua dia dulu kaya, bereka-reka tanah. Dek ke anak dia bagi-bagi belakang tak ada. Tu nak oyak dia. Cara pentadbiran ataupun cara urus kepandaian kita. Kepandaian belah mana dengan ilmu lah. Itulah di kalangan kita tu. Hak pandai dia kok kau maju, kau besar. Kau bertambah, kau kaya tu. Dia ada cara dia lah. Takbir ataupun urus dengan cara yang baik. Jadi kita harap pun begitulah kita ni ada kau ni. Walaupun tidak kaya harta, kaya piti mah, tapi kita kaya kaya dengan kebahagiaan. Tak apa dah. Kaya dengan kebahagiaan. Apa ni dalam menguruskan rumah tangga kita. Kaya dengan budi bahasa. Begitulah. Makan-makan tu nya ada, tidak kata kering sungguh ada, tetapi pandalah kita urusnya adik ekor rezeki ya, berkat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebut kata nilah, jadi piti-piti ni kita teringatlah bajet-bajet ni dia ataupun belanjawan negara kita lah. Tu berkait dengan piti tu sebenarnya, dan juga usah-usah pihak ahli KJL lah. Nak buat belah mana rakyat dia biar hidup dalam keadaan keselesaan dan juga menghadapi dengan kesabaran dalam keadaan lah ni lah. Hak tu naik, hak ni naik, ada kok nak turunnya hujan ya turunnya. Jadi itulah kita harap benar lah. Harap kepada belanjawan 2027 ni. Tahun depan tahun kita nak adat ni yang bakal dibentangkan hari Jumaat 9 Oktober 9 hari bulan. Pakat tunggu belakang tu nak dengar, nak tengkelih lagu mana. Dijangka kekal bercirikan ni, kata bahagian pakar ekonomi lah, dia kata kekal bercirikan perkembangan menyokong pertumbuhan ekonomi di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara berserta meningkatkan pendapatan rakyat. Jadi tema rasmi bagi belanjawan 2027 ni ialah Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Mengakar di bumi. Begitulah tema dia untuk tahun ni lah. Tahun depan bajetnya nak ada umur ke tahun ni. Belanjawan 2027 juga dijangka terus menumpukan kepada sektor-sektor utama seumpama pendidikan, kesihatan, pembuatan dan perkhidmatan. Dan pakar ekonomi juga berpandangnya peranan sektor swasta sebagai penggerak utama ekonomi wajar diperkasa menerusi sokongan dan galakkan yang bersesuaian daripada kerajaan. Peningkatan pendapatan rakyat juga perlu terus diberi perhatian, terutamanya dalam keadaan tekanan kos sara hidup selain ketidakpastian ekonomi global yang berlanjutan. Itu dia ayat marilah deh. Jadi selain pada tu jelah dia, peningkatan pendapatan rakyat ni perlu terus diberi perhatian, terutamanya dalam keadaan tekanan kos sara hidup selain ketidakpastian ekonomi global yang berlanjutan, dan pertumbuhan ekonomi ini perlu diterjemahkan kepada peluang pekerjaan, pendapatan dan aktiviti ekonomi yang lebih baik supaya manfaatnya dapat dirasakan isi rumah. Jadi ke mana-mana pun itu jangkaan dan harapan dia lah. Mana-mana kita tunggulah 9 hari bulan ni. 9 hari bulan 10 tak lama dah hari Jumaat dia kot eh. Biasanya pukul 3 begitulah. Bermulanya pembentangan belanjawan 2027.

Ah, habis oh, koya kita lah ke jauh tu rekod. Kita mari semula klik ke Kelantan kita ni lah. Takut dia mau duk ingat wakah bukit tu goling turun kau. Baik.

0: dia akan cerita marilah berkenaan dengan produk dia Hop Soho oleh aku. Beratur reti dah orang tahu kapsul herba Mosumo dan juga kopi JK Love. Jadi kita berkongsi dengan Mosumo, ada dah bersama dengan Mo. Assalamualaikum Mosumo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah deh.
1: Alhamdulillah.
0: Dan kita terus lagi untuk berkongsi lah, utamanya demo-demo pulih-pulih klik sedia kala dengan izin Allah Ta'ala, apa ni, dengan sekurasinya menggunakan produk-produk Mosumo. Itu dia.
1: Okey. Terima kasih DJ kita Petani Abedi. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada semua pendengar Radio Kelantan FM. Dan sudah tentulah ramai pendengar kita tu adalah pengguna produk Mosumo juga. Jadi Mosu ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan Mosu doakan semoga sihat seumurlah puak kita sampai bila-bila dengan izin Allah Ta'ala. Okey. Bercerita pasal produk Mosumo ni, alhamdulillah lah, Allah bagi rezekinya 9 tahun. 9 tahun duk jual kapsul herba JK Love dan membantu ramai orang dengan izin Allah Ta'ala sihatlah, makin sihat alhamdulillah. Kalau kita kata yo kok jadi, Moksu tak boleh nak jawab iyo ke tidak. Tapi Moksu boleh katanya pengguna kita ni memang sentiasa repeat lah, beli sokmo, habis beli, habis beli. Kalau kata hok lenguh lupuh, sakit orak, sakit sendi, sakit lutut tu sekung dengan dia. Jadi dia sentiasa gunalah dan amal. Alhamdulillah rezeki 9 tahun. Jadi sebelum meneruskan cerita Moksu petang ni, Moksu nak ucapkan tahniah abadi kepada bakal-bakal jemaah haji kita.
0: Betul.
1: 2027 tahun depan. Alhamdulillah. Dan lo ni bakal-bakal haji kita sedang kalut sikit lah menyiapkan persediaan. Untuk gi buat saringnya kesihatan, deh gi cek kesihatan, pemeriksa kesihatan ada berlaku lah lo ni. Gula tinggi ke tidak, darah tinggi lagu mana deh. Jadi cek berlaku. Kalau lulu bahagia saringnya kesihatan tu, barulah boleh gi haji. Jadi seperti pengguna kita ni, alhamdulillah ada pengguna produk Mosumo ni, dia buat persiapan untuk gi haji tahun depan. Dia start dah makan kapsul herba dan juga JK Love. Sebab apa? Sebab dia dua kali dah dapat tawaran haji tapi tidak berjaya pergi akibat daripada baca air gula dia tu tinggi. Jadi dia duk dengar dalam radio katanya nak cuba obat Mosumo lah sekali ni. Sekali ni ni nak terau obat Mosumo lah. Jadi dia beli satu set kapsul herba dan juga JK Love. Alhamdulillah. Minum dua minggu, makan dua minggu, telek kapsul herba Mosumo dua minggu. Dia punya baca air gula dalam darah dia, cik manis dia 18, tugung gi ke 12. Ada penurunan setelah 2 tahun tak tugung. Alhamdulillah suka. Dia kata, mak su doa lah kita biar tugung bawah pada 10. Melepasi hak tabung haji nak. InsyaAllah. Okey. Jadi kalau siapa-siapa ada masalah gula tinggi dalam darah, ada masalah kesihatan lah, seperti darah tinggi ko yang tidak terkawal deh, baca air tinggi semua, kita pakat cuba ikhtiar dengan kapsul herba Mosumo dan juga JK Love. Harganya tidak mahal. Untuk percubaannya hanya RM100 sahaja. Jadi kita nak tahu sekung ko tidak tu, kita pakat terah. RM100 dua kargo. Jadi semoga insyaAllah dengan izin Allah Ta'ala, gapo maksud sebut saat ni gula tinggi dalam darah, tekan ni darah tinggi, insyaAllah lah dapat dibantu dengan produk Mosumol. Okey, lagi persediaan kita untuk pergi umroh ataupun haji. Ni isu hangat yang diperkatakan ni lah, pakai kita rasa seronok ni abedik deh bunyi jemaah haji ni deh. Jadi umroh pun sama, ramai orang start pergi umroh dah, nak cuti sekolah. Satu lagi maksud nak bagi tahulah cerita berkenaan dengan pengguna kita juga hang ada masalah gastrik. Dia gastrik pun yo, medu pun kita panggil, angin dalam tubuh pun kita panggil deh, buona. Orang panggil buona sosong pun yo juga. Jadi pengguna kita ni dia pergi umrah, dia awal-awal lagi cek dia JK Love dah sebab dia ada gastrik. Katanya, ni memang kita kena buat persediaan. Bila kita nak pergi umrah, kita perjalanan jauh. Kadang-kadang makan tak menentu. Lepas tu perubahan menu. Makan ni tempat kita, nasi lagu lain. Tempat di Mekah, Madinah, nasi lagu lain. Atas kapal terbang pun lagu lain deh. Jadi kadang-kadang kita ni terkesan dengan pemakan ni ataupun kita lambat makan ataupun kita begitulah. Dia perjalanan jauh ni kita lorak. Kadang-kadang nak suap tu pun kenaling. Gelo tak makan lah. Takut orang tinggal. Deh nak pergi masjid, nak pergi mana deh.

0: Kita pakai jadet lah, standby JK Love. Seperti mana pengguna kita tu pergi umrah baru ni, alhamdulillah. Sebelum ni dia ada masalah gastrik teruk. Kalau dia mari sosong angin, ubat butir pun kena makan, ubat air pun kena minum, cocok pun yolo. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, niat baik nak pergi umrah, mengerjakan ibadah dengan baik lah. Allah bagi sekung dengan JK Love dan juga Capsule Herbal. Jadi kita nak beli mana belakang ni? Capsule Herbal dan JK Love ni, hok mok su kata RM100 dua karo tu. Kita boleh beli dengan ejen-ejen Moksu Mall di sekitar daerah, dan juga kita ada stokis-stokis Moksu Mall lah, ataupun pejabat Moksu Mall sendiri ditunjung. Jadi kalau kita nak tengok di mana ejen-ejen kita ni, kita boleh tengok di Facebook, sebab dia ada bagi dah kawasan dia mana, Tanah Merah ko, Dabong ko, Tupak ko, Bacok ko deh, ada belako. Jadi kita boleh hubungi ejen-ejen kita dalam Facebook ataupun TikTok, ataupun hubungi deh pejabat Moksu Mall sendiri di nombor 011-3743-1358. Sekali lagi 011-3743-1358. Jadi boleh terah hok set percuba air dulu. Satu kotak JK Love, satu botol Capsule Herbal Moksu Mall. Dua karo tu hanya RM100 saja, insyaAllah. Deh menurunkan baca air gula dalam darah, membantu menstabilkan tekanan darah tinggi, dan juga membantu kita ada masalah gastrik. Dengan izin Allah Ta'ala, insyaAllah.
1: Ya, itulah. Kita dengar mula-mula dulu bersama dengan Moksu Mall. Lepas ni kita sambung klik semua lah, maksudnya?
0: Ya, insyaAllah. Baik.

0: Baiklah, kita sambung klik semula. Maksud?
1: Ya.
0: Produk-produk yang kita dengar ni.
1: Okey, terima kasih Abdik. Kita sambung pulak lah. Okey, ramai juga pendengar kita tanya, maksud untuk orang lelaki boleh ke obat maksud semua ni? Alhamdulillah, untuk lelaki perempuan. Ni 9 tahun maksud duk jual ni, lelaki dan perempuan lah. Tok ayah, tok mek, tok ma boleh berlaku. Jadi, bukan kita retino je sakit orang. Bukan kita retino je ada masalah serba tangan ko, masalah lenguh lupuh ko deh, muka dok menguruskan rumah tangga ni, basuh kain, jumo kain, nyapu, ngemuk, masuk ni deh. Jadi tak ada arah nak rasa tubuh. Jadi orang lelaki pun ada masalah yang sama juga. Dia dia mari lenguh lupuh, sakit orak, sakit pinggir, boleh makan kapsul herbal Maksumol. Kita soklami lah, comel lah pengambil produk Maksumol ni. Soklami ayuh pun ambil, mek pun ambil, deh mama pun ambil, papa pun ambil. Jadi lagu tu. Jadi maksud nak ceritanya, kita punya pelanggan kita, Cik Guli. Cik Guli ni, dia ke, sebelum ni dia ada masalah saraf biasa. Mula-mula dia ni, ada masalah serebai tangan dan juga serebai kaki. Asas silahnya, kandungan gula dalam darah tu tinggi dan juga pengambilan ubat yang lama, lah tempoh yang lama, 20 tahun, 30 tahun gitulah. Jadi lepas pada tu, dia ada gangguan saraf. Gangguan saraf ni dia start dengan tangan, kemudian kaki, kemudian kaki dia tu jadi berat, nak lakuh tak leh. Jadi nak lakuh dia asas silahnya nak pakai selipar. Nak pakai selipar tu tak leh nak pakai, tak leh nak gerok kaki. Dari situlah stroke kau dia kata. Jadi pergi jumpa doktor gapo semua gini-gini, ada masalah saraf lah yang mungkin akan menyebabkan kau berat. Kaki dia mungkin tak leh jalan lah kalau tak dapat ke rawat te. Jadi alhamdulillah, peringkat awal dia nyo memang anak dia beli satu set kapsul herba hok tele. Ubat mok semua hok tele untuk merawat masalah, untuk membantu kita hok ada masalah saraf. Jadi anak dia beli satu set 5 botol tu, hok ni molek sangat. Memang mok su cadeke kepada orang ada masalah lagu nilah, kaki berat nak lakuh, kaki nak akak, nak pakai selipar tak boleh, tangis serbe kaki serbe. Kena beli satu set. Satu set tu dia 5 botol. Jadi Cik Guli ni anak dia beli 5 botol. Dengan harga RM135. Bukan mahal pun dengan nilai kesihatan kita tu, RM135 untuk 5 botol. Cik Guli makan 2 pagi 2 malam. Alhamdulillah. Masuk botol ketiga dengan izin Allah Taala, kaki dia hok tak boleh nak akak, tak boleh nak lakuh, nak pakai selipar pun tak berasa gapo, tangih hok serbe gapo semua tu. Alhamdulillah tu hebui. Kurang banyak. Memang boleh sauk sepos kalau dalam selipar. Kalau tidak, memang tak boleh akak pun tapuk kaki. Jadi, alhamdulillah. Rezeki Cik Guli. Semoga sihat sampai bila-bila. Okey, untuk produk Maksumol Hotel Capsule Herbal ni, untuk sebulan pengguna harga dia asalnya RM175. Yeah. Tapi kita bagi diskaun RM40. Kita potong harga. Kita bagi kurang. Nak suruh pelanggan kita ni suka. Makin dengan harga yang murah. Jadi RM135 tu untuk sebulan. Molek sangat deh. Untuk orang yang ada masalah saraf, serbe tangan, serbe kaki. Kaki berat nak akak. Tangan tak boleh nak pauk, tak boleh nak akak straight ni. Boleh makin lah kapsul herba. Jadi kita nak dapatkan dekat mana, kita boleh tengok dekat media sosial, dekat Facebook, kita ada nombor ejen-ejen kita, stokis-stokis kita. Pengguna boleh tengok. Nak pilih ejen mana ataupun stokis mana yang berdekatan dengan kita lah. Ataupun kalau tak boleh juga cari dekat media sosial, boleh telefon lah ke pejabat Moksu 011-3743-1358. Sekali lagi, 011-3743-1358. Ataupun jika berdekatan lah dengan Tunjung, kawasan RTC, kawasan Tendong, apa semua dekat dengan jalan highway Salo Pasimah ni, bolehlah pergi ke HQ Maksum Mall untuk buat pembeli AC tu pun boleh juga. Okey, berbalik kepada cerita kita. Ada masalah buai besar berdarah ni ramai sangat sehingga ke kita ni sakit tempat buai besar kita tu tak boleh nak duduk. Seminggu dua ni ramai pelanggan Maksum hok lagu ni. Bila kita risik-risik tanya, rupanya pengambilan makanan daripada awal muda mula lagi lah. Muda-muda mula lagi banyak makan pedah, banyak makan masak, makan tidak terkawal. Jadi, berhari sambar-sambar doh tu, Maksud tanya ni, tanya pengguna-pengguna kita, wehi sambal pedah-pedah ke. Jadi bila kita makan berulang-ulang-ulang berpuluh-puluh tahun, memang dia menjadi masalah kepada usus kita dan juga pembuangan kita. Jadi ramai orang ada masalah buasi. Jadi kau buasi, buai besar berdarah, lepas tu najis, kerah. Perkara-perkara gini lah, masalah-masalah gini boleh juga diatasi dengan minum JK Love. Maksud punya pelanggan di Kedah Mulung dan juga di Pasir Mah. Memang dia tak boleh nak buai besar seminggu lebih. Semua-semua lagu tu, seminggu lebih baru boleh buai besar. Memang kena masuk obat pecek tu, hok cecair ataupun hok super peluru tu, ataupun kena pergi masuk drip di hospital. Memang teruk lah hok duk Pasir Mah ni, lelaki. Jadi bila kena pergi hospital, perik dah lah semua-semua kena pergi hospital. Nak buai besar seminggu tak boleh buai besar ni, kita rasa tak selesa, sakit perut, sosong, sekok, payuh nyawa dan juga emosi sangat terganggu lah. Tapi alhamdulillah, nak aku rezeki dia temu dengan JK Love, dengar dari radio juga. Ni pelanggan ni duduk Pasir Mah, stoki Moksu. Hok jonggi ngata kopi JK Love. Dia minum kopi JK Love, memang tak ada habis sekotok. Sekotok harga RM95 sahaja. Tapi tak ada habis RM95 sekotok tu, baru minum 3 hari, alhamdulillah. Boleh buai besar molek, najis lembut molek, tak ada dah masalah sekok, kau sosong, kau emosi terganggu kau, tak ada. Alhamdulillah, izin Allah Ta'ala. Jadi kalau siapa di kalangan kita ada masalah sembelit, tak kira tua muda, laki pue, boleh pakak beli JK Love dengan harga sekotak tu RM95. Tetapi kita ada package pengurangi harga RM15 potongnya kalau kita beli 3 kotak. 3 kotak harga asal RM195, tapi Moksu bagi dengan harga RM180. Moksu royak dah ke ejen stoki Moksu, jangan jual mahal. Kena bagi diskaun ke pelanggan kita. Jadi boleh dapatkan produk Mok Sumo melalui Facebook Mok Sumo ni bersiaran, ada nombor ejen-ejen Mok Sumo dan stokis, ataupun sekali lagi Mok Sumo bagi nombor pejabat Mok Sumo 011-3743-1358. Sekali lagi 011-3743-1358, atau boleh direct ke pejabat Mok Sumo di Tunjung. Hari Jumaat jah cuti, hari lain bekerja 9.30 pagi hingga 5.30 petang. Terima kasih.
0: Itulah bersama dengan Mok Sumo, pengasah dan juga pemilik perniagaan Mok Sumo. Jadi ikhtialah ada ikut cara mana belah mana, manalah tahu ada sekurasi dengan izin Allah Ta'ala, boleh-boleh klik setiap kalau.
1: InsyaAllah sihat ceria kaya, pasti bahagia.

Cup Kum Cup. Sebaik-sebaik dia kap. Baik, kita pukul 3.55. Terima kasih bersama dengan Abang Dik. Dan apa khabar orang Kelantan Akok. Sebagai panduan kita bersamalah masuk waktu semaya Fadu Asar ini. Bagi zon 1 pada pukul 4.16 menepetan. Zon 2 pada pukul 4.17. Besuk dan setiu pada pukul 4.14 menepetan. Itulah sebagai panduan kita bersamalah. Inilah bila duk kecek dengan Belen lah Rasulullah Jesus tadi. Baru ya dia tobek ni. Duk kecek pasal buah-buah lah. Buah lasak, buah duku, buah dokong. Dia dekat-dekat tu lah. Umpama kata adik-beradik. Buah gambar selagi buah gambar. Buah gambar ni kat kalau dulu-dulu, cari dulu lah. Ada pokok lagi lah. Abjota pokok dia, apa ni buah dia tu dengan takar-takar dia tu. Jadi dia mau buat colek makan atas jemuran, atas tangga, atas basah, macam-macam lah. Buat colek dulu ni. Berair mulut cucu. Moga kita besok makan. Tu boleh royak tu. Tapi lama dah tinggalnya. Duk-duk gomor ke bawah dokong aduku lah ni nyo. Banyak kali ada demo jual 3 ya sekelo. Ada berkali wah molek berkali deh. Wah hok ujung-ujung julau berkali 5 ya sekelo ramuknya lah. Begitulah. Atas demo lah nak jual berapa pun. Sopik-sopik nampak duk kedai-kedai. Canggur duk kedai-kedai makan tu. Demo jual. Kutik jual. So lagi buah gambar ni, buah gambar ni lah. Buah gambar ni dia bukan supaya umpama dokong-doku lasak. Buah gambar ni kulit dia pun jadi keja dia kok. Dia tidak manis mana. Masa-masa manis begitu. Hak tu orang buat colik tu. Tetapi kulit dia tu dia mau pandai buat sehari dua lepas abadik dah lah. Rasa dia mau berhudai kecil. Lepas tu dia panggil sayur lemuk. Sayur lemuk kulit gambar tu. Kulit buah gambar tu. Oh, sedap dia kot. Biasa dah makan sebelum ni. Lama kalah tak berjumpa dia kot. Tak tahulah buah tu tak ada kot. Dia tak main nak buat kot. Tak tahu. Tapi sedap kulit gambar sendiri dia kot. Kalau bewah-bewah pun dia mau jari-jari dah masuk apa ni. Buah-buah kulit gambar ni. Tak kena buah dalam pokok gambar. Jadi kulit dia tu kali tak ada mana buah. Jadi orang tak berapa nak buat lah. Pasal lagi payuh jugalah. Bawalah. Kena ada kepakaran dan juga kaki tangan lah. Nak buat tu. Nak ambil kulit dia tu. Kulit gambar tu. Nak masuk dalam gula tu. Sedap. Baiklah. Kita dekat pukul 4 ni ada kok. Alah mana kita dan juga di mana kita lah ni tu. Berkali siapa dah sejik muka awal kan. Asal hari ni pukul 4 ni belah. Pergi sejik ni semaya-semaya sonak ke bergapa. Betul lah. Apa ni di kalangan kita. Alhamdulillah lah. Bersama-sama dengan kita. Lepas ni Abedin nak berkongsi juga rekod berkaitan dengan apa ni berkenaan dengan sebentar lagi lah ni. Belek-belek tak jumpa rekod ni. Jadi kita dengar lagu dulu.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Bila-bila kita dengar lagu dan juga tunggu rekod waktu semayang ataupun bahasa hari ni. Bagi zon 1 pukul 4 naib lah. Zon 2 pada pukul 4, 7 belah. Amun nak menyapa berkenaan dengan ni lah rekod sebagai maklumat dan juga pengetahuan kita yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Menyatakan hari inilah 3 petang di waktu ubik ni, 3 Oktober. Amaran ribut peti. Ribut peti hujan lebat melibatkan Kelantan lah. Ada Pahang, ada Sabah, ada Terengganu, ada Sarawak, ada Kedah, ada Pulau Pinang, ada. Melibatkan ribut peti dan hujan lebat dijangkakan. Di Kelantan kita melibatkan jajah jeli, kerai, macam, pasir putih dan tanah merah. Ini tolong beringat dia juga dalam pengetahuan kita lah ni. Dan pergi ke mana-mana ok dulu lah kalau hujan lebat kat mendatangkan bahaya musibah kepada kita lah. Di Kelantannya melibatkan jeli, Kuala Kerai, macam, pasir putih dan tanah merah. Sapa pukul apa ni? 5 petang. Sapa pukul 5 petang ni. Lepas tu kalau ada apa ni terkini pula kita akan royak mula lah. Kalau ada pembaruan ataupun di apa ni dikeluarkan semula oleh pihak Met Malaysia. Cuma sehari dua baru ni lah kita pakat-pakat bersedia lah. Yang mana suhu Malaysia dinyatakan mampu mencecah 42 darjah Celsius tertinggi sejak 1998. Ini dinyatakan oleh Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib. Dia kata berlibatkan Super El Nino. Jadi bukan negara kita lah sebenarnya juga melibatkan dunia ni. Dia kata tengah mengalami impak fenomena El Nino yang sangat kuat. Juga suhu permukaan laut di Lautan Pasifik meningkat secara mendadak melepasi paras normal. Dan keadaan ini mengubah corak angin dan tekanan atmosfera global sepenuhnya. Dia kata tahun paling panas dalam sejarah, unjuran data menunjukkan kebarangkalian besar bahawa tahun ini mencatatkan rekod sebagai tahun paling panas pernah direkodkan dalam sejarah bumi akibat pemanasan global mini daripada impak El Nino. Itu dia. Selain daripada itu, dia ayat mari kecelaruan monsun dan atmosfera. Suhu laut yang terlalu tinggi berserta dengan interaksi sistem cuaca seperti yang berlaku menjadikan atmosfera sangat tidak stabil dan menyebabkan setengah kawasan menerima jumlah ribut tropika dan taufan bertubi-tubi yang jauh melebihi purata tahunnya, manakala kawasan lain mengalami kemarau ekstrim. Itu dia. Sebagai pengetahuan kita dan bersiap setia lah sekiranya berlaku ni. Panas benar 42 ni. 42 darjah Celsius. Dia kata mampu mencecah 42 darjah Celsius. Fenomena Super El Nino dijangka membawa suhu panas luar biasa ke Malaysia dengan bacaan maksimum. Itulah mampu mencecah 42 darjah Celsius. Itulah kita apa ni, kita ikutilah perkembangan semasa dalam berita-berita tempatan kita dan terutamanya lebihnya kepada kita rujuk kepada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.

Sekali lagi diberi panduan kepada adik kamu masuk waktu sembahyang fardu asar hari ini. Bagi zon 1 pada pukul 4.16, zon 2 pada pukul 4.17. Mana betul? Besuk dan setiu tengah nu, maksudnya waktu sembahyang fardu asar pada pukul 4.14. Mana betul?

Adik kamu yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebentar lagi pukul 4:00 mana betul? Abu akan siarkan azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pula hari ininya pada pukul 4:17 mana betul?

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Adik kau ambo pendengar setia Kelantan FM. Kelantan FM ada semua. Bila dengar azan itu menandakan telah pun masuknya waktu semayang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan petani pada pukul 4.16. Zon 2 pada pukul 4.17. Besut dan setiu telah pun masuknya waktu semayang fardu asar pada pukul 4.14 minit petang. Ambo di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan semayang fardu asar kepada muslimin dan muslimat. Sama-sama kita ikuti Nida ul Islam.
1: Nida ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau. Dia tengah ambillah ketenangan. Ambillah ketenangan aku sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang. Kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Tak apalah. Ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan tak apalah. Tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang? Tak apalah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam tak apalah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dahlah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja. Masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, dia ni mulut muncung ke depan. Masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga. Sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Baiklah, kita lah ni pukul 4.39 mana betul. Halah-halah ko pukul 5 ni kita akan dengar perkembangan semasa dalam utama 5 petang. Kok mana-mana pun dalam kita hidup berkeluarga lah. Hidup berkeluarga kita sama-sama merasakan kesyukuran. Melapaskan kesyukuran, menghargai nikmat dan kebaikan yang pernah hadir dalam hidup kita lah. Barulah tidak kata huhara keluarga kita ni hidup dalam keadaan bahagia, kemah-keming dan juga sepakat membawa berkat dalam kehidupan kita bersama dengan anak bini kita lah. Atas kesyukuran itulah kita penuh dengan kasih sayang, terkandungnya kesabaran, kesepahaman. Ada berlaku dalam itulah bila kita rasa syukur. Syukurnya ada keluarga kita, ada anak-anak kita, ada isteri kita, ada mak ayah kita lagi. Syukur sama-sama ada aku. Dia bergapa-gapa ni ada aku, tika adun lah. Kita berasa, holah mula, berasa hal tu tak kena, hal ni tak kena. Tetapi bila dah tak ada ada aku selama-lamanya, barulah mari benda tu. Oh, nyesal aku. Tu boh nyesal marilah. Jadi sementara semuanya masih bersama-sama dengan kita, hargailah dan sayangilah, kasihilah demo-demo yang berada di sisi dan samping kita. Dengar lagu dulu.

Baiklah, hari ekor lepas ni kita akan ikuti perkembangan semasa dalam utama 5 petang. Sementara itu, nak menyapa juga berkenaan dengan Masjid Al-Abrah akan menganjurkan bicara hati dengan menampilkan Puan Hajah Rauzah binti Roslan, penulis buku tenir dalam dakapan edah. Program ni merupakan salah satu usaha pihak masjid rekod dalam memperluaskan pengisian ilmu, dakwah dan pendidikan kepada masyarakat, khususnya berkaitan pengurusan emosi, panduan syarak dan kehidupan wanita selepas kehilangan pasangan. Bicara hati tenir dengan dalam dakapan edah ni, penceramah dia Puan Hajah Rauzah binti Roslan, penulis buku tenir dalam dakapan edah, pada 7 hari bulan jatuh ke hari Rabu pukul 8 pagi hingga 10.30 pagi bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Al-Abrah. Al-Abrah ni masjid ni letak duduknya Mukim Pau 9, Bacok, Kelantan. Itulah. Antara pengisian utama yang akan ditengahkan melalui perkongsian buku tenir dalam dakapan edah ialah pengurusan emosi selepas kehilangan pasangan hidup, hukum dan garis panduan berkaitan edah kematian, pengurusan urusan selepas kematian termasuk harta pusaka serta kisah-kisah inspirasi wanita yang melalui fasa kehilangan dan bangkit meneruskan kehidupan. Itulah berkenaan dengan kandungnya ataupun apa nama yang dikongsikan pada bicara hati di Masjid Al-Abrah, Mukim Pau 9, Bacok, Kelantan, pada 7 hari bulan 10 hari ekor. Hok mana boleh gigilah, 8 pagi hingga 10.30 pagi. Baik, kita dengar seorang lagu lagi untuk hiburan kita bersama sebelum pukul 5 petang.

Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipai pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rosing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu kak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Beast on Air Kelantan FM. Sekali lagi DJ Syah mari untuk bersama dengan adik kakak setiap petang. Jangan dilalalah pok-pok kita tu. Pukul 5.15 minit petang ke udara bersama dengan abang DJ Syah menerusi Beast on Air Kelantan FM. Ini adalah merupakan satu rancangan yang kita wujudkan untuk kita nak bawa peniaga industri kecil sederhana kita untuk memperkenalkan produk dia orang. Jadi bolehlah kalau ada di antara adik kakak kita yang rasanya nak memperkenalkan produk hok boleh sama seria gitu yalah. Kalau hok boleh riban-riban tu kita tak terima. Kita nak cari hok sama seria aja. Sebab kita nak membantu para peniaga kita, lagu mana dia nak mengusahakan peniaga dia, lagu mana dia nak menjana pendapat dia. Jadi inilah saluran yang kami sediakan untuk pendengar-pendengar kita. Jadi kita mari sekali lagi bersama dengan Kak Zimah kita ataupun Kak Mah lah panggil sebab banyak hari dah ke. Dia jadi lain sikit lah Kak Mah dah. Kau kena Kak Mah?
4: Segerdekat sikit. Kau baik.
3: Mari saat ni tak jeng kau Kak Mah?
4: Mari saat ni Alhamdulillah tak jeng. Sebab kita lah mari ni okey. Dah kelik je Kak Mah takut.
3: Okey Kak Mah, bila kita cerita pasal nego ni, setiap peniaga air, bermulanya peniaga air ni dia memerlukan pada modal. Jadi macam Kak Mah sendiri, adakah Kak Mah menggunakan modal yang ada dalam poket Kak Mah ataupun pernah juga sebelum ni buat pinjam dengan bank ko ataupun institut yang menyediakan pinjam ni lah.
4: Okey gini, Kak Amah kan macam Syah tahu dah, Kak Amah hoyak dah kan, Kak Amah kan resign kerja. Bila kita resign ni, kita kerja sedap ni, kita banyak komitmen. Jadi bila Kak Amah buka kelas khabu ni, sebab Kak Amah nak generate duit, nak hasilkan duit. Kak Amah tak usah merugikan duit. Kita katakan, jadi masa tu masa Kak Amah nak buka kedai tu, memang duit Kak Amah tu memang Kak Amah set dah, tak usah konsep untuk buka kedai. Kak Amah kan guna duit saving Kak Amah untuk bayar hutang. Jadi Kak Amah menggunakan gapoh ada dalam rumah Kak Amah. Pinggir makuk kau gapoh gelah masa mula-mula buka kedai tu ada 3 butir meja je. Buka pun depan rumah Kak Amah. Tepi Kak Amah, tepi rumah depan semua hutang belako. Meja pun beli 3 butir. Jadi guna semua pinggir makuk atas belako. Jadi sebenarnya tak ada memang Kak Amah set dah, Kak Amah memang tak akan tambah hutang. Jadi Kak Amah nego kat Zimah Kitchen ni adalah untuk Kak Amah hasilkan duit. Bukan tambah hutang. Jadi Kak Amah guna gapoh ada je lah.
3: Maksudnya tak ada lah buat pinjaman dengan bank apa semua untuk nak menambah modal bagi perniagaan ni.
4: Tak ada.
3: Okey, dari sudut bimbingnya, Kak Mah ada dapat bimbingnya ke daripada contohnya macam apa Mara ke dan sebagainya.
4: Okey, setakat ni tak ada lagi. Tapi Kak Mah ada jumpa lah juga dengan pegawai Mara, pengurus Mara tu. Dia nak tolong Kak Mah dari segi macam lah ni kan kita kohon membesar tu. Jadi dia nak tolong Kak Mah dari segi post system. Dia nak bimbing kita jugalah. InsyaAllah lah nanti lah tu. Cuma masa mula-mula tu memang sampai 2 tahun setengah tu memang tak ada lah badan yang membimbing kita. Kita nak dengan sendiri lah. Gitu. Cuma lepas ni insyaAllah ada.
3: Jadi awal permulaan Kak Amah tu nego tahun 2022. Jadi maksudnya lebih kurang dalam 4 tahun dah lah. Masa 5 tahun dah lebih kurang gitu.
4: Ya dalam 2 tahun lebih.
3: 2 tahun lebih? 2022?
4: 2024 Syah.
3: 2024?
4: 2024. Sorry, 2022 tu kita resign 2024.
3: Okay. Mula-mula buka tu lagu mana impian Kak Amah sebenarnya?
4: Okay, masa mula-mula buka tu impian Kak Amah sebenarnya tak ada impian. Sebab kita tak tahu pun, kita lah ni fikir kalau kita nak selesai masalah hotel. Tapi dari masa sama Kak Amah kuat lah dari diri Kak Amah ngambil Kak Amah. Kita cuma ada gini dalam kepala kita. Gapa-gapa kita akan pastikan kita memperkenalkan nasi khabu pucuk pita dengan ule-ule nak we ramah orang makan. Tak ada pun masa terfikir siapa kau tahan ni kita nak jual, tak ada. Tapi kita kata along the way, sepanjang kita kohor nak naik tu, tak situlah bila kita tengok orang mari boleh terima nasi kita, kita kohor kuat impian kita. Jadi Kak Mah pun masa tu lah Kak Mah tak guna segala kelebihan Kak Mah ada masa Kak Mah kerja. Untuk Kak Mah naikkan nasi khabu pucuk pita ni, cara lagu mana? Cara Kak Mah buat konten. Gitu. Start pada bulan Ramadhan tu baru kita fikir, Kak Mah ni buka kedai, Kak Mah cari cara, maksudnya Kak Mah akan menyelesaikan masalah tu semasa benda tu berlaku. Kalau Kak Mah fikir, oi, kalau Kak Mah fikir macam, ni ada masalah kaya aku nak buka kedai ni, masalah lagi ni, Kak Mah tak akan buka kedai Syah. Jadi maksudnya kalau Syah tanya impian masa tu adalah nak melunaskan hutang saja. Tapi bila orang kohor Ramadhan, adalah impian untuk Kak Mah memperkenalkan nasi khabu Kak Mah kepada seluruh dunia. Bukan Malaysia saja, seluruh dunia. Jadi Kak Mah akan gunakan segala kelebihan kepakaran Allah bagi ke Kak Mah ni untuk mendunia, insyaAllah.
3: InsyaAllah. Pada peringkat pemula peniaga ni, lagu mana sambut teh dia tu?
4: Sambut teh dia masa mula-mula tu sebab kita start dengan buat marketing dah. Kita sendiri kecek buat video tak pandai mana, buat bodoh-bodoh macam kata dia. Tapi sebab orang tengok pelik. Kata, nasi khabu pucuk pita. Kenapa nama orang ingat kau pucuk pita ni unik masa tu? Sebab orang tak kenal. Nak kata betapa rakyat Kelantan diri pun tak kenal. Jadi kat Kak Mah pun bila Kak Mah kata nasi khabu, mari-mari-mari ke Kak Zimas Kitchen di Kampung Tengah Bata, Tupak Kelantan Malaysia, makan nasi khabu pucuk pita. Dengar ula-ula ramai dulu. Orang dengar ula-ula ramai dulu tu pun orang mari dah. Mari mula-mula kita jual nasi khabu kita hak biasa. Syah Kak Mah ingat rasa tergeteng. Tapi orang kata modal besar. Tapi biar lah tu. Kita kan kita nak memperkenalkan dulu.
3: Harga pengenalan lah.
4: Harga pengenalan lah. Walaupun kita pun macam tak tahu kok mana lagi ke. Nak jual rano, nak jadi kok mana besar kat lagi. Orang mari tu memang orang suka. Mari sore. Kak Mah terima kasih lah buat nasi khabu pun arwah mek saya. Jerit. Hak jerit ramah. Mari peluk Kak Mah lah. Kak Mah sudah lah aku nak buat rano. Dah mari peluk, mari jerit ke. Lepas tu tengok esok lusa mari pula. Jadi Allah tunjuk. Kalau nak tahu nak, kalau kita nak apa, nak kongsi dekat orang pendengar Kelantan FM ni, maksudnya nego ni kita kena sabar. Usaha dengan sabar tu penting. Dia kena selari lah. Jadi dari sehari ke hari orang mari tu sambutan menggalakkan. Tapi yang paling penting kualiti kena jaga lah.
3: Betul.
4: Jangan lagi dimari makan rasa esok mari makan bidok. Semua kita bagi.
3: Gitu. Okay, dari sudut apa ni, pengalaman Kak Mah dah ada pengalaman lah. Sebabnya masa walaupun masa kerja dengan Petronas dulu pun Kak Mah pergi masuk dah. Lepas tu dari sudut ni lah, untuk kita nak membina sebuah perniagaan ni, kita perlukan kepada orang yang sentiasa boleh memberi pandangan, pendapat, perkongsian dan sebagainya. Siapa yang banyak sebenarnya tolong Kak Zim?
4: Okay, banyak tolong Kak Zim adalah suami dengan adik-beradik. Suami dengan adik-beradik Kak Zim ni seumur lah. Kalau tak jadi hari ni makin, aku rasa hari ni kau ni tak sedap lah mah. Tak apa, kita ubah. Tapi orang yang banyak dengan Kak Mah adalah suami Kak Zim lah. Of course lah dia kata-kata suami dengan adik-beradik. Sebab Kak Zim ni adik-beradik semua pandai masuk. Adik Kak Zimah pun ada kedai juga. Jadi set dia lah semua tolong Kak Zimah. Gitulah.
3: Lebih kepada family jugalah.
4: Family
3: yang banyak membantu.
4: Yang banyak membantu semua. Mula-mula memang family. Kita ke masukkan duit tak ada mana. Jadi kepada family akan support. Gitu.
3: Okey. Jadi dalam ramai-ramai para pelanggan, pengunjung-pengunjung hok gi ke kedai Kak Mah ni lah. Ada tak yang mari daripada luar ke, ataupun mungkin juga ada pelancong asing ke yang gi rasa nak try makan nasi khabu?
4: Semestinya ada. Ramai daripada Thailand, daripada Itali, daripada Jerman, daripada Egypt, Qatar, daripada US, mana lagi? Indonesia. Ramai YouTuber daripada Indonesia pun ada. Patut daripada mana? Hak jauh-jauh lagi eh. Geneva pun ada. Nak rayaknya ramai lah. Hak mari kita.
3: Dari segi komunikasi tak ada masalah muka Kak Azim boleh kecil putih dah.
4: Boleh lah duduk tu boleh. Dari segi tu Kak Mah kata Allah tolong Kak Mah ni banyak. Daripada masa kerja. Jadi ya, kita pandai kecil ke putih sikit-sikit. Jadi kalau mari tak takut dah lah. Ya kadang-kadang kita jadi takut. Sebabnya anak kecil gapo. Tapi hak mari makan tu memang alhamdulillah saya suka. Gitu.
3: Jadi benda tu bagi Kak Mah tak ada masalah lah. Walaupun apa ni, pelancong-pelancong mari ke apa sebenarnya. Ada tak kenama-kenama yang pergi makan situ? Rasanya mungkin ada kenama-kenama ataupun VIP. Perikat menteri-menteri ke apa ke semua turun ke latih kena pergi kedai Kak Mah ke kena kau.
4: Setakat ni sebenarnya dari segi kenamaan tu macam golongan profesional seperti pengarah-pengarah Malaysia, timbalan pengarah kementerian kepala-kepala Malaysia. Ramah. Sebenarnya kedai Kak Mah ni Syah, oh, kamu pun tak tahu Allah berlaku. Ramai Tan Seri, Datuk Dateng, Dateng Seri, kau gapo hok tuan hok hebat-hebat ni ramai siapa kat dekat mah. Cuma set dia ni kadang-kadang teroyak. Ah, tapi bila makan tu baru dia royak. Ah, ni daripada mana-mana pas kita pun macam selidik. Dari segi set-set dia ni latar belakang, oh ya Allah. Ha, gitu. Ramalah.
3: Sebabnya gapo tu semua kat mah yang boleh menyebabkan ramai kena gapo semua mari ni. Tiada sebab dia.
4: Kak Amah pun tak nak tahu apa sebabnya Kak
3: Amah. Dia jawapan dia bagi saya rasa mudah je. Sebab dia kene ataupun nasi kabu tu dia menepati cita rasa tradisional, tradisi Kelantan.
4: Ha, betul.
3: Itulah yang mengikat orang luar gapo semua mari sini gapo semua tu ke?
4: Ya betul, betul Syah. Tepat sekali, betul.
3: Jadi yalah tu penting Kak Amah kata kena jaga kualiti gapo semua tu untuk memastikan supaya makanan yang ada di kedai Kak Amah ni menjadi pilihan ramai.
4: Ya betul. Betul.
3: Ada perancangan Kak Amah ke untuk nak lanjut ke waktu peniaga ke atau mungkin juga ada nak buka cawang yang lain lagi ke?
4: Kini Kak Amah nak jawab ada. Untuk melanjut ke waktu peniaga tu Kak Amah rasa buat masa ni tak ada lah. Sebab dengan kapasiti staff customer Marilon ini Kak Amah rasa Kak Amah tak boleh membebankan lagi staff Kak Amah dan membebankan lagi fikiran Kak Amah untuk memikir. Soal ni pun rasa macam workload kita rasa macam full dah. Cuma untuk Kak Amah tolong lagi staff-staff Kak Amah, orang kapung, dengan rakyat-rakyat Kelantan, rakyat Malaysia ni, insyaAllah tak lama lagi kita akan hantar nasi kabu Kak Amah ni ke seluruh Malaysia melalui hok buku-buku ni. Kita hantar terus NBK hok nasi kabu bungkus Kelantan ni kita akan hantar.
3: Jadi maksudnya daripada situ dia akan dibawa ke
4: keluarlah
3: daripada Kelantan, Kelopo, apa semua.
4: Betul.
3: Tambah-tambah tak lama lagi kita di Kelantan ni akan ada satu lagi kemudahan untuk kita yang menghubungkan Patah Timur dengan Patah Barat ni, iaitu ECRL.
4: Betul.
3: Jadi ini salah satu ruang untuk Kak Amah nak menjana lagi pendapat dia tu, tapi kena kerja lebih sikit lah.
4: Betul. Kita kena buat strategik punya schedule marketing semualah. Cuma Syah salah lagi tak jawab.
3: Pasal
4: nak buka cawangnya. Kalau Syah tanya Kak Amah ni, Kak Amah rasa memang tak buka lagi lah. Sebab Kak Amah tak pandai lagi untuk dan ni kita nak pergi kita pandang betul-betul menguruskan satu cawangan ni. Kalau dah pandang molek kualiti terjaga baru kita akan buka. Cuma masalah ni dok lagi lah.
3: Itu dia. Sebab sedikit mengenai dengan Kak Zimah Kitchen yang bawakan kepada anda produk nasi kabu kualisohu dianya, nasi kabu pucuk pite. Lepas tu ada juga nasi belauk, nasi lemak, nasi sup, mi celuk dan sebagainya. Jadi kecek sini tak ada apa ni Kak Amah. Bila nak ajak pergi kedainya?
4: Untuk Syah, bila-bila saya nak mari royak je.
3: InsyaAllah lah. Nanti kalau kita ada masa kita akan sapa jugalah. Kalau gialah kau, kalau kubur kau semua tu dah.
4: Sila-sila mari dah.
3: Okey, jadi ni untuk episod hari ni, hari yang ketiga dah Kak Amah kita bersama. Esok jangan tak mari pula. Banyak lagi kita nak tanya dengan Kak Amah ni. Kita nak belajar dengan Kak Amah. Mungkin pendengar-pendengar kita pun nak ambil ataupun nak kutip sikit pengalaman Kak Amah.
4: Boleh.
3: Dijadikan sebagai modal untuk pok-pok dia nak nego lah.
4: Boleh.
3: Okey, jangan pergi mana-mana, kekal setia bersama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM.

0: Diary Basking.
1: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali bersama dalam rancangan Diary Basking. Seperti biasa, pada minggu ini kita akan tampilkan satu lagi kumpulan yang akan beraksi di pentas Diary Basking. Jadi, untuk minggu ini saya memilih kumpulan 3 plus 2. Jadi kita bersama dengan anggota-anggota kumpulan 3 plus 2 yang akan beraksi dalam Diary Basking pada hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat semua ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, boleh perkenalkan nama awak dan serta posisi dalam 3 plus 2.
2: Bagi saya Iwe juga selaku vokali dan leader lah, dan ingin dua untuk
1: ketua kumpulan lah. Okey, anggota-anggotanya?
2: Anggota ya 3 plus 2 ni, anggota Wei Besi.
1: Okay, nama Wei juga.
2: Okay. Okay, tiga drama Wei juga.
1: Oh, itu jadi three tu.
2: Three.
1: Okay, three sebab nama sama Wang. Okay, Wei. Okay.
2: Tambah dengan Mre, keyboardist. Faiz, gitaris.
1: Three plus two. Okay, three plus two ni ditubuhkan sejak bila lagi sebenarnya?
2: Three plus two ni kita main music nama dah cuma three plus two ni. Nama 3 plus 2 dan cuma itulah salah saya kaya kan ya. Tiga gue campur dengan ya. Kita main muzik ni pergi kurang dalam ni boleh kita lepas lah main muzik 3 plus 2 ni untuk 3 plus 2
1: untuk kumpulan ni lah,
2: untuk kumpulan ni. Tapi kita orang memang rapat dulu lah daripada dulu lagi. Masih-masih pun ada band kita pun pernah macam dengan WBC pun saya pernah satu band yang lain, jadi rapat lah, akrab.
1: Okay. Akrab lah. Jadi untuk beraksi di pentas Diary Basking ini bergabung, jadikan 3 plus 2 ya, untuk beraksi di sini ya. Okey, rasanya saya pernah tengok Wan ni ya, dulu pernah masuk juara kukiran ke apa, pernah betul ya? Eh? Betul lama sangat tu.
2: Rentak juara.
1: Rentak juara. Sebelum juara kukiran yang panggil rentak juara.
2: Rentak juara.
1: RTM ya. Okey. Jadi dalam genre 3 plus 2 ni, genre muzik macam mana yang ingin diketengahkan dalam Diary Basking? Lagu-lagu apa yang
2: genre muzik tu? Maklum kita ni main basking.
1: Okey.
2: Genre muzik tu dia memang kita kalau ikut jiwa tu rock lah.
1: Rock lah.
2: Ikut rock. Okay. Tapi basking dia ada pembitaan.
1: Ada okay.
2: Lain kita main je.
1: Maknanya 3 plus 2 kena bersiap sedia dengan pelbagai jenis lagu lah. Semua rentak lagu boleh main lah.
2: Alhamdulillah boleh sakit.
1: Okey. Dalam Diary Basking ada 4 lagu yang akan diketengahkan ya. Jadi sebelum kita teruskan lagi perbualan kita dalam Diary Basking, kita dengarkan dulu lagu pertama daripada

0: kumpulan 3 plus 2 hanya di Terry.
1: Diary Busking.

0: Diary Basking.
1: Itu dia bersama dengan lagu pertama daripada kumpulan 3+2 yang dianggoti oleh 5 anak muda. Eh, 5 anak muda, 3 nama Weh dan 2 lagi bukan nama Weh. Okey, orang kata pengalaman setiap anggota memang banyaklah, memang besarlah dalam industri muzik ni. Okey, Weh sendiri dah berapa lama sebenarnya dalam industri ni?
2: Industri ni saya rasa dalam berpuluh tahun tu ada lah.
1: Sebagai penyanyi?
2: Dulu saya sebenarnya pernah ambil jurusan muzik di UiTM. Tapi gitaris lah, main gitaris. Gitar major tu gitar. Okay, balik sini tukar sebab band dulu. Mungkin penyanyi dia pergi kerja, kita tukar. Sekarang ni tetap dengan vokalis lah.
1: Vokalis lah. Maknanya di pentas nanti Weh hanya penyanyi, tidak bermain muzik.
2: Tidak. Main muzik pun tak ketih dah lah.
1: Tapi jurusan UiTM gitar tu kan. Maknanya okey lah, ada juga ijazahnya kot ya. Okey, ada kelulusan UiTM. Baik, dalam industri muzik ni kalau kita tengok cabaran-cabaran dia tu memang hebat lah. Terutamanya kita di Kelantan ni memang tidak kering dengan kumpulan-kumpulan yang orang kata banyak juga. Macam mana 3+2 orang kata nak menonjolkan diri?
2: Kita setiasa kadang macam-macam ni dari basking. Kita tampil juga, kita join juga untuk mengetengahkan ke bank-bank kita ni lah. Selain pada tu, kita basking-basking ke tempat-tempat seluruh Kelantan lah. Seluruh Kelantan. Itu ya lah. So, kalau ada program-program lain pun, insyaAllah.
1: Pernah dijemput kejar untuk buat persembahan dekat hotel ke, dekat majlis-majlis expo ke?
2: Yang tu, saya rasa malam-malam masalah sikit sekarang ni. Tapi penuh lah. Penuh. Kena masa. Kita ni bukan freelance. Dia ada kerja juga.
1: Ada kerja.
2: Tapi kalau untuk malam tu okey lah. Alhamdulillah aku cakap boleh basking dia. Alhamdulillah. Okay.
1: Pernah mendapat tawaran untuk buat album ke dengan ataupun pernah mengiringi artis-artis luar?
2: Setakat ni saya sendiri tak pernah lagi lah.
1: Tak pernah beraksi dengan penyanyi.
2: Tapi pernah buat collab dengan Musmi macam tu.
1: Satu band ke ataupun penyanyi saja?
2: Sebagai backup ke.
1: Kiranya pengalaman ada jugalah mengiringi artis yang terkenal tu, Musmi. Kira hebat jugalah. Baik, kita bersama dengan lagu kedua. Lepas ini kita berbual lagi dengan 3+2 dalam Diary Basking. Diary Basking.
3: Okey, untuk lagu seterusnya kita akan menyampaikan sebuah lagu daripada Dave Getsy yang pernah diperbolehkan oleh Dave Getsy, Manik Kayangan.

0: Diary Basking. Itu dia hebat kumpulan 3+2. Jadi sebagai pemuzik, dia pastinya ada idola-idolanya. Ya, sebab kalau West sendiri lah, siapa penyanyi idola West?
1: Penyanyi. Penyanyi ni spesifik sikit sebab saya kalau ikut penyanyi, kita nak penyanyi tu ramai sudah. Okey. Kalau ikut penyanyi kita nak ada karakter tu macam Faizal Tahir.
0: Faizal Tahir. Ha,
1: dia ada karakter, dia boleh buat lagu. Okay. Ha, dia ada besar di perjalanan dia ada apa kata macam
0: karisma.
1: Oh, dia ada visi dia untuk dalam muzik ni, ada visi. Tengok sekarang ni dia buat tu beat lagu pun macam ada santai macam irama tradisional, tapi dia genre rock. Okay, macam tu lah.
0: Tapi ada band-band lain yang beraksi sebelum ni yang sempat saya bertemu, dia kata Where ni dia more kepada Def Gap Scene.
1: Def Gap Scene ni boleh lah. Boleh. Tapi Def Gap Scene ada cerita sebenarnya.
0: Cerita.
1: Saya Def Gap Scene ni sebenarnya tidak lah, selalu tak suka dengan Def Gap Scene.
0: Okay.
1: Tapi anggota band saya dululah. Weh, ada nama seorang ni macam asyik. Macam asyik, ha. Macam asyik ada lenggut-lenggut tu macam asyik. Jadi pun minta ada orang main lagu tu. Main lagu, alhamdulillah. Diterima semua.
0: Okay. Jadi dalam pentas ataupun di pentas dari Basking hari ni memang akan bawa lagu Def Gap Scene.
1: Ya, Def Gap Scene. Dua lagu Def Gap Scene daripada
0: Def Gap Scene. Dua lagu Def Gap Scene. Okey, tak sabar rasanya kita nak dengar lagu persembahan daripada 3+2. Kita dengar lagu Def Gap Scene yang diperkatakan. Check it out. Dari Basking. Diary Basking.
1: Untuk lagu seluruhnya, kita balik kepada Def Gap Scene balik. Ampunkan aku.

0: Diary Basking.
1: Itu dia lagu yang ketiga, berbahagianya satu lagu lagi sebelum kita mengakhiri Diary Basking pada hari ini. Kumpulan 3+2 yang tampil di pentas utama Diary Basking pada hari ini. Baik, apa pendapat gue apabila RTM Kelantan FM ni adakan program hiburan Diary Basking?
2: Bagus. Memang saya tunggu-tunggu. Benda-benda macam ni memang saya tunggulah selama ni. Dulu saya dok main muzik tu. Sebab saya pun lama dah juga main muzik di sekitar Kelantan ni. Susah sikit ya untuk main muzik. Tapi alhamdulillah sekarang ni ada tempat basking, ada dia bagi kelonggaran sikit gitu. Kita ahli-ahli muzik ni bermain di tempat-tempat. Tapi itulah kita kena hormat dia punya undang-undang. Tapi aturan dia tu apa semua kita kena ikut dah. Tapi okey, alhamdulillah. Kalau dulu susah sikit lah. Lebih kita pergi ke underground macam tu.
1: Jadi maknanya ini peluang kumpulan 3+2 keluar di radio lah. Kan? Sebab apa? Sebab radio sekarang ini dia bukan sekadar macam radio dulu-dulu. Kalau radio dulu kita boleh dengar di Kelantan saja. Sekarang ini dengan teknologi yang ada masa sekarang ini, lagu yang awak persembahkan dalam Diary Basking ini akan didengari di seluruh negara. Melalui RTM Click, melalui FB dan sebagainya. Jadi yang paling besar sekali apabila ada kumpulan yang pernah menyertai Diary Basking ini didengari di Australia. Didengari di Australia dan mereka menghantar maklum balas mengatakan satu program yang hebat mengetengahkan bakat-bakat daripada Kelantan. Dan Diary Basking juga ada yang nak tiru buat jugalah dari lain kan. Dia nak kumpulkan juga pemuzik-pemuzik mereka seperti mana yang kita kumpulkan di Kelantan di musim Diary Basking. Baik, sekiranya ada pendengar-pendengar yang berminat untuk menjemput kumpulan anda buat persembahan sama ada di majlis mereka ataupun di program-program mereka, bagaimana cara dia?
2: Boleh terus hubungi saya sendirilah. Saya sendiri kalau melalui FB tu Iwe Syari.
1: Eja macam mana?
2: Eja dia EWHERESHAHARAY. Iwe Syari.
1: Iwe Syari.
2: Di mana? Jadi kita nak buat bahasa tu macam bunyi Kelantan lah sikit. Iwe.
1: Okey. Nombor telefonnya boleh?
2: Nombor telefon dia boleh hubungi saya 012-284-6275.
1: Okey. Jadi kepada pendengar-pendengar yang sudah pun monitor, yang sudah pun mendengar persembahan daripada 3+2 setakat ini tiga lagu dengan dengarkan lagu yang terakhir ini, sekiranya anda berminat untuk mendapatkan khidmat kumpulan 3+2 untuk majlis anda dan sebagainya, boleh hubungi nombor telefon yang disebutkan tadi. Semoga kumpulan 3+2 akan terus maju jaya dalam bidang muzik hari ini.
2: Amin.
1: Dan akan datang insyaAllah. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan Diary Basking pada petang ini. Semua anggota, terima kasih semua. Semoga maju jaya.
2: Sama.
1: Baik, kita dengarkan lagu yang terakhir bersama dengan 3+2 untuk anda pada petang ini. Pastinya di Diary Basking. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Diary Basking.
2: Kalau untuk sedangkannya, kita cuba dendakan lagu Melompat Lebih Tinggi daripada Sheila on 7.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ala Ramli menerusi berita Kelantan FM. Pasukan Gerakan PJA Battle 8 menahan seorang lelaki bersama satu bungkusan air ketum dalam serbuan di Kampung Kual Tok Deh Rantau Panjang malam tadi. Komander Brigade Tenggara PJA Senior Assistant Commissioner Datuk Ahmad Razi Hussein berkata, serbuan kira-kira jam 9 malam itu dilakukan sepasukan anggota apabila mendapati suspek berada di hadapan pintu rumah dalam keadaan mencurigakan. Beliau menerusi kenyataan berkata pemeriksaan di dalam rumah dan tubuh badan suspek berusia 46 tahun itu tidak menemukan sebarang barang yang menyalahi undang-undang. Bagaimanapun hasil soal siasat, lelaki terbabit mengaku menyimpan air ketum di tepi rumah sebelum membawa anggota ke lokasi berkenaan. Pemeriksaan kemudian menemukan satu bekas plastik berpenutup hijau yang mengandungi satu bungkusan air ketum dengan isi padu 500 mililiter. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM65 dan kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Dalam pada itu, suspek mengaku terlibat dalam aktiviti pemprosesan dan penjualan air ketum sejak 3 tahun lalu sebagai sumber pendapatan sampingan. Puluhan tahun bermain dengan jarum dan benang bagi menghasilkan kebaya sulam, seorang wanita Cina peranakan Kelantan terus mengekalkan kecintaannya terhadap pakaian tradisional Melayu meskipun sudah 6 tahun meninggalkan bidang jahitan. Lebih mesra disapa Mek Yong atau nama sebenarnya Ang Chong Yong, 76 tahun. Beliau bukan sahaja pernah menjadikan kemahiran menjahit kebaya sulam sebagai sumber rezeki, malah kebaya dan kain batik masih menjadi sebahagian daripada kehidupan hariannya. Pengalaman menjahit yang bermula sekitar usia 20 tahun menjadikan kebaya antara pakaian paling dekat dengan dirinya selain kain batik yang turut dijahit sendiri. Menurut Mek Yong, ketika ditemui media, menghasilkan kebaya sulam bukan kerja yang boleh dilakukan tergesa-gesa kerana setiap jahitan memerlukan kesabaran, ketelitian dan kemahiran yang diasah melalui pengalaman. Katanya yang berasal dari Tanah Merah, proses menyulam juga memerlukan perhatian terhadap setiap corak dan susunan benang bagi memastikan hasilnya kemas dan cantik. Di sebalik kenangan manis menghasilkan kebaya sulam, beliau mengakui sedikit sedih apabila kemahiran itu tidak mempunyai waris untuk meneruskannya. Beliau berharap generasi muda menghargai warisan berkenaan dan mempelajari kemahiran menjahit kebaya sulam supaya seni tersebut terus dipelihara. Sedikit perkembangan sukan. Kelantan City FC berjaya membawa pulang 3 mata penuh selepas menewas Bunga Raya FC 1-0 dalam aksi Liga A1 Semi Pro di IRC Sendayang Seremban Negeri 9 petang semalam. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Fazli Ghazali pada minit ke-20 sekaligus menjadi pemisah kedua-dua pasukan. Kelantan City FC berjaya mempertahankan kelebihan tipis itu sehingga whistle penamat untuk memastikan kemenangan penting di gelanggang lawan. Keputusan tersebut menyaksikan Kelantan City FC berada pada kedudukan kedua Liga A1 Semi Pro 2026-2027 di belakang Selangor FC 2. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita ke maik. Sikit je kita holoh. Berkatnya ada sokmo.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dan bersua kembali bersama saya Rosalam Jesuh dalam ruangan Seleta dari 6 hingga 9 malam. Dan seperti biasa, petang ini kita bersama dalam ruangan Rojo Ustaz. Dan anda akan bersama dengan Ustaz Muhammad Sahir bin Wah Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Jamiat Ismail Petra Tanah Merah. Dan ruangan ini kerjasama dengan MAET, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Dan saudara boleh tonton live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM. Dan saudara boleh mengutarakan soalan-soalan untuk anda ikuti, di mana petang ini kita akan membicarakan tentang mulia dengan menjadi pemaaf. Baiklah saudara, kita bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Sahir. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Dan baiklah Ustaz, Ustaz akan menguraikan tentang mulia dengan menjadi pemaaf. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan iman dan Islam. Marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita dalam ruangan Rujuk Ustaz pada hari ini bersama dengan hamba sekali lagi dalam membahaskan berkait dengan bab akhlak, dalam membicarakan tajuk mulia dengan menjadi seorang yang pemaaf. Hamba mulakan perkongsian pada petang ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 22, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka bahawa Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita membicarakan tentang satu sifat, yang mana sifat ini merupakan sunnah akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sepatutnya bukan hanya berbangga menjadi umat Nabi, bahkan tanda kita ini berbangga menjadi umat Nabi dan mencintai Nabi dengan sepenuh hati, maka wajiblah kita ni sebagai umat Nabi untuk mencontohi segala sifat mulia yang telah ditonjolkan oleh baginda Nabi dalam kehidupan kita seharian. Dan bila kita berbicara tentang pemaaf ni, ataupun bahasa kita bila maaf ke orang lah, dia merupakan satu sifat yang mudah kita nak sebut di mulut, tapi susah kita nak amalkan sebenarnya. Dan kita kehidupan di dunia ni, kita tak boleh lari daripada hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan antara kita dengan Allah, dan juga yang keduanya hubungan kita hablum minannas dengan manusia. Kalau dengan Allah ni, tentunya kita sebagai hamba yang banyak dosa, dan maka tugas kita wajib untuk kita ni senantiasa memohon maaf. kepada Allah atas segala salah silap kita.
1: Ya, ya.
2: Dosa yang kita buat, baik kita sedar ataupun kita tak sedar,
1: kita boleh taubat.
2: Baik kita ingat ataupun kita tak ingat, kita boleh bertaubat dengan yang paling, dengan cara yang paling mudah, dengan kita beristighfar. Bagi dosa kecil, istighfar. Bagi dosa besar, kita menyesali dan berjanji, berikrar untuk tidak mengulangi lagi dosa besar tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada satu sifat. Antaranya innallaha ghafurun. Allah al-Ghafur. Allah Taala ni antaranya Maha Pengampun. Lagi Maha Ar-Rahim. Apa dia? Penyayang. Dan pengampunnya Allah Taala ni tidak ada limit. Allah Taala dia boleh mengampun walaupun hambanya ni melakukan dosa sebanyak langit, sebanyak ataupun sebanyak buih di lautan. Bila hambanya mari kepada dia minta ampun, bangun pada malam hari, kemudian kita ambil air semayam, kita salat sunat tahajud, kita bermunajat pada Allah, kita mengadu pada Allah, kita menyesali segala perbuatan kita, dan kita mengakui segala kekurangan kita, menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang masyhur sebagaimana syair Abu Nawah, yang dia pernah sebut kepada dalam syair dia, Ilahi nastunil firdaw si ahlah wana aqwa ala naril jahim. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu. Kita merendahkan diri. Bukan nak kata kita ni bukan ahli syurga, belah. Daripada syair Abu Nawah ni, nak ayatnya kita ni sebagai hamba yang banyak dosa. Kita berasa malu dengan Allah. Kalau hamba tanya belah, dia hamba tanya diri hamba sendiri, dia hamba tanya sidang pendengar sekalian, agak-agak layakkah kita ni nak dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan pahala yang kita kupu atas dunia? Agak-agak layak tak? Agak-agak bila timbal seksa pahala dengan dosa, berat hak mana agak-agak
1: boleh agak dah.
2: Amba boleh agak dah. Dan kita kena berasa deh hinanya kita banyak dosa ni. Amba banyak dosa, dosa hak orang nampak, dosa hak orang tak nampak, kohlah banyak kita buat ni. Tapi kita ni tidak pernah putus asa. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Ta'ala kata, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Atas dunia ni dia banyak buat dosa, minum arak, dia berzina, dia tinggal semaya, dia tak puasa ni. Tapi sekalilah dia minta maaf dengan Allah dengan sebenar-benar, bertaubat dengan taubatan nasuhah, maka segala dosa dia hak besar tadi tu, Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa dia. Itu nak ayatnya Maha Pengampunnya Allah Ta'ala ni. Dan kita juga dalam masa sama, wala aqwa ala naril jahimi. Kita juga kata, ya Allah, aku ni tak layak masuk syurgamu. Tapi dalam masa sama, aku juga takut dengan api nerakamu. Oleh itu, aku mohon akan dikau untuk merahmati aku, ya Allah. Itu hubungan kita dengan Allah. Makna kata, Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Dan begitu juga dalam hubungan kita sesama makhluk. Hablum minan nas. Yang mana bila kita ni berhubungan dengan makhluk, dia ada tika tu dia, Allah Ta'ala ke sudi kita, kita ke bermasalah dengan makhluk. Sama ada kita buat masalah dengan orang ataupun orang yang buat masalah dengan kita. Jadi tak lari dah. Tak ada orang atas dunia ni hak tak ada krisis dengan makhluk. Tak ada. Ada orang dia krisis dengan mak dia.
1: Tak ada dengan hotel.
2: Berkait dengan hotel lah terutamanya ni. Ada orang dia balas dengan ayah dia. Ada orang dia balas dengan anak dia. Ada orang dia balas dengan isteri dia. Ataupun suami dia. Ada orang dia balas dengan saing dia. Ada orang dia balas dengan jiran dia. Jadi mana-mana manusia yang kita berhubung atas dunia ni, kita duduk pergi mari ni, maka berisiko untuk kita ni akan ada krisis dengan manusia. Dia bila sebut manusia ni, bila dia banyak PA perangai lah. Supaya tak dia bila kata bak hutan. Jenis hutan tak bayar. Jenis hutan kalau zaman lo ni bila hok wi hutan tu supa penghutan pula. Hok wi hutan tu supa yang meminjam
1: maruh kita balik pula.
2: Dia hok buta dengan kita pula. Maruh kita. Demo ni tak boleh sabar kok. Bagian ni tahu dah janji ni. Demo ni tunggulah kau dah pitih kau bayar. Jadi mana kata bila kita ni berhubung dengan manusia, tak kira manusia tu anak kita ke, bini kita ke. Mana kata tidak dapat tidak kita akan ada krisis dengan manusia. Dan kita kena jagalah. Pertamanya jaga diri kita supaya kita tidak melukakan hati orang. Kita tidak buat masalah ke orang. Kalau pinjam duit dengan orang, bayar. Kalau kita ni ada buat orang serati, minta maaf. Kalau kita ada kata ke dia, kita minta maaf. Dan lah ni, walaupun kita ni orang yang baik. Ada orang kata kan bila. Tapi tu ime ambo tak cari balas dengan orang. Ambo baik je dengan orang. Tapi bapa orang cari balas juga dengan ambo. Bapa tu hewat gini ke ambo. Macam tak adik je. Nak kata ambo jahat duk. Ambo juruh dengan orang. Kecek molek. Kalau nak cerita ke. Para nabi dan para rasul. Yang memiliki akhlak yang paling mulia. Para nabi, para rasul. Dia contoh yang kita nak sebut pada petang ni sikit adalah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila sebut. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan dirimu wahai Muhammad. Sesungguhnya dirimu wahai Muhammad. Berada di atas akhlak yang agung. Bila Tuhan kata Nabi Muhammad ni. Memiliki akhlak yang paling mulia di kalangan seluruh makhluk. Maka memang betul-betul Nabi ni. Tak tipu abelah. Memang betul-betul akhlak Nabi ni akhlak yang paling mulia. Titik terendah dalam hidup Nabi ketika mana Nabi berdakwah di Taif misalnya ni. Orang baling Nabi, orang petung Nabi dengan kayu, dengan batu, dengan tulai binatang dan sebagainya sehingga darah tubuh Nabi, pala Nabi sehingga menutupi kaki Nabi akan darah Nabi. Tapi Nabi ni tehe malaikat ni daripada akak gunung nak hempap di atas kepala badan orang Taif. Dan Nabi memaafkan orang-orang Taif di atas sebab kejahilan mereka. Tu nak ayat titik terendah dalam hidup Nabi tu. Dah lah masa tu baru sedih kehilangan Sayyidatina Khadijah. Kehilangan Pak Dara Abu Talib yang meninggal dalam keadaan tak ada ngucap dua kalimah syahadah. Pagi dakwah pula orang hina, orang ludah. Orang bui kata-kata yang sangat jelek. Yang sangat huduh ke Nabi. Tapi Nabi ni dia boleh memaafkan orang lain. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tadi kata dia. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Dan tidakkah kamu suka bahawasanya denganmu memaafkan orang, Allah Ta'ala akan

0: Jadi Allah Ta'ala ni, dia tak suruh kita ni maaf saja kok ke. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita, kalau mu boleh lapangkan dadamu, mu boleh besarkan dadamu, hatimu, dengan mu maafkan kesalahan orang kepadamu, maka imbalan dia, kata Allah, ganjaran dia kepada dia, aku akan mengampuni segala dosa-dosamu.
1: Yeah, yeah.
0: Oh, jadi mana kata, bila tak saja. Mm-hmm. Nah, kalau kita kata, oh tak iman, patutkan lamba maaf ke dia, kenapa dia ambu boleh? Ha, ni boleh. Nah, bukan boleh duit sejuta.
1: Yeah, yeah.
0: Kadang-kadang kita maaf kat orang tu, bila, tidak mampu pun menghilangkan rasa sakit dia ni kena kita. Nah, kalau dia hutang dengan kita, dia tak mampu bayar, dia minta maaf dengan kita. Nih, dia kita maaf ke dia, kita halal ke dia lah, kata dia.
1: Ya, ya, ya.
0: Tidak mampu pun mengembalikan duit kita hak dia pinjam tak bayar tu. Ha, tapi apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah ganjaran dalam bentuk diampuni dosa-dosa kita.
1: Ya, ya.
0: Oh, utuh amalan. Nih, kalulah kita ni boleh nampak bagaimana besarnya ganjaran Allah Ta'ala ni, dia nak ampuni dosa kita. Nescaya tak ada orang berani kata apa bila. Ada orang katakan begini. Dia kata, ambo ni tu iman tak puas hati . Sebab ada orang khianat ke ambo. Ambo buat baik, dia khianat. Dia orang yang khianat ke ambo ni, orang yang paling ambo percaya. Ya,
1: ya,
0: oh, bila?
1: Paling rapat lah.
0: Paling rapat bila.
1: Ya, ya.
0: Bila raja kena ke?
1: Ya, kena sama.
0: Hai, kerek benar tu. Kalau nak kata tu iman raja kena, ambo raja kena. Orang yang kita paling percaya, orang yang kita paling akrab, tiba-tiba dia lah hok menjatuhkan kita.
1: Tikai belakang panggil.
0: Dia hok tikai belakang. Allah tak suka bila. Kalulah dia ni orang jauh, kita pun tak kenal ni. Kalau orang kata, dia tu ngenakmu, dia tu kata kamu, dia tu perebahmu. Siapa dia? Dia tu tak kenal. Tak apa lagi bila. Tapi hok buat kita, hok buat kita ni sedia pendengar, dan mungkin sedia pendengar pun ada pengalaman kena lagu ni ni. Orang yang sangat rapat dengan kita.
1: Hok minum air dengan mu sama tu.
0: Oh, minum air dengan mu sama. Dia memang dia mengaku, aku memang buat kamu. Aku buat kamu. Dia aku nak minta maaf hari ni. Dia ada royak ke ambo, ambo tak tenang tu imen. Jadi ambo mari jumpa tu imen ni, ambo nak tanya lagu mana tu imen nak wui ambo tenang. Ambo nak wui rasa tenang. Dia ambo percaya ni ke dia. Ambo kata kalau kak nak berasa tenang, kak kena maaf semua orang hok. Hok ada masalah dengan kak tu. Hok ada khianat ke kak tu. Dia kata apa? Dia kata tak apalah tu imen. Demi nak wui hati rasa tenang, demi nak dapatkan ganjaran daripada Allah pengampun dosa, maka ambo maafkan semua orang hok buat jahat ke ambo, kecuali dua ekor tu, dia kata. Ada lagi.
1: Ada lagi.
0: Oh, ada lagi ni si dia pendengar ni. Oh, kecuali dua ekor tu. Oh, ambo kata maruf nak ekor. Bukan orang, ekor. Ambo kata, siapa dia? Oh, dia pun cerita dua orang ni. Ambo kata, kalau kak maaf belaka, kecuali dua orang ni, hati kak tetap tidak akan tenang. Nak tenang sungguh lagu mana? Kita maafkan semua orang.
1: Maaf belaka.
0: Kalulah dengan kak maaf lagi dua orang ni. Dua orang ni. Memang berat. Mungkin ada pendengar dengar ni. Dia kata, Tik Iman, tak boleh ambo, tak boleh. Memang berat. Tapi berat tu kalulah dengan kita maaf dua orang tu, melayukkan kita ni tu, ampun rasa semua, masuk dalam syurga. Pandai tak? Boleh. Pandai tak? Pak, kalau kita ni nak beci benar ke dua orang tu ni. Kalau kita ni nak beci benar ke dua orang tu, siapa bila kita akan beci? Siapa kita mati? Siapalah 10 tahun kita beci ke dia, siapa kita mati? Pandai ke? Bila di akhirat seksa tu, dia kata, mu ni tak layak masuk syurga. Sebab apa? Sebab mu ada tak maaf dua orang ni.
1: Ya, ada lagi.
0: Sikit lagi. Mu maaf lah kau dah. Sikit lagi melayakkan mu ni dapat pengampunan penuh daripada aku.
1: 10%.
0: Dengan mu maaf kau kahwin ni. Tapi mu tak maaf. Jadinya sebab tu lah. Ada cerita tu, Abil.
1: Ya.
0: Apa? Ni ada dia kata ni. Berat juga tu ustaz, beratus ribu kena tipu demo. Dia lah bak utih, bak pitih dia. Berat lah.

0: Nabi SAW ketika mana pak dara Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pak dara Nabi, adik-beradik dengan ayah Nabi, dibunuh dalam peperangan Uhud. Ketika mana Hamzah ni dibunuh, bahkan jantung dia disebut dalam riwayat dirobek, ditikam dengan sangat kejam lah oleh musuh, sehingga kan Nabi ketika melihat jenazah pak dara dia ni, Nabi menangis. Nabi teriak. Nabi teriak. Supaya ayah lah Hamzah ni. Supaya ayah. Dialah banyak backup Nabi. Dia orang geru nak kata Nabi pun sebab adanya Sayyidina Hamzah. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam ni. Jadinya, sidang pendengar, selepas daripada Nabi ni membuka kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, maka marilah seorang perempuan ni, dia selepas dia mendengar sabda daripada Nabi, Nabi kata apa dia? Sesungguhnya aku maafkan semua orang. Semua orang yang ada dia sebelum ni kata aku, lepak aku dengan batu, hina aku, hamba aku daripada kapur halaman aku. Aku maafkan semua dan aku mengajak semua orang ni untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka tiba-tiba marilah seorang perempuan yang mana dia ni merupakan isteri kepada Wahsy bin Harbi. Siapa dia Wahsy bin Harbi ni bila? Yang membunuh pak dara Nabi. Hak bunuh pak dara Nabi. Dia ni hak bunuh Sayyidina Hamzah. Marilah bini. Masa tu Wahsy masuk Islam dah. Marilah bini dia. Dia kata, ya Rasulullah, selepas dengar kata-katamu, mu kata mu nak mu akan maaf semua kau orang, mu maaf dah semua kau orang. Jadi aku mari ni aku nak minta maaf bagi pihak suami aku. Dia hatta aku ni, dia suruh aku minta maaf kamu sebab dia banyak buat dosa dengan mu. Dia banyak buat mu sakit hati, buat mu sedih. Maka Nabi kata, tak apa, aku maafkan. Maka dia pun balik jumpa Wahsy bini dia ni. Maka Wahsy tanya, yang ayak dah ke Nabi? Ayak dah. Yang ayak ada nama Abel? Tak ayak. Tak ayak nama Abel. Ayak gitulah tok lelaki aku. Maka Wahsy ni dia pergi sendiri jumpa Nabi. Pendek cerita, Wahsy ni dia pergi jumpa direct dengan Nabi. Dia pun ayaklah ke Nabi, ya Rasulullah, sebenarnya akulah Wahsy bin Harbi dan akulah yang telah membunuh bapa saudaramu. Nabi bila dengar ke, Nabi pun akak mata Nabi. Tengok ke Wahsy. Kalau kita guna boleh. Sila pendengar. Orang kita duk kata tak maaf kau orang, tak maaf kau orang tu. Amba nak tanya, orang bunuh anak kita ke?
1: Lagu mana?
0: Orang bunuh bini kita ke? Orang rogu anak kita ke? Orang tu dia tikai pok kita sampai mati ke? Nabi ni, Allah Ta'ala uji. So, paling-paling hebat uji Orang yang bunuh pok darah Nabi, yang Nabi anggap ayah ni, mari minta maaf direct dengan Nabi, depan Nabi. Oyak Nabi, akulah Wahsy dan akulah yang telah membunuh pok daramu, Sayyidina Hamzah. Kalau kita guana. Ambo banyak tanya jemaah hamba ni, bila buruk ngajar, ambo kata, ayah, kalau orang bunuh anak ayah, dia pun masuk jara. Lah ni tak ada dah hukum yang gantung. 30 tahun. Kalau lah dia masuk jara umur 30, kita tengok lah ni, banyak kiki buli sekolah. Orang kata siapa mati. Ni, tingkatan dua orang baru kena baru ni. Tingkatan dua kena dengan getah pahit mati. Budak tu pun masuk dalam jara. Duk 30 tahun bebas. Masuk umur 20. Bebas umur 50. Tak mati lagi boleh. Dia tu bit jara, dia tobat. Dia pun carilah mok hok mangsa hok pernah dia bunuh ni. Hidup lagi mak dia. Ayah dia pun hidup lagi. Duk kapo wakacai. Cari tu naik bah daripada jara tu. Turun-turun sini ambil grek. Tunjuk grek. Grek nak tanya mana pocik private ke mana rumah pocik ni sikit-sikit ni. Anak dia dulu mati kena bunuh ke apa ni. Pocik private pergi atas. Pergi atas rumah. Wisale. Saya pocik. Pakcik pun sambut. Siapa dia? Kita ni sayang anak pakcik dulu. Acu nak ayak pakcik tu pun tak kecek banyak. Panggil masuk dalam rumah. Oh, sayang arwah kau. Hmm. Sayang arwah anak pakcik kau. Ya, masuk. Pakcik jamu makan dulu. Makan, bila?
1: Ya.
0: Makan, habis makan tu nambah RM2. Muka tu bit jaga lapar.
1: Ya.
0: Habis makan tu gak baru ngaku. Nih, pakcik. Nak ayak kau pakcik ni. Kita lah. Hak bunuh anak pakcik dulu. Kita mari ni nak minta mak. Kalulah bila pakcik tu. Amu nak tanya bila lah ni.
1: Tak jamu.
0: Bila maaf kau tu. Jamu muka terjamu tu. Telat dah.
1: Tak maaf biasa.
0: Tak maaf ni.
1: Pasal kebun tu.
0: Tengok ni. Tengok kita ni. Nak ayaknya payuh ni. Kalau paling baik orang pun dia kata. Kalau popok kita ni kata. Tak tengok apa cik mikir dulu. Paling-paling baik tu. Tak ada. Directly kata tak ada. Apa cik maaf. Tak ada. Payuh nak jumpa. Tapi Nabi ni bila Wahsy bin Harbi minta maaf dengan Nabi. Nabi tak tunggu sehari. Nabi tak tunggu pun 5 minit. Nabi tak tunggu pun 5 jam. Nabi tak kata Wahsy muklik dulu nanti aku mikir. Aku bicara dengan bini aku guna. Duk. Nabi terus kata, Wahsy, aku maafkan kamu. Oh, hebat. Ni akhlak Nabi ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Akhlak Nabi. Cuma Nabi kata, aku minta mu jangan tunjuk muka-muka aku je. Bermula saat ni, siapa aku mati, mu jangan tunjuk muka-muka aku. Aku maaf. Cuma aku tak boleh tengok muka mu. Allah, bakpo ya Rasulullah. Sebab aku bukan beci kamu Wahsy. Bila aku maaf kamu, bermakna aku saya kamu. Mu pun dah masuk Islam dah. Cuma aku tak boleh tengok muka mu. Setiap kali aku tengok muka mu, aku mengingatkan kepada wajah keadaan pak darah aku ketika dibunuh.
1: Sayyidina
0: Hamzah. Jadi Wahsy ni teriak bila Allah bayar bila Nabi tak sewi tunjuk muka dia Nabi. Bermula saat tu Wahsy ni hanya duk nyusu kok belakati ye kalau majlis-majlis ilmu geng dengan Nabi. Wahsy mari duk nusu belakati ye. Acu Nabi nak tengok Wahsy, Wahsy pun ngelok sebab dia janji dah dengan Nabi tak sewi tunjuk muka dia kepada baginda Nabi SAW. Dan akhirnya Wahsy balas jasa baik Nabi maaf ke Wahsy. Dengan dialah sendiri membunuh. Dengan kepakaran dia main tombok, main lembing. Dia sendirilah bunuh Musailamah Al-Kazzab. Yang mengaku sebagai Nabi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nak ayatnya tu cerita bagaimana mulianya akhlak baginda Nabi SAW. Yang sebenarnya, bapa Nabi maaf? Sebab Nabi nak ketenangan jiwa. Nabi nak makam ni naik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kalau kita nak ketenangan jiwa ni bila, kita kena memaafkan kesalahan orang kita. Mungkin berat kesalahan tu. Tapi selagi mana kita pendek, selagi mana kita ni tak maaf, selagi itulah hati kita tidak akan tenang. Dan ada orang tanya ni, nak tanya ustaz, kalau kita minta maaf dengan orang tapi orang tak maafkan kita, macam mana pula ustaz? Allah, sebab tu hamba ayat si dia pendengar ni Kak Narizan yang bertanya, terima kasih. Sebab itulah masalah dengan manusia ni, jangan cari. Jangan nebing. Kalau dengan Allah tak payah cari. Tak ada tanya ne, tak ada tanya tak apa, istighfar tu pun dah. Masalah dengan Allah, dosa dengan Allah very simple. Untuk Allah Ta'ala maaf. Tapi dengan makhluk ni payah bila. Yang pertama kalau kita cari dia, jumpalah dia, minta maaf. Bila tentu dia maaf. Kalau dia ni pergi perangai molek. Nak nurut Nabi, tak apa dia maaf. Kalau dia tak si maaf lagi mana. Lepas tu pula bila. Kena pula orang yang kita buat masalah tu. Buat dosa dengan dia. Kena pula dia mati dah pula. Allah.
1: Tak ada nama.
0: Dua kali masalah. Sebab tu mula-mula sekali, kita jangan cari masalah dengan orang. Cuma kalau kita ni, minta maaf dengan dia. Dia tidak maafkan. Jadi cara lagu mana, kita telah berusaha. Pertama, kita telah berusaha dah. Minta maaf dengan dia. Akui kesalahan kita. Dan yang kedua, kita berjanji dengan diri kita sendiri. Kerana rezeki untuk kita ni, tidak buat lagi kesalahan itu ke dia ataupun mana-mana orang. Dia mohonlah maaf kepada Allah dan mohon juga dalam doa supaya Allah Ta'ala ni buka hati kepada orang yang kita buat masalah tu supaya dia sudi untuk memaafkan kita. InsyaAllah. Kita buat baik ke dia. Lepas tu Kalau bak hutan bayar lah. Nah, jangan tak bayar. Bayar insyaAllah mudah-mudahan. Eh? Allah Ta'ala ni buka pintu hati dia untuk memaafkan kita. Yeah. Wallahu'alam.
1: Dan terima kasih Ustaz Muhammad Sahib bin Wah Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Belajar Medi Ismail Petra Tanah Merah Kelantan, dan ruangan rujuk Ustaz kerjasama Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Maed. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Masih lagi kita memperkatakan tentang mulia dengan menjadi pemaaf. Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, mau nanya.
1: Hello.
2: Hello.
1: Ya, siapa ni Kasah?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan dengan Ustaz Kasah.
2: Assalamualaikum untuk Imeh.
0: Assalamualaikum. Ya, Kasah.
2: Apa khabar Tok Imeh tu?
0: Alhamdulillah, saya rasa.
2: Gini Tok Imeh. Saya nak tanya macam kita ada salah dengan orang, okey? Kita gini tak lah maaf lah. Kata dia orangnya, aku tak maaf kamu. Kamu kena kena sujud semua-semua mata je kita semua. Gapo sujud lah ke dia. Kata dia kata kena sujud lah ke aku. Aku ceritanya bukan-bukan tu. Hei nak sujud-sujud ke dia. Tu lagu mana Tok Imeh?
0: Suruh sujud lah kau?
2: Sima tu orang berkata maaf. Kena sujud ke aku semua. Ambil dua rambut suruh dua kaki dia kata. Dengar dia je Tok Imeh dah.
0: Ya, ya, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jadi pertamanya, kalau kita ni ada buat salah dengan orang, ramai ada nanya ni ni. Dalam TikTok pun ni. Lagu mana kalau kita buat salah dengan orang? Rupanya banyak pendengar kita pun ada masalah dengan orang ni. Jadi caranya yang pertama, kita kena pergi minta maaf direct dengan dia lah. Cuma kalau lah apa yang kita buat ke dia tu dia tak tahu, dia boleh menyebabkan kalau kita iak tu, dia boleh mengakibatkan orang panggil apa, mudarat atas diri kita. Kalau lah dia tahu, dia katak kita, maka janganlah kita iak secara direct, secara khusus gapo dia kita buat salah dia tu. Tapi kalau rolik-rolik kat biasanya tidak memudaratkan diri kita, maka kita wajib iak. Tak padan dengan ambo minta maaf saja, tak padan. Bila kalau kita fitnah dia, kita kena iak ke dia bila. Ambo minta maaf deh, ambo lah hok fitnah demo. Celaka mu. Mu saya aku, mu fitnah aku. Nak ayat payah bila. Tapi pertama kita bertaubat pada Allah dan kita minta maaf sungguh-sungguh. Pastikan kita minta maaf dengan sangat ikhlas. Tapi kalau orang tu tak maaf juga, jangan terus berputus asa. Tugas kita ni pastikan kita benar-benar minta maaf, mengaku salah dia. Dia kalau melibatkan hak lah, maaf. Tapi kalau melibatkan hak pula, hutang ataupun barang, uang, kerugian ke apa, tu kena ganti ya bila. Tak boleh maaf saja. Tak pada. Kena berusaha.
1: Nak ambil RM80,000 maaf.
0: Tak ada. Kalau dia sekalipun, apa panggil, kalau dia mati sekalipun, kita kena bayar kepada waris dia. Dan kita jangan paksa lah orang ni untuk memaafkan kita. InsyaAllah. Macam ayat tadi, teruskan kita berbuat baik dengan orang lain tanpa kita mengganggu orang panggil apa, orang yang kita buat salah tu. Bolehlah kita duduk gili menai kalinya. Dia pun serabut perut. Cuma tugas kita, kita berubah, kita mohon pada Allah mudah-mudahan Tuhan buka pintu hati untuk dia memaafkan kita. Dan insya-Allah, sebab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, yang memegang hati manusia ni kita, Allah Ta'ala. Bukan kita, Allah. Jadi jangan mengharapkan dengan kita sungguh usaha dengan dia ni, dia akan maaf kita tak. Kita minta dengan Allah. Usaha dia minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala ni buka pintu hati dia untuk memberikan kemaafan kepada kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Yakin dan pasti Allah Ta'ala akan buka pintu hati dia. InsyaAllah.
1: Dan terima kasih penonton live Facebook Nora Fangah dari Selatan Thailand, Muhammad Zaki Ibrahim insyaAllah, dan Hazifah Zakaria insyaAllah, dan Salman Muhammad. Alhamdulillah pencerahan Ustaz pada petang ini. Ada satu soalan pada live Facebook Ustaz ya. Datanya daripada Wang Rohani Ismail, selepas bergaduh berniat maaf dalam hati tapi tak bermaaf secara fizikal, mendalam hati minta maaf. Tak ada fizikal, tak minta maaf. Soalan pada Wang Rohani Ismail.
0: Jadi Puan Rohani tanya ni, Maaf tapi tak oyak mulu. Maaf dalam hati ni. Cuma aku nak tambah sikit kasus kata tadi. Kalau orang ni minta sujud tak boleh sujud. Yang hanya sujud hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tak boleh siapa kita minta maaf penuhi penuhi keinginan dia, boleh munak aku nak maaf kamu tapi mu kena sujud jilat kaki aku. Tak boleh. Kita tak boleh buat sehinggakan kita minta maaf dalam masa sama kita buat benda yang haram. Tak boleh. Ada pun soalan Kak Rahani tadi, orang ni masalah dengan kita, kita bermasalah dengan dia, kita maaf tapi kita tidak maaf secara lisan, maksudnya ni mulut tu dek, tapi dalam hati. Mana kata memaafkan kesalahan orang ni adalah sunat dan juga sangat digalakkan. Tengok, maafkan kesalahan orang sunat bila? Bukan wajib. Mana kata kalau orang tu tak maaf pun tak ada gapo. Berat kita. Tapi kalau dia maaf itu yang terbaik. Dan hendaklah kata Allah Subhanahu Wa Taala waliyafu waliyasfahu, dan hendaklah mereka ni memaafkan dan berlapang dada. Mana kata kalau kita maaf dalam hati. Adakah memandai? Jawapannya sudah memandai. Sudah dikira memaafkan. Kalau dengan kita jumpa dia tu menyebabkan kita ingat semula. Kenangan lama dia khianat kita tak boleh. Tapi kita ni sudi nak maaf dia. Tapi tak boleh tengok muka dia. Kalau aku tengok, ialah kita ni bukan Nabi. Nabi lain. Mana kata boleh tak memaafkan dalam hati? Jawapannya boleh. Tidak ada masalah. Cuma yang terbaik kalau kita boleh menyambung ikatan ukhuwah dengan dia, dengan kita pergi jumpa dia, ziarah dia, dan kita ni saling bermaafan dengan lisan, maka itu yang terbaik lah. Wallahualam.
1: Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Siapa ni?
3: Potih.
1: Silakan Potih dengan soalan.
0: Assalamualaikum warahmatullah.
3: Okey, nak tanya kalau seorang tu dia minta maaf ke kita, lepas tu dia besar dia minta maaf dah dekat, lepas tu lama lagi tu dia itu pulak benda jadi kepala pulak.
1: Buat balik pulak.
3: Minta maaf. Kira ni.
0: Dia tak minta maaf pulak.
3: Lepas tadi janji minta maaf tu, lepas tu itu pulak.
1: Buat pulak.
3: Pakai
1: tu minta maaf
3: dulu.
1: Okey,
0: baik. Okey, maka sebab itulah kita ni kena bertekad. Dalam kita ni minta ampun baik dengan Allah. Kena benar-benar ikhlas. Mana kata janji dengan diri supaya tak ulang lagi. Jenis orang hok jenis orang panggil apa? Minta maaf pahulai pulak. Minta maaf pahulai pulak. Dan mana kata orang ni dia bermain-main lah. Bermain-main dengan keampunan orang. Kalau hak jenis, kalau dengan Allah, mau minta maaf, pah buat pulak. Minta maaf dengan buat pulak. Allah Ta'ala akan ampun. Tapi dengan niat dia tidak bermain-main dengan maaf dia tu. Dia buat dosa hari ni, dia tobat. Dalam hati dia, apa dia? Allah Ta'ala boleh baca. Allah Ta'ala boleh baca. Allah Ta'ala, dia kata, tak apa, buat pulak dosa. Esok tobat pulak. Allah Ta'ala boleh tahu. Begitu juga dengan manusia. Jangan kita main-main. Metel-metel dia ni baik. Kita minta maaf dengan dia. Buat pulak Moga dia ni beres dia ni. Dia skema. Dia skema batuk dia ni. Juruh dia ni. Awak buat pulak. Sorry boh Allah. Tak sengaja boh. Sorry boh. Jangan bermain-main. Sebab keampunan orang ni macam boh sebut tadi lah. Sangat mahal bila. Sunat hukum maaf ke orang. Jadi kalau orang tak maaf pun nyanyi alik kita. Maka bila orang wih kemaafan kita, jangan kita ni orang panggil apa, bermain-main, atau orang panggil apa? Orang panggil buat acuh tak acuh lah. Dengan kemaafan orang hak kita ni. Dan mana kata orang lagu ni mana kata berisiko lah untuk mana manusia lain ni tidak mengampuni dosa dia. Sebab orang ni sekali kena tak apa belah. Dua kali tu pakai pergi dah. Sebab Nabi pun sebut jangan jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Jatuh dah sekali.
1: Jatuh dua.
0: Kena lipat dah sekali. Bolehlah. Gitu.
1: Dan daripada Basil Baris, saya rasa ni soalan sama dengan Pak Tih tadi, macam mana pula orang tu minta maaf dan dah memaafkan, tapi lepas tu dia masih ulang ni, saya rasa sama dengan
0: Pak Tadi.
1: Ini Salman Muhammad dah, kita maaf tapi perbuatan dia kita tak boleh nak lupa Ustaz ya.
0: Ya betul.
1: Lagu mana Ustaz? Sebab yang berkaitan dengan perasaan menjatuhkan air muka kita.
0: Okey, maaf tapi tak boleh lupa.
1: Sebab dia jatuh air muka.
0: Betul. Jadi, memang benar lah. Supaya Nabi lah. Nabi, mana kata, orang ni dia tak boleh lupa tu sebab apa, dia berjaga-jaga sebenarnya bila. Dia berjaga-jaga supaya tidak ditipu lagi sekali. Maaf. Yang penting maaf. Maaf. Sebab tu kita kena, jangan kita ambil mudah. Bila orang maafkan kita, kita ambil peluang sungguh untuk kita jadi orang yang baik dan tidak menyakiti hati mereka lagi. Sebab orang ni betul lah. Lupa payah bila. Tambah-tambah kata-kata. Kata-kata payah nak lupa ni. Contohnya kata-kata suami kepada isteri. Menatai beruk. Nyopoh babi dan sebagainya ni. Memang boleh maaf. Abang minta maaf. Yang abang salah ke apa ni. Tapi isteri tu tak akan ingat. Maaf boleh. Dia tak akan ingat. Nabi maaf ke Wahsy. Tapi Nabi, siapa mati Nabi ingat. Perbuatan Wahsy kepada orang panggil apa? Kepada pak dara dia. Jadi tidaklah salah ni. Hukumnya tidaklah salah. Dia tidaklah berdosa kalau kita ni maaf korang tapi tak boleh nak lupa. Sebab apa dia? Kita berjaga-jaga supaya tak kena lagi. Wallahualam.
1: Dan kita terima satu pemanggil yang terakhir pada petang ini. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Dana, hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Puan Habibah, silakan dengan soalan. Puan Habibah.
4: Assalamualaikum Ustaz dan Abinda Maktar.
1: Ya, silakan.
4: Tak gini, jemaah. Orang ni, tak kata minta maaf. Masalah kan? Kita kosong-kosong lah. Adakah enggak kita kata, kosong, tak tanya dia kosong. Gapa benda dia kata kosong-kosong. Boleh maaf kau gitu. Ustaz dia kosong-kosong. Tak kata gapa pun. Kosong-kosong.
1: Okay.
4: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Okay. Dekat gaya Ustaz ni kosong-kosong.
0: Jadi kalau kita buat orang panggil apa, kesalahan yang kita tahulah, maksudnya kat Midan tanya dia kesalahan yang kita tahu ni, sebaiknya kita kena minta maaf dengan jelas lah kepada dia deh. Tak padah secara kosong-kosong gitu neh. Oh kalau gitu mudah belah neh, maaf deh kosong-kosong deh padahal dia mau kata kita. Maka sebab tu bapa berat. Ramai orang yang berkata gila minta maaf dengan dia. Berat tu email. Apa? Sebab memang malu kita nak pergi bila. Nak oyak pula kita awak ke dia. Sebab tu mula-mula sekali jangan kita cari pasangan orang. Sebab bila kita cari pasangan orang, siapa kita ni nak pergi melutuk depan dia, kita nak minta maaf ke dia, pas nak sebut pula kesalahan kita yang kita duk kata ke dia secara khusus lagi tu, maka itu sangat sukar. Tapi dengan kita buat lagu tu sebagaimana Wahsy bin Harbi. Dia pergi jumpa Nabi. Nabi ambo buat salah dengan Nabi. Berehlah Nabi. Tapi dia tahu tak lesah dengan lagu tu. Maka dia kata ambo buat salah dengan Nabi dan dengan apa dia? Dengan ambo lah yang membunuh pak dara Nabi. Sebut secara khusus. Nak ayak. Tapi Wahsy dengan hati yang tekad.
1: Betul nak.
0: Betul-betul nak minta maaf. Jadi maka kita pun kena minta maaf secara khusus. Hukumnya kena minta maaf secara khusus. Okey,
1: Allah Alam. Dan bila Ustaz boleh memberi kesimpulan ke mengenai tajuk yang kita ataupun topik kita bincangkan pada petang ini, iaitu di mana seseorang dah mulia dengan dah menjadi pemaaf Ustaz.
0: Jadi secara khulasahnya pada petang ni, dan insyaAllah esok pun Abang akan sambung tajuk yang sama. Dalam bulan ni pun insyaAllah tajuk yang sama. Banyak kita nak bahaskan lagi berkaitan dengan mulia dengan menjadi pemaaf ni. Cuma pada petang ni Abang tutup dengan satu ayat yang mana maaf yang terbaik itu bukan hanya kita menyebut maaf. Bila kita kata maaf, aku maaf, aku mu. Bukan hanya kita sebut dengan lisan kita. Bahkan kita ni mengakui kesalahan kita. Kalau kita buat salah kat orang, bukan hanya kita minta maaf. Tapi orang yang betul-betul minta maaf ni dengan hati dia bila dia tidak akan bermain-main dengan maaf dia. Dia akan tobat, dia akan mengakui kesalahan, dia akan menyesal dan memperbaiki kerosakan tersebut dan berusaha sedaya upaya untuk tidak mengulangi lagi kesalahan dia yang dia buat kepada seseorang itu. Jadi mudah-mudahan kita mohonlah pada Allah supaya dengan orang panggil apa, semua pendengar yang hadir pada petang ni termasuk dengan hamba sendiri, kalau kita ada buat salah dengan orang, mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kita. Dan kalau ada orang buat salah dengan kita pun, mudah-mudahan juga Allah Ta'ala memberikan kita keringanan, keterbukaan hati, kelembutan hati untuk kita memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu'alam.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Sahib bin Abu Mahmud, Imam Muda Masjid Jami' Ismail Petra Tanah Merah, yang telah menguraikan tentang mulia dengan nama menjadi pemaaf, di mana saudara akan bersama beliau sekali lagi esok pukul 6 hingga 7 malam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi. Kelan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyat fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyat fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Hei, bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah keming, Zat kita.
1: Tak go get sikit abu.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan dalam ruangan Selita dan waktu sekarang pukul 7.41 minit malam. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, kudaranya azan isyak pada malam ini bagi zon 1.88 minit malam dan zon 2.11 minit malam bagi zon 2 dan zon besu setiu di Terengganu. Dan saudara boleh teruskan pendengaran anda bersama dengan Kelantan FM ada semua penuhi citarasa anda dengan pilihan lagu-lagu yang istimewa untuk anda.

0: sempurna. Hai, saya Ayah Ilusi. Dengarkan Kelantan FM. Budi bahasa adalah budaya kita. Budaya kita adalah budi bahasa kita. Jangan abaikan budaya kita. Kerana budaya kita adalah kita. Milik kita. You're my friend.
1: Memang susah.

bunga, mari pulak. Ubat ni nak suruh tambah vitamin. Hak ni pulak nak uri segar. Hak ni nak suruh tidur nyenyuk. Banyak uri lah. Panik bunga nak ambil mana so ni. Hai, macam-macam jenis bunga tu ni. Tapi mulut kecok ni belakang ni. Ada kelisir kecik dan kecok. Hati-hatilah belakang. Kalau berasa nak beli ubat khususnya dari talik. Sebabnya lah ni je, ada macam-macam jenis ubat yang dijual di pasar. Kita boleh tengok teh. Hak ni jenis lagu ni, hak tu jenis lagu ni deh. Pas kita pula mudah sangat terikut dengan orang. Kadang-kadang ke habis jenis vitamin ubat-ubat kesihatan kita beli. Katanya nak buat stok lah untuk kesihatan badan tu. Tapi pesanan naik bunga ni, kenalah beli ingat. Tengoklah dulu, ada kelulusan ke tidak. Jangan duduk main beli je. Takutnya nanyong pada kita nanti tu. Naik bunga tak maya. Naik bunga,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau. Dia tengah ambillah ketenangan. Ambillah ketenangan aku, sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang. Kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Tak apalah. Ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan tak apalah. Tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang? Tak apalah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam tak apalah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dahlah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak kata kan, bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan. Sahabat, jiran, satu perkara tau, untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja. Masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, dia ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga, sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran jakim.

Dana saudara bersama Rafiah Buan untuk hiburan kita bersama pada malam ini saudara. Dana, nampaknya masa yang dah tak mengizinkan saya terus berbicara pada malam ini kerana ada permulaan, tentunya ada pengakhirannya. Dana, 9 malam nanti akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri. Dana, 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Muhammad Amir Akram yang akan bersama anda dalam ruangan cerita Kita Orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam. Dana, harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya pilih khas untuk anda dalam ruangan selita dari 6 hingga 9 malam. InsyaAllah saudara, sekiranya dipanjangkan umur, saudara akan bersama saya kembali pada hari dan waktu yang sama pada hari Kamis 6 hingga 9 malam. Dana, saya tinggalkan kata-kata untuk saudara, setiap minit perjalanan hidup tersirap dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian. Dana, kita boleh teruskan kuat dan tabah menghadapinya. Dana, teruskanlah langkah biarpun pernah jatuh berkali-kali. Dengan itu, sambutlah salam hormat daripada saya, Ruslan Cik Soh. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter. Manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga, menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa, masuk dari sisi tugas ni, Abi. Lagu radio, dia bahasa hari. Banyak lagu lah untuk kelatak FNK. Terhibu popo kita. Sibuk lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar, Abi. Kata saya, buka yang kuat radio tu sama, weh. Dia cikik, siapa masuk nak tugas, weh.

0: Di tanggal 3 Oktober 2026 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di segmen cekok cerita kita Kelantan adik kakak di ruangan retro malam minggu. Apa khabar belakang adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama, dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sehat segabu-gabu belakang. Kalau ada hak sakit demam, deh. Ada hak berusuh ke agak-agak hang lah. Dikurniakan kesihatan kembali, dipulihkan kembali sebagaimana sedia kala adik kakak. Dari kesempatan ini juga lah DJ Kino ucapkan jutaan terima kasih kepada demo yang sentiasa memilih Kelantan FM sebagai hiburan dan informasi utama adik kakak. Baik hak dengar radio ataupun RTM klip gitu juga lah. Tidak dilupa kepada adik kakak penonton ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Setelah sebulan kita berpisah, dibatasi waktu. Jadi pada malam ni DJ Kit hadir, mungkin ni ada di antara kita ni hak nak kira panah ke tak, nak kira butir jerawat ke lah gitulah. Deh, dia ucap kejutan terima kasih, dan harap-harap jangan dikelih kita sorang, jangan duduk ngetah kat luar, tekeh-tekeh. Dia duduk ngetah kat luar gitu. Neh, gamak orang tak nampak bukan. Tekan like, share, begitu. Kalau tak follow lagi, follow dulu. Tu dia. Dan sebelum itulah, sukalah juga untuk rezeki ngakil lah dari segi bak semaya baik kita lah, dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak satu nak belakang lah setelah berkumandangnya azan pada sejam yang lalu pada pukul 8:08 malam untuk Fadu Isyak bagi zon 1 negeri Kelantan. Begitu juga untuk zon 2 dan zon besuk pada pukul 8:10 malam. Sebelum kita beribu tu agak-agak satu nak belakang lah sebagaimana dituntut. Jadi sebagaimana biasa adik kakak di ruangan retro malam minggu, anda akan ditemani dengan lagu-lagu di era 60-an, 70-an, 80-an dan akan diakhiri di retro antarabangsa. Jadi kita mulakanlah pertemuan kita dengan lagu di era 60-an di retro malam minggu.
1: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la
1: la sela. Pada detik ini, kita teringatkan masa itu. Ramai.

Itu dia dengarkan lagu daripada Allahyarham Omar Suwita bersama Rafiah Buem dengan lagu yang bertajuk Suka Sama Suka. Suka Sama Suka. Kalau orang lama dia panggil lagu Burung Nuri. Mitok dekat dengan DJ. DJ pasal lagu Burung Nuri. Setahu DJ, siapa mutih berubah DJ cari lagu Burung Nuri. Tak jumpa apa sudah. Nak warnanya tidak tajuk dia. Itulah dia agak lagu yang merupakan lagu cipta oleh Yusuf B. Lirik oleh Allahyarham Kemak Hasan. Menerusi filet Lapu Karih. Kalau dia mau ingat agak. Dalam filet tu adalah yang dilakukan oleh Allahyarham S. Rosli bersama Sa'diyah. Tu dia adik-kakak pada tahun 97. Jadi lagu ni merupakan panggil OST lah kalau bahasa lah ni kak. Ataupun pernah melatari filet Lapu Kari arahai Allahyarham S. Kadir Smeh. Pada tahun 97. Begitu juga sebelumnya

0: tengah ni enggak. Oh, boleh impur. Lain dah. Oh, tu dia. Neh, bab-bab rokok tahu juga. Jangan duduk gaduh kena pukul kat baru ajar pertama baru ni. Ha. Lah, apa-apa dia guys. Semoga terhibur hendaknya lah. Terutama sekali kepada sasah lama kita lah. Yang mungkin dalih orang panggil. Ha lah, duduk ke dalih kesik lah. Deh, hok tak ada gu cara, tak ada gu. Hok anak cucu. Ha lah, pakat akak punggu kelik gi dah. Tak, tinggal kita. So kelamin, sore, cara sore. Tak, lagu tu lah dia kakak eh. Neh. Jadi sebelum itulah adik kakak kita menyapa dululah seketika serama 211 yang sedang memerhati di ruangan langsung TikTok Kelantan FM ni. Neh, 207 208. Ha, duk mai lagu tu 208 hak baru klik balas soh belaka ni. Neh, kita ada Ibra Engga dari Petaling Jaya. Terima kasih Ibra. Razia Dau Sabariyah. Sabariyah mana ni? Bini kasih selamat ke bukan? Neh, Rosli Zain nak lagu Datin Rafi Ambu eh. Baru pasal li. Li ya baru masuk. Neh, jangan waktu kang lagu Saloma saat ni li pasal dah. Mak Rahmi, neh, Sukrah. Sukrah Majoh. Cik Joh. Maznoh Mamak. Cik Joh mana ni? Cik Joh Mak Sultan ke bukan ni? Cik No Warung Rezeki Umi Gemah. Jelik gua ni main hamba. Baik, kita ada Sazali Semut Merah. Semut pun masuk malam ini. Terima kasih lah tu. Dayu Beauty Shop. Selamat malam. Ya, yeah, good night. Jangan tidur lagi lah. Dayu. Baik, ada agak 9.33 minit malam. Tak apa pun masa kita teruskan pertemuan kita untuk melangkah ke era seterusnya. Lagu di era 70-an. Layan di Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Kemah di situ.

Oh, tu dia okay, lagu daripada Sarina Hashim, lagu yang bertajuk Bersama. Deh, mak dia tu cak dulu ke Kaikano tu. Deh, panah-panah ni pupuk ya panah ni. Oh, kena ikat ke lagu kat berair mata semacam lah. Deh. Oh, ingat jajah merah tu. Oh, tapi kat pecak dulu lah ke Kaikano tu. Nanggu setambu atas khisi deh. Oh, ayah kelik kat naik atas gelegar tu kat takut gelecoh. Tak mutih deh. Oh. Sebing neh. Oh, nyanyo kayu. Itulah dia gaya lagu pada tahun 72 menerusi album Bersama Menunggu yang merupakan lagu sadore yang berjudul Yeh Saman Happy Arka, hasil cipta oleh Sarina Hashim lah, untuk tajuk Bersama. Jadi itulah dia gaya imbauan kenangan di era 70-an. Dan sebelumnya lagu nyanyian kenangan Allahyarham Datuk El Ameh, Daku Kau Lupakan. Oh, itulah lagu yang mungkin ada di antara kita sentiasa berada di bibir mulut ataupun pernah mengiringilah perjalanan kita di era 70-an gitulah. Tak, menerusi album Piring Hitam Antara Mataku dan Matamu pada tahun 70-an dia kata. Dan begitulah dia kata, 9.42 minit malam sebelum kita menyapa saya sobat kita hok masih hok bagus apa hok ada lagi. Hok tengok saja tak skrin pun dok. Tak. Kita teruskan pertemuan kita lah dengan lagu seterusnya, lagu di era 80-an di Retro Malam Minggu.

0: Oh, tu dia kan lagu penawar di hati. Lagu daripada Uji Rashid untuk anda sekitar tahun 80 lah lagu ni dirilis menerusi album Mengapa Derita Yang Dicari, yang merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Abbas Bakar. Gitulah ayuh mu klik-klik lah deh. Mamu tegak halah tak cakap cari penawar dah. Kuat taruh kedai kopi teh nak pukul 10 dah kita ni. Lah ni pukul 9.52 minit malam dah. Jadi kat begitulah, jangan digalit sangat. Moga esok nak pergi baruh lagi, nak pergi meracu lagi, nak pergi menabur lah, begotu lah, begoni enggak. Tak, biar tentu ada jadual kita ni. Dan sebelumnya lagu daripada The Good Man Brothers, lagu yang berjudul Kong Kali Kong, yang merupakan lagu ciptaan Abang Mokhtar pada tahun 82. Sebagai panggil lagu yang mungkin pernah mengiringi perjalanan kita lah di era 80 hari itu. Ada di antara kita yang mungkin ingat, ada di antara kita ni yang baru teringat. Ada dia beza tu, yang ingat dengan teringat, baru teringat tu. Lagu ni. Lagu ni. Tu lah. Tu dia. Baiklah guys, tanpa banyak masalah, kita akhiri pertemuan kita ini dengan lagu di Retro Antarabangsa. Lagu Arak ke lagu Syia. Kita dengarlah. Dia lewa lah kawan.
1: Tuan-tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan Retro Antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan.

Itu dia dia lagu daripada ayah Muhammad Rafi bersama Soman Kalyanpur, neh. Dengan lagu yang bertajuk Aje Kal Tere Meri Piar Charchi. Dan mau translate sikit ya. Itulah lagu cipta oleh Shankar Jaikishan bersama lirik hasil cipta oleh Shailendra. Yang digayakan oleh Shami Kapoor bersama dengan Mumtaz. Bersama Shami Kapoor dan Mumtaz pada tahun 1998 menerusi filem Brashmachari. Ya ada tu. Bukan berah dah dah. Cari nasi dah tepuk ni. Itulah dia kakak. Lagu yang menemani malam adik kakak di jam yang pertama di segmen cekok cerita kita Kelantan di ruangan retro malam minggu. Apa-apa adik kakak, kita sudah pun berada di penghujung. Kita akan melangkah ke jam yang kedua untuk segmen cekok dengan lagu-lagu yang telah pun disusun sebagai teman. Dan ada beberapa informasi yang ingin dikongsikan untuk adik kakak lah. Sebagai panggil wak megah cekok pun buat kita lah.

Mahkota Kebesaran Kesultanan Kelantan telah berusia lebih 100 tahun dan dihasilkan oleh tukang Melayu tempatan yang dipercayai berasal dari Kampung Kubang Pasu, Kota Baru. Mahkota ini diilhamkan oleh Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Muhammad IV dan mula digunakan pada 28 April 1921, sempena istiadat pertabalan baginda. Pada asalnya, mahkota ini diperbuat daripada 16 bungkal emas 10 dihiasi motif daun dalam muda, bulan sabit dan bintang berujung 5. Kemudiannya ia ditambah dengan berlian, zamrud dan delima pada zaman pemerintahan sultan-sultan berikutnya. Menariknya, mahkota ini merupakan satu-satunya mahkota Kesultanan Kelantan dan biasanya hanya dikeluarkan untuk diletakkan di sebelah kanan singgasana ketika sambutan Hari Keputeraan Sultan.

Kembali semula rakan-rakan di segmen cekak cerita-cerita Kelantan pada pukul 10.11 minit malam. Sementara tadi telah pun membuka tirai dengan lagu lantunan nyanyian kenangan Allahyarham Saroji bersama kumpulan Seri Polo rakan-rakan. Kumpulan Seri Pulung dengan lagu Mana Janji Sumpah Setia. Yang merupakan lagu yang mengangkatlah kumpulan Seri Polo rakan-rakan pada suatu ketika dahulu. Jadi mungkin juga ianya menjadi imbauan kenangan lah pada adik kakak kita, terutama sekali sasah hok mano berai di ke barat. Ni hok dalam ruangan langsung TikTok Kelate FM ni masuk dah 235. Masuk dah. Jangan masuk saja tak skrin, neh tak skrin. Hol plah kosoh. Tidak sah weh. Neh. Ada dia lah muka kita buka ni gak. Tak okey mari kelih saja ni. Kita mari nawak orang pun huduh-huduh habis tak ada pun lah. Kau mari gula pun sejuk tekok dah dek kok. ni gak kenyek-kenyek sihat demo. Sihat oi. Alah tak mati lagi ni. Tak okey belah tu dek kedok. Apa pun kita ada agak Alu kecek bak setia ndak sumpah setia janji apa sebab ni gak lah mai teletah dek kok. Dengan berita-berita yang boleh dikatakan heboh lah deh, gegel lah demo dua coto pesibo dengan pasangan yang orang panggil boleh dikatakan boleh kita jadikan coto lah dah antara Tun Dr. Mahathir dengan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah deh, lalu kecek bak setia agak deh. Kalau kita tengok gak selama 70 tahun. Ada mau maklum ambil dia gak. 70 tahun. 70 tahun tu lama mana? Kesetiaan dak. Tapi kita ni agak-agak gak lah. Kalau boleh belah tu gak alhamdulillah lah adik kakak Neh. Tu dia adik agak. Jadi gak gitulah. Kalau gak gitu apa deh kita gak. Setia semacam pokok-pokok kita. Mulut yang kata nak bini duanya. Tapi jauh dia rusing lah Cuma yang gitu lah dia agak kacik pasti ni agak-agak sebagaimana kita dengar, sebagaimana kita tengok dalam media sosial. Alhamdulillah lah adik kakak weh. Gapoh kita boleh ambil contoh, kita ambil contoh lah bagi orang panggil lawak pedomel lah adik kakak weh. Cumanya hak mana hak tak sedap pun ada juga adik kakak weh. Tak, sebagaimana kita sedia malu kalau ikut kira galik lah. Dalam sesebuah keluarga, kalau berlakunya orang panggil sebuah pemergian kehilangan, tak, sudah semestinya lahirnya sebuah duka lah. Cuma adik kita ni perlu menghormati lah, adik kakak perlu menghormati dengan privasi keluarga tersebut, supaya panggil lahirnya rasa hormat kita ni, adik kakak Jangan sesekali dengan orang panggil apa ni mengharap ke sebuah orang panggil like dengan melahirkan konten-konten dengan mengharap banyak like, banyak komen, banyak view. Jangan adik kakak kita ni boleh view berjuta beribu pada kakak atas nama kesedihan orang tak comel mana dia kakak. tu dia. Jadi dinasihatkan lah pada demo-demo supaya berhati-hati jadi agak. Nak buat segapa-gapa ni kena mikir dulu. Kita menghargai. Kita menghargai dengan orang panggil apa ni jasa apa sibo. Bagi orang panggil menghormati jasa-jasa Tun Mahathir apa sibo. Cumanya dalam situasi terkini sedia maklum lah adik-kakak kemungkinan beliau juga memerlukan orang panggil waktu untuk bersendiri Tak, dengan kehilangan yang tersayang di kakak. Duduk kita pun lagu mana? Tak. Kalau duduk kita lagu mana? Di kakak. Kita baru yang tak ada. Orang kita sayang. Tak. Marilah pokok-pokok aja amat. Mari contoh lah. Weh, ke mana weh? Pok tak ada apa-apa. Jangan buat gitulah di kakak. Dia pastikan lah di kakak. Kita ni nak nyapa kau. Nak buat apa-apa. Nak buat syarih apa-apa pun sekali di media sosial ni. Pasti kayanya tidak orang panggil merosokkan lah hubungi sekeliling. Kalau main dengan politik adik-adik
Mungkin kita ni boleh berbeza pemahaman politik, tapi jangan siapa merendah-rendah ke seseorang dengan situasi-situasi yang sedia malu dah dia kan. Deh, sehingga melahirkan dak tanggapan, sehingga melahirkan rasa tak ada perut bedah. Dak tulis boleh tak tulis dia kan. Tapi yang ingat kita tak boleh cari. tu dia. Kena hormatlah dia kan. Politik-politik juga. Tapi hormat tu tetap. Kena reti kata. Kena reti bahasa kata kita ni. Kena tengok suasana kata. Ni gak 40 je, 20 24 je. Tidur kau berapa politik semacam. Tak tahu dah orang sedih kau, orang serabut kau, orang berapa kau tak ada. Dah, jadi kena ni lah kita ni. Kena ada orang panggil sifat kemanusiaan kita ni. Dia kata dah. Tu dia. Jadi gitulah Lim. Dah, dengar tu habis rakyat tu. Ni jangan buat kerah begitu.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Hey.

0: #penyaranjakim.
1: Eh, Cito. Eh, Cito gap. Bawa ni Cito gap, po. 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, okey, Kelantan.
3: Kok, kan? Kumah, gue kita sayang, ya, tu.

Oh, tu dia dengar kan lagu daripada Jaga nak limbak bersama Wawa. Neh, sebagai hiburan lah, terutama sekali kepada sesah muda. Neh, tu dia. Jadi kena, agak-agak kena dengan kandak lah. Lagu gurau yang mengusik. Cuma bergurau-gurau juga weh. Jangan dibergurau tengah malam ni. Jangan dibergurau sangat. Jangan digalak sangat kita ni. Neh, menggotok perikat lagi. Biar tertutup orang-orang tua dululah. Ikut erik kan. Kalau kena dengan suka agak. Tak, nak ngasak semacam. Nak bergurau semacam. Neh, orang tua. Jangan tak poru. Rayak dulu sepatah dua kata. Daddy, inilah nama dia Tak nama siapa tahu ni. Nama inilah Amar. Aduh, bahasa buat nama budak lon ni ya, kawan baik ni kawan baik sejak zaman sekolah lagi. Dok, ni kak gimari daripada tak ada mopok tak usah lah. Tentu orang kacik tak usah susup lagu ni adik. Tentu kena kau jenis hak mulut lembek, mulut berat pula kak. Nyanyo kak orang tua kita. Orang tua kita kak boleh tak kena kosek lah. Gi balasoh tak kena gi kedai kopi. Tak duduk kecah kena panas punggung dah. Jadi kak begitu lah. Kena jagalah. Saya tu tetus. Lah tak boleh nak payah nak sekap kau ni. Moga ada belaka. Tak apa jamin gitu kita ni. Dia kakak ni. Tak. Moga kita tak wih tubik pun dia ada telefon. Dia tengok kau telefon. Nak awan tu. Cuma kak biar tetu ingat. Biar tetu ingat batas dia. Tia tu jangan orang panggil lah. Jangan senggir lah. Biar padah lah. Dengar orang tua kita duduk cara kau kita semaya bag kita. Nak kalau kemah tu tak bergaget. Boleh tak coket kau ni tak ira. Cumanya rusingnya takut nipis. Nipis kak. Tak koyok kau ni. Jadi kak kita lah deh. Nak saya buat cara nak saya. Jangan berdoa lalu sudah lah. Kalau tak boleh benar kak. Lawak-awak kira lalu lah. Mopok pun. Jangan direk tali sangat kita ni. Biar tertutup dengan hak wajib. Ni kak lah. Tak. Nak boleh kau menikah kak ada belakang lah. Nak pasal manjeng lah. Nak pasal gotu. Nak pasal gotu ni. Pok ada pak kemoh. Mok nak 12. Hak tu jadi kau payah tu. Tu dia. Jadi gitulah adik kakak ni. Jadi sebelum itulah kita bersama dulu dengan saya sobat kita lah. Kita ada Cik Zaini, Cik Brahim. Assalamualaikum, lama tak nampak ke percuti ke orang di sana malam ini baru bertugas. Lah cuti sungguh. Bosu tu mau tak tahu. cuti. Puan Nani sihat malik dah tu. Alhamdulillah lah. Berkat doa untuk babo berkali. Anak siapa jaga tu kembar tu Makju. Anak siapa pulak jadi lupmai anak-anak weh dalam ni. Sore ni Mr. Pembekal ikan bekok putar lagu kacian nanti sobat. Ramai berhi kacian ni. Pok-pok ni tak ingat madu rasul ni. Jambek kobor jambek. Mari dah. Duduk mana malam ni? Duduk Sumatera ke? Malah nak tak skrin demi tak boleh lagi. Anak-anak pun suruh rumah demi belakang ni. Alah, warna tu. Alah, awak kira ikhtiar lah deh. Nanggu suruh rumah demi tu pergi cek lah. Kita tak boleh hari-hari demi gini ni kak. Kita ada airi. ramai lagi lah. 243 mata memerhati. 10.5, 98K like. Kemah apa-apa ni. Set-set mudah bas belakang ni. Mari kita cari kasih saya dulu lah sementara.

Ni Lana, kira-kira cukup ada duit? Cukup dah, Bema. Terima kasih lah, Bema. Tentulah. Ni Rana, macam hari kira aku berapa ni. Aku makan cimik so, air, teo. Saya sungguh nak pelanggan. Terima kasih banyak lah, Jawi. Dah lah, terima kasih. Terima kasih tu juga. Berapa tau kamu beri. Biasalah, juga bayar sepatu lah. Ada saya, ada saya. Terima kasih lah, dia ni kak. Cedek dah cuma tu piti. Ni Rana, aku.

terobek apa saya. Ada saya terobek batu. Terima kasih Nirana. Lama mati tertua juga jadi orang tua. Hari-hari aku dengar muka ucap terima kasih kore, terima kasih kore. Saya menghuluk ke Nirana. Mungkira ke tak Nirana. Berapa kali ucap terima kasih. Wajah saya kira ni berapa kali dia wajah. Kita kebemak orang berbudi, kita berhormat.

Ino ya wi. Terima kasih saja tak pun ni Rana. Jangan sapa kasih. Woi yo tak habis baju pas sama dia beli. Abang mak kapan lalu celoh dia wi kau tu gak dia belajar benar. Perio, perio. Abang mak lai kerja tak wanda. Ni Rana cuma mari kat aku saya baru ni aku dah baca ni Rana. Kalau kita ni duk ucap terima kasih semua ni Rana. Terima kasih ni sebenarnya obat aku nak kamu. Ubat aku mana bodoh saya? Ubat aku mana bodoh saya? Maksud amat ubat yang memang ucap terima kasih ni yang mampu pengaruhi setiap sistem agen utama manusia memang. Betul.

Oh tu dia dia ke daripada wayah selamat sayang lah. Kecik dari segi bak. Terima kasih ni kak dia. Oh, kalau boleh kak biar tetap perangai-perangai lah. Naik mulut tu. Oh. Okey, apa dah ni wah lah ucap terima kasih. Tak kira lah adik kakak weh. Eh? Oh, syukur sebagaimana dia jikit wayah lah syukur tak depan. Oh, jadi sudah semestinya secara tak langsung dari segi bak terima kasih tu sudah semestinya perlu dia ucapkan oleh kita lah. Eh? Tak kira lah orang tolong dari segi lagu mana sekalipun. Terima kasih jangan ditinggal supaya orang nampak kita ni biar tentu ada bahasa. Nah, ni kau. Oh, tolong eh. Oh, bakar eh. Tak jiru-jiru ke.

Kenje ni cerah betul. Biar agaknya ucap terima kasih, eh. Oh, kalau model tak boleh tak berat mulut nak ucap terima kasih, okey. Oh, dalam susah ke? Tak, dalam lagu mana pun mari kelih sajalah pan ni. Eh. Ah, oh, tu dia tak dosa, eh. Ucap terima kasih. Terima kasih habis buat kelih hati cana kau ya. Oh. Ya agak lama lah dia. Oh. No, ni agak habis buat kelih dah gapo pun. No, oh, kenje masuk dapur gak puak ada. Habis ni gak peluh. Peluh dah lebih peluh dah lebih bilik lagi. Ngakepahnya tak hidup gapo deh. Biarnya ucap terima kasih. Oh. Aku kok gak terima kasih habis. Biarlah roti canas beluh pun kelah-kelah tak habis pun tak apa. Kok gak habis ingat kau ya dok. Oh, abahmu kalau jenis model tak ada terima kasih sat-sewa buat kelik lah. No. Oh, tu dia. Gak kita lagi jatuh potong sopoi lah weh. Eh? Oh, jangan dia sedak deh. Oh, dia jekit bukan pukul so ya, pukul rata. Eh? Oh, lalu nampak di rumah kita tu tengah duk gosok baju lah. Eh? Oh. Oh, ya, terima kasih ya. Ni yang jaga-jaga. Dok. Oh, terima kasih yang. Oh, lo. Abe. Malu lah eh, kata tak. Oh, ni kelik kan. Orang bini perlu pelah dah tak. Oh, rosak kau baju kita nak kerja asyik ni. Kau sak baju ke? Oh, bakam kau ni. Tak. No. Oh, tu habis tu mahal tu. Terima kasih tu. Eh. Oh, bini kita ni dia agak letih ke mana pun. Ucap terima kasih lah. Oh, senyum selalu. Oh, bukan dia jekit ni. Oh, bukan dia jekit. Dia jekit beres. Lain. Lebih pada tu dia jekit. Nak, cuma kita. Nak ayaknya pucuk terima kasih. Meh. Tu dia lain ke tu. Aku buat eh. Nak tahu. Tobak eh. Masuk dapur polok. Mari habis. Ya, suak nasi pun. Biar tak dimakan soku pun. tapi biarlah jangan makan nasi lah. Malam-malam ni lewat. Cari kacil lah.

Oh, tu dia dia ke lagu kaca lupa kulit. Warna dia jekit pula. Halawati Cik Ghazali bukan kasu malam ni. Balik hari dah Wati ni. Hari ni hari satu dah. Esok kerja dah ti. Oh, kalau kasu mau hari Jumaat. Jumaat balik satu ti. Sedek kau pergi basuh muka ti. Neh, ti bagus ti. Ha. Itulah dia guys, lagu daripada lagu dari kebarat kita. Ayanda Mak Glamour bersama dengan Reza Ranjuno. Dengan lagu Kacil Lupa Kulit. Neh, Kacil Lupa Kulit. Jadi gitulah, agak-agak oh lah. Jangan, lagu tu lah adik kakak, jangan dilupa kulit lah kacil. tu dia. Kalau dia nak kena kacil ni kan mudah. Tangan sesok, tangan sakit. Boleh kena kacil setara mana kacil. Tak? Berlemak berkering ke tak? Kau kacil masuk angin kau. Boleh kena lah kacil setara mana. Tapi itulah dia akan memenuhi permintaan lah saya sobat kita. Yang menonton di ruangnya langsung TikTok Kelantan FM. Nama dia Nabila Arif. Tak tahu tu kenyal, tu kembul, tu senyak. Kabar air tu. Puan-puan ni juga tu lah. Dia ada-ada dia tubik. Dia ada-ada dia tubik. Dia buat pobli teket gitu. Ni kita ada siapa dia? Cik Zaini, malam ni bui lagu kena ngejewa kat semangat selalulah. Kalau semangat tak apalah. Kita ada Farid di Recon. Farid musuka agak apa? Kita ada Jamaluddin, Pocek, tu dia. Muhammad Faizi, lagu dia kisah lagi tau nanti. Zee ni hari betis dia nak paha. kita ada Kak Mama Cik, sihat dah Kak Mama weh. Sihat gitulah. Tu dia dia kak. Okay. Cuma perlu tadi kak okay, sebelum kita menutup tirah, lepas ni pukul 10.50 minit malam. Kita wi lagu Kohok Jun Nomih dulu lah. Ada ni antara kita tengah duduk Nomih ni, moga esok nak buka nasib pagi ni buka awal sikit, moga opis buka esok kan.

Oh, tu dia dengan lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita lah ni pukul 10.55 minit malam. Dia cucu dengan Hainustel lah. Jadi kepada sahibah-sahibah sekalian lah. Agak-agak dipermudahkan urusan lah. Jangan digalik lah. Moga lagu berayuk sikit saat ni tu. Takut belum bear ke ayah bear. Baju-baju abel pusibo juga lah. Ilai pada semangat lagi berjabat lagi masuk opis esok. Cumanya lah kita serulah dulu. Mana ada lagi ni. Ada dalam dekat 300. Hawa nak tutup kat mari lalu lalu selalu. Ya kita ni kat terik nak tekuk. Wow, marilah masuk weh. Hawa nak kerak lain ni kat Allah. Beriak masuk. Kita ada siapa dia ni? Abu Simo. Comel misal dia jekit. Comel lah. Tak kena okey kat ilai separuh. Tu dia. Kita ada NM Aisyah. Khadijah. Apa dia lagi ni? Syawal. Halawati Cik Ghazali. Proksi makan rakam. Proksi mana pula Hayati. Alah, Hayati kat Allah. Lebih pada tulis kot jawi ni. Nyarisah Ahmad ni. Tu dia Muhammad Faizi. Siti Rogayah. Mr. BJ. Hamidah Muhammad Masita Ibrahim. Terima kasih lah hak manusia. Cik Zaini, Cik Ibrahim. Siapa dia lagi? Ayi Keres. Selamat malam, boy. Yo, selamat malam. Nak tutup lah, boh. Dan rawang masuk jangan ni. Walaupun duduk jauh. Muhammad, iya. Terima kasih. Dijah, terima kasih. Cucu Muhammad Sri Panggu. Radio tak boleh dengar. Perah. Ada. Artinya klik ada. Tak duduk perah ke tu kak? Allah. Jadi buat alasan kita ni adik kakak. Kita jumpa di jam yang ketiga.

0: Golongan muda diseru kuasai teknologi baharu elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Golongan muda diseru menguasai bidang teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bagi memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, generasi muda merupakan golongan peneroka dan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu idealisme yang berani menolak penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa dilihat sebagai antara asas penting dalam membentuk masyarakat berintegriti serta mengutamakan tabir urus yang baik. Golongan muda yang punya pendirian tegas perlu diangkat demi memastikan negara terus bermartabat dan berdaulat. Jelas beliau, sesuatu perbuatan perlu dinilai berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan tanpa mengambil kira latar belakang kaum.
1: Sebagai anak muda yang mahu bangsa dan negara ini bermartabat dan berdaulat, tidak senang dan benci dengan penyelewengan, rasuah dan pemimpin-pemimpin yang guna kuasa untuk mengaup kekayaan. Kerana anak-anak tahu ramai yang masih baik. Angkat mereka yang baik dan tolak orang-orang yang jelas rasuah dan menyeleweng.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Literasi pertahanan dalam kalangan masyarakat perlu diperkasa bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan kepentingan negara terus terpelihara. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Datuk Seri Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, pertahanan negara bukan tanggungjawab Angkatan Tentera Malaysia ATM semata-mata, sebaliknya memerlukan penglibatan semua pihak.
4: Kita sudah maklum, Dungun ni adalah suatu kawasan strategik. Ia mempunyai kepentingan dari sudut ekonomi kerana petroleumnya. Dan di laut-laut di sekitar Dungun ini kaya dengan sumber alam. Jadi sekiranya masyarakat mempunyai security minded, jadi masyarakat setempat boleh menjadi mata dan telinga dan menyampaikan maklumat bukan sahaja kepada ATM tapi kepada agensi keselamatan yang lain.
0: Belum berkata demikian pada majlis perasmian Carnival Civil Military Corporation 2026 di Dungun, Terengganu. Pelaksanaan projek pemberian perkhidmatan sejagat USP Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di Universiti Sains Malaysia USM memberi manfaat langsung kepada pelajar menerusi capaian internet yang lebih pantas dan stabil. Inisiatif itu memudahkan mereka menyiapkan tugasan, memenaik bahan pembelajaran serta mengakses internet tanpa terlalu bergantung kepada capaian persendirian.
5: Saya sebagai seorang first year, internet kat sini sangat slow lah nak dikatakan. Lepas penambahbaikan ni, saya boleh buat assignment, boleh upload video dengan lajulah pantas. Okay, jadi terima kasih sangat-sangat.
6: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak USM, Kepersekutuan dan juga pihak MCMC kerana telah menaik taraf tahap jaringan internet di kampus ini. Dan saya juga dapat menggunakan sebab kali pertamanya saya masuk di sini, jaringan internet amatlah perlahan. Tapi apabila pihak USM MCMC membantu untuk menaik taraf, kami dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk melakukan semua tugas-tugas yang diberikan oleh pesara-pesara kami.
7: Saya first year datang, saya tak dapat akses internet. So, bila pihak MCMC tukarkan internet dia, saya dapat akses internet dengan laju. So, saya tidak perlu pergi ke kafe atau pergi ke pusat pengajian saya untuk dapatkan Wi-Fi, line semua. So, saya ucap terima kasih.
0: Nur Kalisha Fauzi, Muhammad Kayum Aizat Norazlan dan K. Lucita.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
8: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, komuniti di Palangka Raya Indonesia yang mengendalikan rumah aman asap menyediakan rawatan oksigen dan nebulizer secara percuma kepada penduduk. Ia susulan jerebu tebal akibat kebakaran hutan dan tanah yang melanda sebahagian Kalimantan Tengah. Orang dewasa dan kanak-kanak mendapatkan rawatan dengan mesin nebulizer selain dibantu sukarelawan yang menyediakan ubat-ubatan, peralatan rawatan dan bekalan oksigen. Sebuah fasiliti minyak syarikat minyak Arab Saudi Aramco di selatan Riyadh terbakar. Kebelakangan ini, Aramco yang majoritinya dimiliki kerajaan Arab Saudi menjadi sasaran serangan kumpulan Houthi. Aramco kekal sebagai syarikat utama dalam ekonomi Arab Saudi dan antara syarikat terbesar dunia berdasarkan permodalan pasaran. Houthi sebelum ini melancarkan serangan terhadap sasaran yang disifatkan sensitif di Riyadh dan fasiliti Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Kumpulan itu turut mendakwa menyasarkan sebuah lapangan terbang dan fasiliti milik Aramco di wilayah Najran, selatan Arab Saudi. Suka Asia Aichi Nagoya 2026, penyeras skuad hoki lelaki negara Faizal Saari mengakui India berada di kelas tersendiri selepas membelasah Malaysia 5-1 pada asi akhir. Jelasnya, skuad negara sudah menjangkakan India sebagai pilihan utama dan persiapan khusus telah dilakukan bagi mengekang kekuatan pasukan ranking ke-8 dunia itu. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi terlepas peluang untuk menamatkan penantian pinggan emas hoki lelaki Sukan Asia selepas tewas kepada Pakistan pada edisi 2010 dan Jepun menerusi penentuan penalti pada 2018. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia bakal berdepan Vietnam tanpa himat ketua pasukan Dion Coles dan pemain sayap Muhammad Faisal Abdul Halim dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Isnin depan. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, Muhammad Faisal telah pulang ke tanah air Khamis lepas kerana perlu mendapatkan rawatan lanjut susulan kecederaan betis dan tendon. Dan disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda disuruh kuasai teknologi baharu, elak Malaysia ketinggalan. Tolak rasuah, salah guna kuasa, asas masyarakat berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.19 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Hadir kembali di malam yang semakin larut, namun kenangan ada kalanya semakin kuat mengetuk pintu hati. Ada cerita yang sudah lama berlalu, ada wajah yang mungkin sudah jauh dari pandangan tetapi tetap dekat dalam ingatan. Saudara, inilah Rentak Kenangan, ruangan untuk kita kembali seketika kepada kisah-kisah yang pernah mewarnai perjalanan hidup. Dan sebagai pembuka tirai, malam ini kita mulakan dengan sebuah lagu daripada Iklim. Lagu yang cukup-cukup sinonim dengan rasa kecewa dan sebuah pengorbanan yang tidak selalu dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dengarkanlah lagu Bukanku Tak Sudi.

Itu dah suara lagu Bukan Ku Tak Sudi daripada Iklim, Malam Yang Terus Melabuhkan Tirainya. Dan kita mulakan perjalanan malam ini dengan alunan yang boleh dikatakan lagu yang menghampakan. Saudara, kadang-kadang bukan kerana tiada rasa, tetapi keadaan yang membuatkan kita terpaksa memendam dan mengerti bahawa tidak semua yang kita inginkan akan menjadi milik kita. Dan sebentar tadi, sebagaimana yang telah pun dialunkan, yang telah pun disiarkan untuk anda dengan lagu yang berjudul Bukan Ku Tak Sudi, mungkin ianya dapat dijadikan sebagai pengajaran dan renungan bersama. Dan malam ini kita teruskan dengan sebuah lagi lagu yang syarat dengan makna tentang kebersamaan, kasih dan kesetiaan, dengan lagu yang berjudul Sejiwa daripada kumpulan Spring di ruangan Rentak Kenangan.

Itulah saudara sebuah lagu yang membawa kita menyelami rasa sepi, rindu dan kenangan yang masih tersimpan di hati. Apapun buat anda yang sedang sendiri, malam ini semoga segala rasa yang berat dipermudahkan. Terima kasih kerana terus bersamaku hingga ke penghujung siaran. Untuk itu, selamat malam diucapkan, selamat berehat dan semoga esok hadir dengan sinar yang lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di mana jua?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibad da'awat wa qadiyal hajat, istajib du'a'ana وحسن فيك رجاءنا وأدخلنا الجنة مع الأنبياء والصالحين في أحسن الختام. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini agar beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت أجبته وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa, ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami. Kerana tanpa keampunan-Mu dan rahmat-Mu, tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

Persembahan Ricky Martin dengan She Bang memberikan hiburan untuk National Game Berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Badani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk segmen nombor 1 tengah malam anda, National Game Berhantu, pertemuan hujung minggu, hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. National Game Berhantu di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya. Dan untuk National Game Berhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Yang Game Berhantu semua okey? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, jangan tidur dahulu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan untuk anda. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. National Game Berhantu di National FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 4.48 minit petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bang, Yes dan Ilmu Chat.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Spider dengan Aladdin, lagu ciptaan Tam, lirik oleh Lolok, membawa kita ke 12:26 minit tengah malam pada waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. 4 Oktober 2026, ada yang menyambut hari lahir. Ramai. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga hari lahir tahun ini membawa 1000 keceriaan buat diri anda, ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik-baik saja untuk hari lahir tahun ini. Dah dapat hadiah, dah potong kek, dah tiup lilin. Belum lagi. Dia kata belum lagi bang. Esok ataupun pagi nanti baru nak pergi. Okey. Sambut hari lahir dengan keluarga tercinta kan. Kebetulan hari ini hujung minggu, ramai yang tak bekerja, ramai yang rehat dekat rumah. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas mereka yang sedang bekerja, bertugas pada waktu ini. Galas tugasan anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat dalam melaksanakan tugas tu ya. Yang sedang memandu pada waktu ini, macam biasa, jangan laju-laju. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Kalau anda disaman, jangan salahkan saya. Sebab anda tak ikut peraturan, jangan main-main tau. Sekarang setiap kereta ada dashcam, semuanya boleh merakamkan pergerakan kita. Zaman dah canggih dah sekarang ni. Ada je bukti-bukti kan. Ada yang sebelum ini kes-kes langgar lari dan sebagainya, dapat ditangkap. Jadi berhati-hati terus di jalan raya. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang sedang mencari rezeki juga, selamat mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, kasih horn untuk Nasional Game Berhantu. Pam-pam-pam. Ibu peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Muka, Daru, Tanjung Manis, Betong, Kabung, Miri, Marudi, Beluru, di Sabah, di Tawau, Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Ini lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gepsi, Ibu Kota Cinta, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh S. Amin Syaham, Search dengan Langit dan Bumi. Minit tengah malam pada waktu ini. Ada yang tengah termenung jauh tu, melihat bintang di langit, melihat bulan di atas. Kenapa termenung? Resah hati, susah hati. Berdoalah banyak-banyak ya, sebab kita jangan pernah meremehkan kekuatan doa itu. Allah selalu mendengar setiap bisikan hati kita. Kadang kita rasa macam tak ada orang nak dengar je kan, rintihan hati kita. Tapi percayalah, Allah Maha mendengar. Jadi teruslah berdoa dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kita. Mana ada geng-geng berhantu? Ada yang katanya penat bang, baru balik daripada SIC Sepang ni ya, tengok Formula 1 ataupun Formula 1 ya. Tapi jangan risau, masih lagi berlangsung Formula 1 untuk hari ini 4 Oktober 2026. Dan anda juga boleh tonton di RTM yang kami bawakan khas untuk anda. Dah lama Formula 1 tak ada dekat Malaysia. Tahun ini boleh ada pula kan. Dan ramai pengunjung dikabarkan. Semalam saja 100,000 lebih pengunjung ke sana. Dan saya percaya hari terakhir pastinya lagi ramai untuk menyaksikan depan mata. Ada yang kata tengok kat TV lagi best bang. Dia sebenarnya tengok kat TV dengan tengok real depan mata berbeza tau. Tak percaya, pergilah kalau ada perlumbaan Formula 1, MotoGP ke, tengok depan mata. Dia punya suasana tu lain berbanding kita lihat dekat TV. Sungguh. Afif Nusyazah melaporkan diri bersama dengan saya. Ita Chot juga hadir dari Ipoh katanya. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Kita layan lagu-lagu terbaik. Princess Su, kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu. Razak Balangi, Jumizan Atan dari geng Wakaf Kampung Kang Kangkar Caah. Ada rakan-rakan dekat sana katanya. Atan, Ajis, Bayi, Miss Jo, Lan, Mat dan juga Man Buntal. Muhammad Rabai, Mat dari Meru Kelang, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Elbiana Rosiliana, Apu Arminang, Asna Asrani. Kita ada juga Mona Rahim dari Cemoh Perak, Nenek Ani, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, UPS, Kuala Terengganu, cuaca sejuk baru lepas hujan. Siapa lagi? Selamat Kamarun, geng 14 Wakaf Caah, terus cemerlang dan senang lah. Mantap. Kita ada Dark Red juga, kita ada Nida Wahida, Akila Melson, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Tantari Mas Merah, Bidadari Salju, Pontian Johor, Juasmizi Abdullah, Pucung Selangor, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jemaah Aloha, Juria Jaafar, Pak Su Omar. Kita ada juga Mami Zaidah, Zaitun Abdullah, Astani Batola, Nur Azila, siapa lagi? Nur Isa, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, Nani Ani, Suhai Nizam Kabel. Malam minggu ni kita layan lagu-lagu yang menggambik kenangan masa muda-mudi. Sekarang bukan, sekarang muda juga tau. Sekarang masih lagi remaja, tapi remaja purba lah. Zaman-zaman dulu kan, flashback pakai public phone, kita beratur sepanjang-panjang nak call buah hati, kata dia. Cik Zamani, Cik Awang, Ahmad Nurul Amri, Izzah KBE, Timbul Tawar, Zaid Zuraini, Yahman Roy dari KK Sabah, Jalatun Gansok juga dari KK Sabah, Ahmad Abbas, Layan JBH malam minggu. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng TikTok saya? Jangan lupa terus ke live TikTok Nasional Game Burung Hantu.

0: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank. Yeah.

Inspirasi dengan Hairan bin Ajaib. 1:04 minit pagi. Hairan bin Ajaib, eh? Sekejap je masa berlalu kan. Dari tengah malam dah masuk ke pagi. Ceria-ceria selalu. Jangan termenung sangat. Jangan sedih-sedih. Jangan kita fikirkan apa yang berlaku semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Biarkan ianya berlalu. Hari baru kita mulakan langkah yang baru. Setiap hari adalah hari di mana kita boleh memulakan sesuatu yang baru. Belum terlambat lagi. Ada yang kata dah terlambat ni bang. Oh, belum lagi. Tak ada yang terlambat. Selagi nafas ada, selagi nyawa dikandung badan, belum ada yang terlambat dalam hidup kita. Baik, bagi mereka yang berada dekat Rumpin, jangan lupa memeriahkanlah jualan Agro Madani, ya. Hari ini hari yang terakhir, datang beramai-ramai. Saya suka pergi jualan Agro Madani ni. Sebab apa? Sebab Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA, ya, menyediakan pelbagai barangan dengan harga yang sangat-sangat murah daripada harga pasaran, tau. Betul. Jadi dapat jimatkan belanja kita. Bagi mereka yang berada dekat Kuala Terengganu, jangan lupa 21 hingga 25 Oktober. Jualan Agro Madani akan berada di sana. Dan program yang sama turut akan dilaksanakan di Melaka pada hujung bulan ini dan juga Sarawak pada November sebelum lokasi terakhir di Johor. Dan dekat Rumpin ini sebenarnya antara usaha FAMA memperluaskan lagi pelaksanaan jualan Agro Madani Mega ke kawasan luar bandar selain menawarkan barangan agro makanan pada harga antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran. Jadi sama-sama memeriahkannya. Mereka yang berada dekat live TikTok, selamat pagi semua. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ui, seronok. Fikri 92, Mak Max, Abang Lori, pom-pom-pom, dia katanya. Kita ada Carol dari Kulim, Zaini Arsyad, Zaini Omar, Pak Domin. Kita ada Cik Mas dari Johor, Jilong, Panggilia, Izora, Alan Burger, Geni, Drive Penang, FND, Noh. Kita ada Joe juga, Azlan Adnan, Sabria Awang, Virginia Varisa, Ida 78, Virus Ahmad, Ainun Putih, siapa lagi? Putri Lilin, Saiful Zul Bahari, Muhammad Zakri, Black and White, Syah JB84, ada... kita ada juga Ayah Otai Reda, Abang Rela kita turut hadir. Mantap Abang Rela. Zakatin, Mede 26, Karim Hamid, Zabidah Yahya, Mak Bedah kita, Jajah 83, Remy 78, Junaidah Kamarin, ada Enbar 76 dari Tawau, Ida Kairi Pasir Mas, Kelantan. Saya Mak Isa, kupu-kupu beracun, Putri Farisha dari Kelantan juga. Hayana dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Ramai tau pendengar di Brunei. Ramai kawan-kawan saya di Brunei. Razali Razal, Sungai Palang, Kedah, Malak Acid, Mawar Jingga, Mutiara Delima, Nur Cahaya Perlis, Khairul Zamani, Muhammad Nur, Ati Azriati, Siti Tanjung Perak, Junaidah Ilyas, Azlan Abdul Wahid, Ami Saujana. Kita juga ada Ani, Jasmine dan Junaid ataupun Waknah daripada Yani Johor. Amirul Hakimi, dia kata salam bang. Waalaikumsalam. Amizan Karim, selamat pagi. Selamat pagi Wan Dio, Azhar Jalani, JB hadir. Tin tin tin pom pom pom. Mantap. Okay, hari ini hari Ahad 4 Oktober yang berbahagia. Yang berbahagia kepada siapa? Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Saya pun ada 3 jemputan kahwin untuk hari ini kan. Kalau dulu-dulu kerja kahwin kita masih ingat lagi kan. Seronoknya. Sebab apa? Sebab kalau malam-malam begini kita rewang beramai-ramai, potong bawang, potong macam-macam lagi lah. Lepas tu dekat dapur tu, orang dapur masakkan sup, tulang, ada roti, sambil-sambil kita bersembang menyapa kan. Seronok je. Sekarang dah kurang lah, banyak dah pakai catering kan. Jadi selamat pengantin baru untuk mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkatilah. Semoga diberkati Allah SWT, dikurniakan sakinah, dikurniakan mawaddah dan juga rahmah. Jadi selamat menempuh hidup baru.
untuk lelaki, jadilah imam yang terbaik untuk keluarga anda. Ini dia Kompang di Palu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi menerusi lagu ciptaan Nadim Sharaven, lirik oleh Samir Abul Daud di Chalin, membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi kan. Jangan tidur dahulu. Alhamdulillah, kalau kita lihatkan bacaan indeks pencemaran udara di seluruh negara semakin baik sebenarnya. Syukur kan. Kecuali ada 4 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Satu di negeri Sarawak, satu di Johor, satu lagi di Melaka. Dan kita harap jerebu ini akan segera berlalu sebab dah ramai dah sakit tekak, macam-macam lagi lah. Bahaya tau jerebu ni, terutamanya pada kanak-kanak, terutamanya bagi mereka yang ada sakit semput, asma, ada yang sakit jantung, pada apa, orang-orang yang lebih berusia kan. Sangat-sangat bahaya jerebu ni. Nampak macam itu je, nampak macam asap tu je. Tapi asap jerebu ni boleh mendatangkan penyakit, boleh jadi sesak nafas, macam-macam lagi. Jadi jangan lupa minum air secukupnya. Kalau tak ada aktiviti luar rumah tu, kita kurangkanlah keluar rumah. Relax dalam rumah, relax-relax, tenang-tenang. Layan TV, layan keluarga, sembang-sembang, sama-sama masak kan. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Ramai yang melaporkan diri, Abang Latif antaranya yang baru hadir. Ada Nisa Jerantut, ada Musang Berjanggut 57, Ida Comel Bensha, Wife Zam, Merpati Buti Iza, Azila MTJ, Rukia 65, Azrina Mansur, Semut Api, Nazrul Helmi, Mama Mira, Andi 83, Rashidah Halidi, Puteri Norah Kaliza, ada Abel Didin, Suela 79, Hati J, Lavender Girl, City Orange, Ila 20, Umiza, Aim Kuala Kubu Baru, Marina Yatim, Mawar Anggun, Kasut Dah Buruk, Mamat Saubari, kita ada lagi siapa? Ramai ni, ramai ni. Rohani dia kata luncur terus. Zubaida Edah. Kita ada Tiger Aini juga yang melaporkan diri. Alan Burger Geni, Dry Penang, hadir Abang Manis. Selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger, semua okey. Yang berniaga warung, kedai makan. Ada yang tengah menjamu selera. Sedap makan tom yam. Ikan siakap tiga rasa saya nampak. Kailan ikan masin, telur dadar, sup campur. Selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, rezeki yang baik. IT 90 Ajib 8189 Napi Abang Lori Pompompon. Okay, tadi kita dah layan daripada awal lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Ada juga lagu joget, ada juga dangdut, ada juga Hindustan kan. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil, lagu yang mungkin mengimbau kenangan, kenangan yang sentiasa tersimpan di hati. Bahkan ada waktunya kita juga akan menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan. Jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Dengan lagu ini, lontaran suara Datuk Zian Azin menerusi lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kasih Ku Pertahankan. Jadi pertahankan mata anda untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

Persembahan Gemilang datang dengan lagunya Sayangku. 1:58 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu tu. Ada yang nak tidur ke? Alah, relax. Hujung-hujung minggu ni jangan tidur awal. Tapi bagi negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Kedah kan, hari Ahad sekolah. Hari ini hari Ahad adalah sesi persekolahan. Ada yang tengah gosok baju sekolah tu. Gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah lipat kain pada waktu ini. Inilah masanya katanya ada nak lipat kain bang. Dah seminggu dah kain tu berlongguk dah. Saya sendiri pun kalau tanya saya perkara yang saya paling lemah adalah lipat kain. Saya tak tahulah kalau saya lipat kain tu boleh jadi macam roti kirai tau. Baik-baik kain tu elok je berlipat. Kalau saya yang lipat entah jadi macam mana dah. Saya ingat lipat kain ni tak penat ke penat tau, duduk je sakit pinggang kita. Baik, kita juga mengharapkanlah dalam negara kita ni golongan muda akan terus memperjuangkan tanah air, terutamanya golongan muda, golongan belia, kerana mereka bakal memimpin negara kita di masa akan datang kan. Jadi golongan muda juga perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuhkan perpaduan juga dan juga menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara kita. Dan kekuatan itu sebenarnya penting untuk mengangkat martabat negara kita serta memastikan sebenarnya kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Dan setiap individu juga berhak memperjuangkan kepentingan kaum ataupun agama masing-masing. Namun perkara itu sebenarnya perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan juga masa depan Malaysia ya. Tapi kita mengharapkan jugalah, kita tak nak menjadi macam negara-negara luar yang lain kan. Beberapa negara yang pernah berpecah akibat konflik serta kebencian yang berpunca daripada perbezaan kaum dan juga agama. Lepas tu ada juga anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, memecah belahkan dengan memberikan kata orang tu pemikiran-pemikiran yang negatif. Itu yang kita tak nak tu. Menolak pemikiran negatif hingga boleh memecah belahkan masyarakat. Selain daripada bersama-sama membina sebuah negara yang hebat dan juga kita sekaligus mengekalkan keharmonian sedia ada, kita mengharapkan golongan muda mampu menyokong kemajuan negara selain bersaing di peringkat global. Rabia Hashim melaporkan diri. Botak Bahau juga, Asrin Hasan, Latifah Zamzuri, Muhammad Nazir, Nurin Shida. Kita ada siapa lagi? Salju Rindu, Zarul E, Daman Sufi, Nur Pineng, Jamaluddin Ahmad, Nagos Burger, Daman Sara juga masih lagi mendengarkan GBH pada waktu ini bang katanya. Rinova, Din Taiping, Asmadi, Alu Gajah, ada All K, Mizi 85 E, Ismela, Nuras, Mozat, Yasir, Yaakob, Matuk, Syirah GBH, Zana, Syarif, Mama Uji. Kita ada Naim Farhan, dia katanya terbaik bang, layan terus eh. Mas Tura juga turut hadir. Siapa lagi yang hadir? Ismi Yaya. Saya nampak mereka yang tengah tepi-tepi light tu. Terima kasih lah, kasih turbo lah sikit tepi lightnya. Tepi light hujung minggu kan, kasih turbo, kasih laju. Ada yang resah, saya nampak tu resah je termenung jauh. Resah, jangan resah-resah. Tapi ini untuk lagu mereka yang resah. Saya harapkan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan anda. Dan lagu seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Hashim. Bersembang daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

komposer untuk lagu ini adalah Syari Amri. Black Rose dengan Penantian. Penantian itu satu penyiksaan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihatkan penantian yang panjang itu mengajarkan kita tentang apa dia? Tentang erti sebuah kesabaran. Bagaimana lelahnya kita berjuang dan juga berharganya sebuah pengorbanan. Penantian. Yang sedang menanti anda di rumah. Jadi kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati. Ramai yang sedang menanti anda di rumah, terutamanya keluarga anda. Dia mahu menyambut anda dengan sebuah senyuman, sebuah kegembiraan, bukan dengan sebuah tangisan. Jadi tolong pandu dengan cermat. Jiwa pasti selamat. Ladies, taxi driver Niza. Kita ada siapa yang lagi melaporkan diri? Lutz Corner, Farhan Samsudin, Mama Azmi. Kita ada juga ada Khairul Aswad, Mr. Evo, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Sang Ruminan Empire, Razali Muhammad, ada Manci, ada Encik Azmi, Salina, Ati 80, Sis Erna, Mr. Zek 84, Abang Lori, mantap, pon, Wang Spawi, Sally Boyska, Makan Lalu, Mami Zai dari Melaka. Terima kasih banyak-banyak yang melaburkan diri. Baik, kita tahu sekarang dah masuk 4 Oktober. Tak lama lagi, tak lama lagi. Jumaat depan ni je. 9 Oktober insya-Allah Belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai yang berdebar-debar menantikan apakah bentuk belanjawan tahun 2027 ini, bagaimana bentuk bantuan, bagaimana bantuan-bantuan untuk B40, M40, T20, juga bantuan untuk isu mahasiswa sebenarnya yang berdepan dengan kekangan kewangan, termasuklah tidak mampu menampung keperluan pengajian dan juga terpaksa berhutang, juga akan insyaAllah akan diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Dan perkara itu sebenarnya kalau kita lihatkan antara isu yang perlu didengar dan juga ditangani bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah ini tidak tercicir dalam pendidikan. Masalah mahasiswa daripada keluarga miskin yang tidak berkemampuan sehingga terpaksa berhutang perlu diberi perhatian sewajarnya. Kerana Malaysia ini mempunyai kekayaan dan juga sumber yang mencukupi untuk membantu golongan berkenaan, khususnya memastikan mereka mendapat peluang meneruskan pengajian. Kita tunggu je lah, kita tunggu je lah. Mudah-mudahan ada berita gembira, ada berita yang baik. Tapi saya percaya ada berita baik untuk semua golongan menerusi belanjawan 9 Oktober 2026 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita sambung lagi menangis tapi bucu katil. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Nabuasan. Lirik juga oleh Allahyarham Datuk Adnan Nabuasan. Persembahan daripada Farah. Tangisan dalam kerinduan. Terus layan, terus dengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti luncur.

Tuan, puan, abang, kakak, Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

persembahan kumpulan EYE dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ini membawa kita ke 2.57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Gemburu Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini. Kita akan terus teman berteman sampai pukul 6 pagi ya. Dengan lagu-lagu terbaik. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Teringatkan kenangan lama. Kenangan manis mampu membuatkan kita tersenyum. Kenangan pahit, kalau kita kenang-kenang selalu pun bahaya juga kan. Takut luka lama berdarah kembali. Ada juga geng burung hantu yang baru saja bangun nak cari rezeki. Jadi selamat untuk mencari rezeki ya. Meskipun hujung minggu hari Ahad, rezeki nak kena cari juga, terutamanya kepada peniaga-peniaga kan, yang buat kuih, macam-macam lagi. Meniaga ni satu pekerjaan yang bukan mudah tau. Meniaga ni, tak meniaga tak dapat duit, tak meniaga tak ada rezeki masuk kan. Nak cuti lama pun tak boleh juga. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Tapi apapun, selamat berniaga lah untuk peniaga-peniaga se-Malaysia. Saya doakan semoga perniagaan anda setiap hari semakin maju. Yang berniaga makanan tu, berniaga makanan ni senang je. Zaman sekarang zaman tular, zaman viral. Kalau masak tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah. Percayalah, semakin hari akan semakin ramai pelanggan anda. Baik, bagi mereka yang ada urusan di Parlimen. Untuk ini, untuk orang ramai yang mempunyai urusan di bangunan Parlimen. Jangan lupa untuk gunakan perkhidmatan van perantara percuma. Laluan dari T851 antara KL Central dan juga bangunan Parlimen. Mulai 5 Oktober hingga 22 Disember ini sebagai alternatif perjalanan bagi membantu mengurangkan kesesakan dan juga isu parkir di kawasan Parlimen. Rapid KL memaklumkan perkhidmatan itu disediakan sempena pembukaan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15. Dan perkhidmatan T851 menawarkan solusi pilihan perjalanan yang lebih mudah bagi mereka yang mempunyai urusan di bangunan Parlimen, membolehkan pengguna merancang perjalanan dengan lebih lancar dan juga selesa ya. Jadi van berkenaan beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam. Dan kekerapan perkhidmatan adalah setiap 30 minit pada waktu puncak, iaitu 7 pagi hingga 11 pagi dan 4 petang hingga 8 malam. Manakala setiap 60 minit di luar waktu puncak. Jadi siapa-siapa yang ada urusan di Parlimen, sebab dekat Parlimen ni parkir terhad tau. Kadang-kadang bila kita masuk bangunan Parlimen tu, nak parkir tu memang susah tu. Jadi gunakanlah perkhidmatan yang telah pun disediakan secara percuma je untuk anda. Dan 6979 selamat pagi, Fero dari Riau. Terima kasih pendengar kita di Riau. Sang Sapurba Wan Nur Irwan. Kita ada Faris Huzaifah, Farif Hakimi, Syahbun Bakery, Azri Aziz, Bentong Girl pun hadir, Intan Abdul Kadir, Maisara Marina, PN98 Budak Felda, ada Zaza Muhammad Rusli, ada Zarins, Modi Saad, Matiso, One Legend, Sony Wong, Yung Iza. Terima kasih. Ajimi juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya, Anak Utara Channel. Luncur terus Abang Manis katanya. Oh, Bad SB masuk. Okey, jom kita sambung lagi menangis. Menangis tepi hujung katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Rusdi Syair, lirik pula oleh Jui. Persembahan daripada Nur Syirah dengan lagunya Menangis Dalam Hujan. Bagus juga bila kita menangis dalam hujan ni kan. Orang tak nampak air, itu air mata ke tidak kan. Muka kita dibasahi dengan hujan. Jadi terus rayan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur di Nasional FM.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

jutaan Wan Zul, lirik oleh Adinda Amirul, iklim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3.26 minit pagi waktu ini. Oh ya, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa yang akan berlangsung lagi 2 hari, berbaki lagi 2 hari lagi, yang akan berlangsung 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Jom sama-sama kita memeriahkan, sama-sama kita datang, sama-sama kita dengarkan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran. Kalau konsert boleh penuh, kenapa tidak Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, kan? Bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang, tak jauh pun nak ke Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, WTC KL. Ada juga yang nak datang dari luar, nak datang dari Melaka, dari Johor, datang dari Terengganu, dari Pahang. Jom sama-sama kita memeriahkan Majlis Ilmu. Juga akan disiarkan secara langsung di Nasional FM nanti dan juga di TV1 Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 2026. Dan kita mengharapkan juga Qori dan Qoriah dari Malaysia dapat Johan, kalau boleh dapat Johan. Lihatkan sejarah Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran, ramai Qori dan Qoriah dari Malaysia telah pun memenangi Majlis Tilawah dan juga Hafazan, ya. Ada kawasan dilanda hujan, ada katanya sejuk je bang cuaca. Alhamdulillah, biar sejuk cuaca. Cuaca panas pun biarlah cuaca panas, kan. Itu semuanya rahmat Allah SWT. Walaupun cuaca panas, hati kena sejuk selalu. Jangan hati panas-panas je. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Sabah di Tawau dan juga Semporna sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada Azu, ada Zeno, Linda Kitchen melaporkan diri. Zura Fairuz, Siti Khalijah, Ina 1075, driver lori TPC dari Port Klang, Noli Halim, ada Hello, ada Abang Long Awang dari Bintulu, Ayu Wulandari. Ini pendengar kita dari Jawa Tengah katanya. Jauh tau. Dia pendengar Nasional FM ni, terutamanya geng buruh hantu ni. Dia bukan saja daripada Indonesia, Selatan Thailand, Singapura, Brunei. Malah ada yang sedang mendengarkan di Australia, di London. Ibaratnya kan, geng-geng buruh hantu ni mendunia lah. Yuyu katanya Kelantan panas bang. Biarkan panas, hati kena sejuk ya Yuyu. Jangan panas-panas hati tu. Kadang-kadang bila cuaca kat luar sejuk pun, hati panas pun tak guna juga. Mona Rahim hadir dari Cemo Perak. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, seperti biasa, kita hentikan menangis tepi bujuk katil sebab saya nak berikan anda untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti. Lagu-lagu kenangan sebenarnya, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an tau. Walaupun lagu lama, lagu koleksi 80-an, tapi banyak lagu-lagu yang masih lagi malas segar kita dengarkan pada saat ini, pada zaman ini, pada ketika ini. Kita nak mengimbau kenangan zaman remaja anda, zaman kecil anda. Mungkin ada yang masih kecil je, ada yang masih bersekolah lagi, masih bersekolah rendah. Teringatkan kawan-kawan sebab kenangan itulah, ataupun dari masa lalu itulah kita banyak belajar, kan, bahawa tak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti sebenarnya. Dan tak semua jalan itu manis je kita lalui. Ada kalanya pahit juga terpaksa kita tempuhi. Jadi walau apa pun akan ada hikmah di sebaliknya. Akan ada hikmah di sebalik semua yang berlaku, semua yang terjadi. Dan itu semua boleh dijadikan, kata orang tu, pembelajaran untuk masa yang akan datang. Dan tidak semua masa lalu itu menyakitkan ataupun menyedihkan. Tapi ada juga perkara-perkara yang membuatkan kita mampu tersenyum bila terimbau kenangan itu. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Ali Setan, lagu tahun 1986. Oji Dato' Ahmad Daud dengan Wajah Rahsia Hati. Siapa masih ingat lagi filem Ali Setan? Saya seronok menonton filem Ali Setan tau. Terus layan Nasional Gemburuhan tu.

0: dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Atan. Lirik oleh Harun Abdul Majid, Black Dog Bone dengan Dulu dan Sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza kan. Sekarang zaman digital. Dulu kita selalu hidup dalam keadaan manual ya? Sekarang semuanya digital. Berbeza tau, berbeza. Ada baik dan buruknya. Dunia serba canggih. Zaman sekarang zaman internet, zaman di hujung jari. Tapi gunakanlah internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara yang positif. Jangan kita gunakan untuk perkara-perkara yang negatif. Menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah, macam-macam lagi. Tapi kalau betul kita gunakan dengan cara positif, InsyaAllah hasil yang datang kepada kita juga positif. Zaman sekarang berniaga pun dekat dalam secara dalam talian kan. Kalau dulu kita nak beli apa-apa semuanya pergi kedai. Sekarang pun dalam talian pun dah boleh. Ada yang beli ikan, beli barangan dapur pun di atas talian juga. Begitu mudah sekarang kan. Nak bayar apa-apa pun menggunakan telefon bimbit je sekarang. Scan sana, scan sini, scan sana, scan sini. Tahu-tahu duit habis. Sekali scan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Duit habis. Kalau dulu selalu bawa cash, bawa tunai. Bila hilang beg duit, hilanglah duit kita kan. Baik, setakat ini jam 4 pagi. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Ada 7 kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara melepasi bacaan tidak sihat kan. Ada 7 kawasan, antaranya di negeri Johor, di Putrajaya, di negeri Selangor, juga di negeri Sembilan. Lain-lain kawasan bacaannya adalah baik. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang masih lagi tak tidur lagi. Ramai lagi yang tak tidur. Anak bongsu ada hadir pada waktu ini. Emma Mikirlah juga turut hadir. Tengah memancing di mana ni? Teluk Senangin. Ui, mantap. Mr. Well, Miss Mariana, Hazliza Baha, Cuniza. Kita ada Wati juga yang hadir. Burung Helang Merah, Arah 77, Ramlah Mukti, Punama Merindu. Ada Ikuan juga. Marayati turut hadir. Terima kasihlah yang hadir. Yang hadir dengan tepi-tepi lightnya. Mantap. Layan mata nak tidur ni bang, kata kasut buruk. Yang nak tidur, selamat tidur, selamat beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Alah nak tidur, buat apa nak tidur. GBH berbaki 2 jam lagi. Geng buruh hantu tidur di siang hari. Mimpi di siang hari tahu. Lut Asfar katanya dalam perjalanan pergi kerja bang. Okey, selamat sampai ke tempat kerja ya. Asam Memiana juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Okey. Okey, jom terus sambung lagi. Menangis tepi bucu katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan lagu-lagu untuk setengah jam yang lalu. Koleksi 80-an dengan lagunya adalah, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya dah terimbau dah kenangan tu. Ada yang mendengarkan lagu koleksi 80-an katanya nak balik ke kampung je. Dengar lagu macam itu nak balik ke kampung je bang. Teringat kampung halaman. Suhairi dari Pening ada tengah kerja, sama bekerja. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara Dil Lagalia.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

lagu dan lirik ceritaan Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rocker 1000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan, kan? Mana mungkin kita lupakan kebahagiaan yang pernah kita kecapi. Jadi bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal untuk selamanya, kan? Yang kekal adalah kenangan. Jadi berterima kasih kepada insan yang pernah berada di sisi kita, mendampingi kita. Jadi doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. 4:32 minit pagi waktu ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, menemani anda, menemani mereka yang tak boleh nak tidur. Bukan saja yang bekerja, yang bertugas tak boleh nak tidur, tapi yang dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur ni, bang. Ada yang kata cuaca panas, berbahang dan sebagainya. Yalah, cuaca sekarang tak menentu, kan? Ada kalanya kita sangkakan panas je, rupa-rupanya sekali dia beri hujan sampai banjir. Kita sangkakan hujan tapi rupanya panas je. Tapi kalau boleh, jangan hujan di dalam hati, ya. Yalah, apa yang kita lakukan itu panasnya berpanjangan. Jangan hujan di tengah hari. Baik, untuk pendengar-pendengar semua, kalau ada tiba-tiba terima panggilan, berhati-hatilah jawab panggilan tu. Takut ada penipuan mengenai panggilan, kan? Macam-macam sekarang ni orang memanggil kita ataupun orang telefon kita. Mana dia dapat nombor telefon kita pun, kita pun tak tahu, tau. Betul. Kadang-kadang mana pula dia dapat nombor telefon kita ni? Kalau ada terima penipuan panggilan tu, yang pertama sekali kita lakukan, jangan panik. Jangan panik dan juga bertenang. Jangan ikut arahan pemanggil. Jangan dedahkan maklumat peribadi, yang paling penting. Cabar pemanggil untuk sahkan maklumat. Kita tulis butiran pemanggil, nombor talian dan juga nama dia. Kalau senang-senang je, tutup je lah. Putuskan talian je. Senang, tak payah nak layan. Laporkan panggilan. Jadi kita kongsi pengalaman kita dengan keluarga dan juga rakan-rakan, supaya kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, ibu dan ayah, selalunya panggilan scammer ni, dia akan menyasarkan mereka yang berusia, mereka yang dah pencen. Selalunya golongan-golongan inilah yang banyak tertipu. Rohatun, selamat pagi. Abi Hashim, Nur Aina, Zuliana Su, Mael, Ejen White, Gruta Hoss, ada Kak Dah, Fatima, Abdullah, Mek, Kembar, Mat Yusri, Najib 77. Saya kata Niza, ladies. Driver katanya dulu dapat dari Yellow Pages, kan? Sekarang dah tak ada, betul lah. Okey, juga selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan saya dekat live TikTok ni. Makin pagi makin ramai, makin pagi makin yang kata orang tu dah bangun tidur dah. Terutamanya bagi rakan-rakan kita yang berada di Borneo, di Sabah, kerana waktu subuh masuk awal di sana. Jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita teruskan dengan hiburan melalui lagu ciptaan Zulkifli Mahat, lirik oleh Lukman S. Fauzi Ratif dengan Apa Sebenarnya. Apa sebenarnya? Jangan tanya saya, tanya diri anda.

0: kau ni, kalau nak type message pun, janganlah sambil memandu. Bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob. Wings dengan Intanku Kesepian. Ada yang sepi ke? Saya harap anda tidak sepi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu ya. Saya juga tidak kesorangan sebab ramai yang teman saya teman berteman. Ramai yang mengutarakan janjinya untuk teman saya sampai pagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi bangun pagi, di awal pagi ini, apa yang perlu kita lakukan? Fikir baik-baik. Kita cakap yang baik-baik kan. Jadi kita mintalah yang baik-baik. Kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang pun semua perkara yang baik. Jadi pagi ini jangan kita fikir yang buruk-buruk, jangan prasangka yang buruk-buruk. Kita kena selalu ingat bahawa ujian dan dugaan itu akan selalu datang kepada kita. Selepas satu ujian yang hadir, dia akan ada ujian-ujian yang lain. Dan ujian itu akan terus menghantui diri kita, akan terus menguji diri kita sampailah ke akhir hayat kita. Jadi tak ada manusia yang tak terlepas daripada ujian. Pastinya ada ujian dan juga cabaran dalam hidup. Itulah namanya kehidupan ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu surat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 4 Oktober 2026, 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebagai di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.58 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.47. Kuantan Pahang juga 5.47. Kota Baru Kelantan 5.51. Johor Baru Johor 5.44. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan 5.51. Shah Alam Selangor 5.53. Manakala di sebelah utara tanah air, di Semenanjung, di Ipoh Perak 5.56 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.58 minit pagi. Dan bagi mereka yang terlepas raudah semalam pukul 6.30 minit petang, jangan risau. 5.15 minit pagi ini saya akan siarkan yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmud, dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia, cerminan buat negara berkat bahagian yang keempat, yang telah pun raudah ini yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Sama-sama kita dengarkan nanti. Baru melaporkan diri, terima kasih banyak. Laporkan diri di Facebook, laporkan diri di TikTok. Betul, dekat Facebook pun ramai ni lah. Masing-masing baru menyapa saya. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kenapa lewat tu? Kenapa lewat? Ada yang kata tertidur bang. Ingatkan nak layan GBH pukul 12 malam tapi rupanya tertidur. Yalah, badan kadang-kadang bila dah penat memang macam tu kan. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini juga dapat menghiburkan anda semua, dapat membelai jiwa anda, menyedarkan kita. Lagu-lagu ketuhanan. Ada yang kata lagu tu lagu rock bang. Ya betul, tapi cuba kita hayati lirik itu betul-betul. Ia memang lagu rock, tapi rock ketuhanan namanya. Jadi kalau kita lihatkan penulis diri pencipta lagu terdahulu kan, kebanyakannya lagunya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah keinsafan. Seperti lagu ini. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Amran Omar. Persembahan Roy Ma'ruf dengan Usang. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

0: Mari kita tengok apa ciri-ciri keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah itu. Saya Muhammad. Apa ciri-ciri yang ada dalam rumah yang dia kata rumah yang ada sakinah? Yang pertama, sallallahu alaihi wasallam Muhammad memiliki kecenderungan kepada agama. Tengok rumah kita macam mana, suasana rumah kita lagu mana. Ada tak duk baca Quran dalam rumah? Ada ayat-ayat Quran? Atau tuan-tuan boleh rumah kita kosong langsung daripada suasana ibadah? Tuan-tuan main masjid, saya tahu tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan pakai ketayap, tuan-tuan pakai jubah, muslimat pakai kain telekung, pakai apa semua. Di rumah kita, kita tunjuk tak model yang sama pada anak-anak kita? Atau anak-anak kita tak pernah tengok pun benda tu dalam rumah tangga? Ada seorang tu, dia masuk umur dia 18 tahun. Dia kata dekat ayah-ayah dia kata, kamu nak apa? Nak minta apa? Minta ayah nak tunaikan untuk kamu sempena usia kamu 18 tahun ni. Dia kata, saya nak ayah tolong keluarkan saya daripada lubang kuburan ini. Apa yang kamu kata ni? Dah 18 tahun ayah letak saya dalam kuburan ini. Dia kata, kamu merepek apa ni? Kamu nak apa semua ayah bagi sepanjang hidup kamu? Apa yang kamu nak semua ayah bagi? Kamu kata apa ni? Hari ni, kali ni saya tak mau apa-apa ayah. Cuma tolong keluarkan saya daripada kuburan ini. Apa yang kamu maksudkan ini? Selama 18 tahun saya tak pernah dengar ada bacaan Al-Quran dalam rumah kita ayah. Tidakkah Nabi SAW sebut, jangan jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan, kawasan perkuburan, bila langsung tidak dibacakan Al-Quran. Rumah kita, anak kita yang duduk di rumah, berapa kali dia dengar kita baca Quran? Ayah, pernah tak jadi imam kat depan, isteri, anak-anak duduk kat belakang, dengar macam mana ayah dia baca Al-Quran mengimamkan sembahyang? Pernah ada ayah duduk sekali angkat tangan baca doa anak-anak kita tolong aminkan? Pernah ada duduk dalam halaqah Al-Quran dekat rumah seorang-seorang baca, anak baca, mak betulkan, mak baca, ayah betulkan? Atau di rumah kita itu 24 jam TV itulah terpampang duduk menjadi tarikan semua keluarga kita duduk berimpun depan tu, yang mereka duduk tengok tiap-tiap hari ialah TV yang sentiasa tersedia. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Balik rumah, on TV. Anak-anak kita masuk bilik main game. Masing-masing dengan hal masing-masing. Langsung tak ada suasana agama dalam rumah. Lepas tu nak harap anak kita tolong doa kat kita. Nak harap anak kita pergi semayang berjemaah. Sedangkan kita pun semayang pun tak tentu halal. Anak-anak kita ni dia lebih kepada meniru daripada mendengar. Dengar perintah, pi. Belum tentu dia buat. Tapi kalau kita pi, dia akan ikut. Saya ada kenal seorang ni, anak dia waktu umur 5 tahun dah khatam 30 juzuk Quran, baca umur 5 tahun lah. Kemudian setiap hari lepas sembahyang dia tak pernah tinggal, dia akan lepas sembahyang dengan mak dia. Budak ni budak perempuan, anak perempuan, sembahyang dengan mak dia, kemudian dia akan buka Quran baca sendiri, tak payah suruh. Kata, hebatnya budak ni, kita pun teringin nak tahu apa amalan yang mak ayah dia buat sampai macam tu anak dia ni. Saya pergi rumah dia, dia kata saya nak tahu. Waktu tu mantan mufti wilayah pun panggil dia nak dengar cerita macam mana dia didik anak dia ni. Saya pun pergi tengok. Saya tanya dia, macam mana didik anak umur 5 tahun dah khatam dia. Lepas tu dia jenis baca Quran tak payah suruh. Dia akan buka sendiri Quran baca. Seronok kita tengok kan. Waktu tu ni ingat dia nak masuk umur 7 tahun, dia dah start hafal, dia dah start menghafaz Quran dengan inisiatif sendiri. Tak payah suruh. Kita macam takjub betul ya. Dia kata apa kat saya? Dia kata, Ustaz, Ustaz tengok apa yang ada dalam rumah saya ni. Tak ada apa sungguh. Rumah tak ada apa. Dia kata, saya tahu tak? Nombor satu sekali, nak bagi anak kita jadi macam tu, apa dia? Tak boleh ada TV ke rumah. Kita kata, jam. Nombor satu sekali benda yang kita paling nak dalam rumah kita tu, yang tu tak boleh ada. Pasal apa tak boleh ada? Pasal itu adalah pilihan anak kita yang dia akan buat berbanding dengan baca Quran. Maksud dia apa? Dia stop pilihan. Option yang anak dia ada ialah Quran ya. Hiburan anak dia ialah Quran. Macam-macam lah. Apa ni, video Al-Quran, player Al-Quran, game Al-Quran. Dia tak create option, dia tak buat pilihan. Anak dia tidak ada pilihan. Kita di rumah kita tu ada skrin besar TV tu. Dahlah TV satu, bagi handphone pula kat anak. Bukan takat ada handphone, bayar bil pula internet dia. Lepas tu dia duduk main game. Kita yang bagi handphone tu, kita yang bayar internet tu. Kita tu ada kartun channel pula kat TV tu. Lepas tu nak suruh dia pilih. Nak pilih TV tu kan, nak pilih Quran kah? Agak-agak dia pilih apa? Betul lah tuan-tuan. Lagi satu, kita sendiri pun tak tunjuk contoh. Kita pun tak. Lepas tu harap nak harap macam mana? Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan masuk-masuk ke rumah tuan-tuan. Apa impression terawal yang ada di rumah tuan-tuan tu? Beda? Apa? Masuk-masuk tu impression apa rumah tu? Ada tak ayat Quran besar ke kat dinding? Contohlah. Mihrab ke? Contohlah. Saya tak tahulah. Impression. Kita buat rumah kita jadi, dia panggil apa tu? Ustaz Muhammad. British. Bukan British, dia panggil apa? Ha, yang tu dah sebut tu, saya pun tak dengar apa dia. Ha, yang tu lah. Ha, ni. Ataupun kita buat konsep kayu ke? Apa konsep ke? Ada tak konsep ataupun elemen ibadah yang masuk-masuk tu boleh nampak? Saya dah bagi satu contoh. Ha? Tuan-tuan boleh buah macam-macam dekat dinding kan? Ha, tu macam tu. Niat iktikaf. Tuan-tuan bila tuan-tuan terbaca tu, niat iktikaf tu apa tuan-tuan buat? Kita akan terdetik hati lah, aku tak niat lagi terbaca. Betul tak? Bila kita baca sekali, kita tengok a glimpse tu, apa yang detik dalam hati kita? Allah, Muhammad. Umar kita, kita buah gambar kuda. Kita buah gambar buah-buahan lah. Kita buah gambar pokok lah. Cuba bubuh satu ayat yang simple-simple, yang bila orang masuk dia terus baca. Lintas dalam hati dia aja. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Tak payah khot-khot yang dahsyat-dahsyat sampai orang pun tak tahu apa dia. Tanya, "Ui, cantiknya khot ni. Dia tulis apa ni?" Saya pun tak tahu. Dia yang buh pun dia pun tak tahu apa dia. Biar satu benda yang kita mudah untuk baca. Supaya rumah kita tu tunjuk yang rumah kita ni rumah orang Islam. Yang duduk dalam rumah kita itu, apa yang ada dalam rumah kita, semua cenderungkan kita untuk ibadat. Faham tak ni? Tu yang pertama. Kecenderungan kepada agama. Keluarga yang ada kecenderungan kepada agama. Pergi masjid sama-sama. Ini, mai kuliah bukan takat mai kuliah. Suami isteri bawa anak sekali. Yalah, bagi dia biasa dengan masjid. Yang bawa anak-anak. Bagus dia apa? Biar terbiasa dia dengan masjid. Kita je duduk main, anak kita duduk di rumah. Yang kedua, yang muda menghormati yang tua. Yang tua menyayangi yang muda. Itu ciri-ciri keluarga yang ada sakinah. Ini mak ayah kita ajak dulu tuan-tuan. Tuan tengok macam mana orang dulu-dulu ajak adab. Adab kita orang Melayu ni sangat istimewa. Mana tuan-tuan pergi jumpa, dekat mana tuan-tuan pergi mengaji luar negara, tuan-tuan yang duduk Ustaz Muhammad duduk mengaji kat luar negara. Tuan-tuan tengok macam mana adab orang Melayu. Lalu depan orang tunduk. Betul tak tuan-tuan? Kita lalu cici dulu. Lalu tunduk depan. Bukan depan tunduk, belakang orang pun tunduk. Betul tak ni? Tak lalu nah. Oh, adab Masya Allah. Anak kita lah ni atas kepala orang melangkah. Tak ada adab. Pasal apa? Pasal suasana kehidupan kita dah tak sama dah. Yang ketiganya tuan-tuan, berlemah lembut dalam bergaul, pergaulan. Suami isteri lemah lembut dalam pergaulan. Dengan anak-anak lemah lembut dalam pergaulan. Bukan lemah lembut tu sampai kita ini tak ada stand. Tak ada keputusan. Dah. Tapi nak buat apa-apa keputusan, timbang rasa, timbang perasaan. Yang berikutnya tuan-tuan, hubungan suami isteri harus di atas dasar mengharapkan seperti pakaian dan yang memakainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah kata, kamu Salih Asim Muhammad pakaian kepada mereka dan mereka adalah pakaian kepada kamu. Apa maksud pakaian ini? Menutup aurat, melengkapkan, menutup keaiban. Kita sama untuk suami, suami sama untuk kita juga kepada anak-anak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada apa-apa kekurangan dekat isteri, jangan cerita ke orang. Kalau ada isteri salli ala Muhammad sakit, suami sakit, suami atau isteri segera cari ubat, bawa pergi jumpa doktor. Kalau isteri harus sentiasa tampil untuk membanggakan suami dia. Jangan terbalik pula. Bila keluar rumah saja tampil menarik untuk orang lain, bukan untuk suami dia. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Lagi Salih Allah S.W.T. Muhammad. Yang berikut, yang keenam, suami isteri perlulah bergaul sesama mereka dengan pergaulan yang makruh ma'ruf. Lagi Salih Allah S.W.T. Muhammad. Tang ni yang ketujuh ni antara yang terpenting dalam nak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ni. Apa dia? Suami isteri secara tulus menjalankan kewajipan masing-masing dengan keyakinan bahawa ia merupakan satu kewajipan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan ada ganjaran yang Allah akan kurniakan. Ni balik mula-mula tadi ni, niat perkahwinan tu pasal apa? Kerana Allah.
1: Allahumma

0: اللهم بارك شملهم وفرق جمعهم ومشتت كلمتهم وزلل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كتابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهدهم وانصرنا عليهم. يا الله يتولى كامي يقولنا لا تسلس كامي يسكر الباطل كامي يسكر الجلو كامي يسكر التامي كامي يسكر صفات هدي كامي. يا الله يا الله يا تخد كامي بركنه كامي كقوتان تترس من لكم فلسطين. يا الله بركنه كامي كإخلاص كإخلاص أن لا تجعلن كامي. يا الله بركنه كامي كتكونان untuk kami meneruskan usaha-usaha boykot kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para mujahidin. Ya Allah, tetapkan hati-hati mereka. Ya Allah, tetapkan kaki-kaki mereka. Ya Allah, berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepusnahan yang sedang menimpa mereka pada hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat. Ya Allah, berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan. Ya Allah, berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, ekspedisi dengan Nafisa. Ada yang tanya saya, apa maksud Nafisa tu? Yang paling berharga ataupun paling bernilai. Apa yang paling berharga, yang paling bernilai dalam diri kita? Sudah tentunya maruah kita. Maruah kita yang paling berharga. Jangan dibiarkan maruah kita dipijak-pijak, diinjak-injak oleh orang lain. Lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi untuk saya terus bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Bersama siapa? Bersama dengan Dia Nawai. Dia akan terbang secara solo untuk bersama-sama dengan anda, okey? Jadi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Tapi kalau nak dengarkan RTM Negeri juga pukul 6 pagi nanti, sebab rakan-rakan saya akan mengambil alih siaran. Saya kembalikan siaran yang saya pinjam untuk 6 jam kepada rakan-rakan saya. Ini bermakna anda boleh dengarkan RTM di seluruh negara. Radio RTM walau di mana jua kena dengarkan untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda. Saya nak pulang dari tempat kerja, katanya ada yang habis shift pukul 6, pukul 7 pagi, 8 pagi sama pulang ke rumah. Berhati-hati di jalan raya. Ada juga yang bertugas hari ini, ada yang bekerja. Kalau polis bercuti semua, siapa yang nak jaga keamanan, keselamatan kita kan? Kalau jururawat, doktor bercuti semua, siapa yang nak jaga kesihatan kita dekat hospital? Jadi ramai yang bertugas, ramai yang bekerja. Jadi ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Tentunya kita laksanakan kerja kita sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kerja itu satu ibadah, mencari rezeki itu satu ibadah.

asalkan niat kita murni, suci. Carilah rezeki yang halal. Mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok, di semua media sosial. National FM, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial National FM ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Itu waktu penting kita di Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan semoga pintu rezeki sentiasa terbuka untuk kita semua. Senyum dan ikhlaskan dalam setiap perbuatan kita. Dan juga semoga Allah merahmati dan juga memberkati hidup kita untuk hari ini. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Khusyuk dalam solat. Khusyuk ketika mengerjakan solat merupakan jiwa yang menghayati solat itu sendiri. Setengah ulama berpendapat bahawa solat yang tidak khusyuk adalah sia-sia sahaja. Terdapat banyak firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa khusyuk merupakan syarat kejayaan seseorang di dalam solatnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mukminun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Terdapat kaedah-kaedah untuk khusyuk ketika solat. Yang pertama, ingatkan di dalam hati bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang sedang memerhatikan segala amal perbuatan kita. Yang kedua, hendaklah benar-benar difahami pekerjaan solat yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dilakukan dengan hati yang bersih, ikhlas, tidak keluh kesah atau perasaan malas. Sebaik-baiknya, hendaklah difahami erti dan makna setiap bacaan atau ucapan atau zikir dalam solat seperti takbir, doa iftitah, fatihah, surah, tahmid, tasbih, tahiyat serta doa-doa di dalam solat. Sambil lisan membaca atau menyebut, ingatilah maknanya. Dengan demikian, kita dapat menumpukan sepenuhnya pekerjaan solat itu. Yang kelima, bagi menjauhi was-was dari hasutan syaitan, baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, arahkan pandangan mata ke tempat sujud dari awal hingga akhir. Dan yang ketujuh, panjangkan rukuk dan sujud. Yang kelapan, jangan menggerak-gerakkan anggota badan atau tangan semasa solat.
1: Doa mengakui Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui.
2: Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin.

Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami zahirkan. Dan tiada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi kepada Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya ni, berapa ramai yang tengah dengar ni dalam keadaan kecewa, dalam keadaan duka cita? Ya, sakit dalam hidup memang tak dapat kita nafikan. Seni berdamai dengan takdir. Tahu tak? Berdamai dengan takdir ni, dia adalah satu seni yang sangat complicated. Dia satu seni yang sangat dalam. Satu seni yang memerlukan redha, yang memerlukan masa, yang memerlukan kedrat emosi yang sangat tinggi. Sebab waktu ni, kita kena banyak bercakap dengan Allah, kita kena banyak bercakap dengan diri kita. Kalau kita tengok apa yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hadid ayat nombor 22, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardh

0: ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.
1: Artinya adalah, tidak ada satu pun kesusahan yang ada atas muka bumi ini dan tidak ada satu pun yang menimpa kamu melainkan telah ada di atas pengetahuan kami sebelum kamu itu dijadikan. Dan sesungguhnya, mengadakan perkara itu adalah sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Tahu tak, kesusahan yang awak tengah alami itu senang untuk Allah Ta'ala wujudkan kesusahan tu. Dan kesusahan yang mungkin anda tengah rasa duka cita tu mudah juga untuk Allah cabut untuk dia. Mudah untuk Allah Ta'ala. Cuma kita susah. Kita sebagai hamba ni susah. Sebab ya Allah, saya ni hamba yang banyak kesukaran, hamba yang banyak kelemahan, dan hamba ni nak terima takdir buruk tu susah, wahai Allah. Jadi bagaimana? Antara seninya begini. Kesusahan, penderitaan, dia sifat makhluk tau. Bila sifat makhluk ni, dia perlukan masa. Maka, bagi je masa tu kepada rasa sedih tu. Kalau sedih tu perlukan 2 hari, bagi masa 2 hari. Jangan sampai 2 tahun. Itu bukan sedih, itu lain dah tu. Itu dah mungkin sakit. Jadi, kalau perlu sedih, saya sedih lah Ustaz, saya perlu makan. Bagi ruang untuk makan. Sebab, bagi ruang untuk makhluk yang nama dia sedih ni, ambil masa dia. Supaya pada waktu ketika itu kita faham, ini adalah masa untuk saya bersedih, masa untuk saya terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu, orang bertauhid dia faham tau, takdir ni dia ada khairihi au syarihi. Ada benda baik untuk dia, ada benda buruk untuk dia. Maka dia terima setiap perkara baik, setiap perkara buruk tu, sebab dia percaya setiap yang berlaku dalam hidup dia ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akak abang, para pendengar sekalian, tenanglah. Beri masa kepada diri sendiri, berdamai dengan takdir ilahi, kerana di sana jawapan telah disediakan buat diri sendiri. Teruskan mencari, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan.

0: Percuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klip dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630. Kelantan FM.
2: Ya, Kelantan FM penuh cita rasa anda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera belaka. Saya sahabat kita, pendengar-pendengar di mana-mana juga anda berada. Terima kasihlah kepada anda yang tetap setia deh. Bertemu ke Gu Pagi Gu kita berlaku bagi edisi hari ini, Pak, hari bulan Oktober 2020 bersama dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa khabar anda? Ambo harap ke semoga anda semua terus berada dalam keadaan baik, sihat, sejahtera walau di mana-mana juga anda berada. Super skala lah untuk Pak J pertama ni bertemu ke Gu Pagi pagi ni bersama dengan DJ Syah yang akan tetap setia terus menemani anda deh. Pagi ni mari secara solo sebabnya Syirah tak dapat bersama. Bukan tak dapat bersama sebab gapo dok. Sebab Syirah dia akan masuk pukul 10 hingga pukul 2 petang dalam segmen Gu Gali. Jadi untuk anda semua yang bersama pagi ni, tak usah rosak, tak usah bimbel lah. DJ Syah tetap ada dan setia untuk terus menemani anda selama Pak J kita di ruang udara Kelantan FM deh. Okey, baik. Jadi seperti biasa untuk anda yang nak bersama-sama dengan kita, nombor telefon kita Wida, boleh dah tu teka-teki nombor telefon tu untuk tembusi bilik siara kita. Dia boleh ucap kepada sains sobat kita, rakan-rakan pendengar kita. Tapi kalau boleh kak, jangan melegit-legit, jangan panjang-panjang sangat lah. Sebab kita nak bagi ramai peluang untuk sains-sains kita, pendengar-pendengar kita, guru kita semua tu buat ucap deh. Ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga di 014-974-0154. Di tali pemanggil pertama kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Syah.
2: Ya, tahniah kerana anda menjadi pemanggil pertama yang menembusi bilik siaran kita. Sebelum tu berkongsi dulu kat dia cuacanya lagu mana di Macet tu.
3: Oh, di Macet hari mari tak hujan, mai dulu hujan.
2: Berehlah menjadi maksudnya.
3: Baik-baiklah mari tapi tak panas sangatlah. Dia geduklah mari sedaklah duduknya.
2: Okey, baik. Ucap Kak Syima ni untuk siapa Kak Syima?
3: Untuk selamat pagi dan petugas pada Syahri Konti.
2: Terima kasih.
3: Dan pada semua DJ kesayangan kita. Dan juga kepada terima kasih kepada Kak Safla Maka, Kak Su, Kak Lo, Kak Nu, Kak Cik, kepada apa semahe, kepada Kak Sah Jaka tu selalu berlipur. Dan juga kepada Cik Yus Rabok.
2: Okey.
3: Daripada Kak Sarah, daripada Kak Ma Melo dan semualah yang mengenali diri ini. Dan Pak Suli dan Pak Su. Dan semua kepada peminat-peminat setia kata SN di mana saja mereka berada. Itu sahaja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Syima. Itu dia pemanggil pertama yang menembusi bilik siaran kita. Dan seterusnya pemanggil yang kedua. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Mak kita dari Besi ya, Terengganu. Ya. Beres ke Pak Mak?
4: Beres. Pagi ni
2: cuaca pun comel.

0: Allah Ta'ala wa barakatuh, bersama dengan Pak Mak kita dari Besut Terengganu dan seterusnya di talian pemanggil seterusnya. Halo.
1: Halo Syah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan siapa tu?
1: Bersama dengan Potih di Kapu Jabi, Kapu Pak Mak juga.
0: Potih Jabi, apa khabar hari ni Potih?
1: Alhamdulillah, hari ni baik.
0: Okey, hari ni ada perancangan nak pergi ala ke mana-mana ke?
1: Hari ni ambo biasalah ambo nak pergi ngaji di Kapu Raja, tempat yayasan Islam Kapu Raja dekat kat Pulau Mahari tu.
0: Oh. Pukul berapa tu?
1: Pukulnya kalau ngaji pukul 10 sampai pukul 12 dia dibayar oleh Maizel lah.
0: Okey, baik.
1: Kalau Maizel tu bayar kita lah. Okey, kita bayar tu.
0: Oh, bukan bayar kau tu orang tenaga pengajar tu. Duh.
1: Duh, mana pihak Maizel, mana Majlis Agama Islam apa tu, Maizel tu lah. Dia bayar lah maknanya atas kehadiran kita pergi.
0: Dia bayar kita ke bayar ke
1: dia bayar kita ngajar? Dia bayar ke orang ngaji lah. Mana tenaga pengajar ni suku dia bayar juga.
0: Oh, kau kita pun dia bayar juga?
1: Oh, kau kita dia bayar juga.
0: Oh, alhamdulillah lah. Sekurang-kurangnya
1: pagi tu RM50 lah hari.
0: Oh, sekurang-kurangnya kalau selain daripada kita pergi belajar, kita juga dapat benefit dia tak?
1: Dapat lah. Dia bagilah.
0: Okey, baik Pak Teh, ucap apa kau siapa hari ni Pak Teh?
1: Okey, terima kasih lah kerana Syah kat tadi kita ni. Mungkin pada Syah lah dulu.
0: Ya, yeah.
1: Pada Pak Mak di Pada Selatih tu. Tak siap lah terus kat rumah dia meninggal tu. Moga ditempatkan sama orang-orang yang beriman.
0: Amin.
1: Ada kepada Kata Pulau Melaka, Pak Zul Datang Panjang, pada Pak Ia Kapu Ruso. Lepas tu kepada Haji Mi atas Kuku Omel di Sipo. Dan semua-semua lah yang mana mengenali diri Pak Teh ni. Dan kepada Syah sekali lagi lah, semoga happy selalu di guru kita kelas FM.
0: Alright. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dia bersama dengan pemanggil kita Pak Teh Jabi, baru saja menembusi bilik siaran kita untuk bui ucapan. Dan kita nak beribu dulu seketika. Mungkin ada di antara kita yang ada kenangannya yang pastinya mengusik jiwa dan sebagainya. Ini dia bersama dengan Eliah Shah dengan lagunya Kenangan Mengusik Jiwa. Gu Pagi, Kelate FM. Ado semua.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Ya, ada semua terus menemani anda walau di mana-mana juga anda berada. Lagi kita dah pun pukul 44 minit pagi dah. Selamat pagilah kita nak ucapkan kepada anda semua yang mungkin baru celik mata, baru dengar kita walau di mana saja anda berada. Terima kasih, terima kasih dan terima kasihlah kerana kesetiaan anda untuk terus bersama dengan Gu Pagi Belaka deh. Okey, jadi seperti biasa kita masih lagi bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang ada di talian kita. Lani siapa pula ni? Hello?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pok Ya kita, apa khabar Pok Ya?
2: Alhamdulillah khabar baik, sihat-sihat selalu.
1: Alhamdulillah. Masih lagi duduk di balai soh ke ataupun sampai rumah dah tu?
2: Masih sampai rumah ni.
1: Oh, panas-panas lagi lah. Sapa-sapa kena molek duduk atas meja tu dah. Pakai sapa kopi O ke apa semua. Oh, baru jeli kau molek.
2: Oh, sedap kopi O bagi.
1: Jangan buat baloh lah dengan orang sebelah tu gak beres lalu. Okey, baik Pak Yang. Nak we ucapkan ke siapa pagi ni Pak Yang?
2: Ucapkan selamat pagi buat DJ Syah tugalah pada pagi ni.
1: Alright, terima kasih.
2: Terima kasihlah buat bawa persoalan ni Puan Tihamu Jabi tu. Ini Zati dekat Abu Baku. Abis Ali Rambut lah duduk di Abis Ali Otai Wetran Kelantan lah duduk di Kuala Lumpur tu.
1: Okey.
2: Dia boleh-boleh mana lagi pun dengan sama radio pagi-pagi. Bos pula berada di Puncak Alam tu. Buat Ismail Ayun lah PKP SK Pobongo pada pagi ni. Kalau misi awal PKP SK Ismail Tiga pada pagi ni. Habis jamu di belakang Majid Kabur Rosong. Semua pendengar-pendengar kata-kata pada pagi ni. Tak kira mana juga anda berada. Haji Wazawawi. Haji Wazawawi. Apa ni? Sisi Malis. Wakil Sino Bajuk pada pagi ni. Hati-hati bos kita komandu. Assalamualaikum. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersama dengan Pak Ya kita dari Kampung Rusa dan seterusnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Syah.
1: Iya, bersama dengan Kak Su Bacok kita ni.
3: Kak Su Bacok, ya.
1: Beres Kak Su pagi ni Kak Su.
3: Beres, ada gapo segala sihat.
1: Nak ambil darus klinik tak. Oh, klinik mana tu? Di
3: klinik Bacok ya.
1: Klinik Bacok lah. Tak apalah, semoga dimudahkan segala urusan Kak Su kita lah.
3: Ya Allah, amin.
1: Amin. Baik. Kak Su nak beri ucapan ke siapa pagi ni Kak Su?
3: Kak Su nak ucapkan nak terima kasih kepada Hajah Kak Ayah Jabi atas nasi marah Syahir ke Kak Su.
1: Banyak buku ke?
3: Ada lah tiga buku Kak Su duduk tak ramah. Dua tiga orang lah dan mulut. Tak pernah nak, tak masuk Kak Su marah Hajah Kak Ayah
1: atas nasi marah. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah Syahir. Terima kasih Kak Ayah banyak. Dan Kak Nuni pun atas makan dia juga. Makan dia tak berhabis lah marah Syahir. Terima kasih. Terima kasih Kak Nun. Dan kepada Kak Simah tadi, Kak Mah Bede Melo, Opah ditawa Cik Gudun di Cikgu 2. Adik Farah, adik Fayak tu, ada pergi ke sekolah tu. Dan Opah tawa pun Imak. Dan Pak Suling yang Moksu. Dan Abang Ketari Kapur Kursia. Dan semualah pendengar kata FN di pagi ini. Dengan ucapan selamat pagi. Tak lupa juga kepada Kak Long pula Conda dengan Umi Habibah Gunung Cik Usul Labor.
1: Okay.
3: Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Su Bacok kita. Sebelum pada tu kita bersama dengan Pak Ya. Dan seterusnya pemanggil kita. Halo.
4: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Haji Mei kita ni?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah jom tempat tinggallah tak lesa lagi.
1: Okey. Tak apalah.
4: Gapo boleh bawa kereta, gapo boleh pergi mari-mari ke Batu Tumbu.
1: Oh, kata juga.
4: Boleh gila kan betul dia dah ada rewi sikit. Itulah, alhamdulillah.
1: Baik, ucapkan kau siapa pagi ni ni, Ji?
4: Okey, terima kasih Syah. Pertama sekali pada DJ kita tu sama petugas dari Selio Rio Thompson.
1: InsyaAllah.
4: Daripada apa yang kau perusa, kata baca, apa mak, besuk, apa ni lupa buku. Orang itu apa ni, tak ingat tu, sama tu.
1: Tak ingat dia?
4: Kita, ya kita pergi sikit lagi. Ya kita murah ni dengan Kak Mbu. Dan Kak Nak, Kak Bu Gondel, Cikgu Fendi, Ojak Kokio. Ponte Jabi, Ajah Kaya Jabi, Husmai Gubai, pada semualah peminat pagi ni.
1: Alright.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan Jimmy kita dari Kampung Seribong. Baru saja bui ucapan dan kita nak tengok jugalah mungkin ada di antara kita yang kirim-kirim ucapan menerusi peti WhatsApp kita ni. Kita cuba ita-ita kelih dulu tengok siapa yang hantar kita ni. Kita bacalah sikit-sikit hok mana dek kita baca hok mana tak dekat nak awak guna dak. Ha jadi lagu itulah. Okey dan seterusnya kita nak tengok kirimin mari dari padanya siapa ni. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ Kelantan FM, moga sihat-sihat semua. Pagi ni kita nak buat ucapan untuk semua orang-orang Kelantan hok duk siap-siap nak pergi atas nak sekolah masing-masing tu. Harap-harapnya ada harap-harapnya sampai sekolah dengan selamat belakolah. Kita pun nak tubik gigi jo juga ni daripada Tupak ke Kota Baru daripada Tok Yi kita. Terima kasih Tok Yi. Kirimin seterusnya mari daripada Rupiah Ahmad Sekamat Johor. Dia kata assalamualaikum daripada Rupiah Ahmad Sekamat Johor. Tujukan kepada tujukan ucapan ni kepada Osme Goodbau Pulau Pinang, Abel Fadi Peh, Umi Habibah Gunung, lepas tu Kak Mawar Ismail, Adni Usman di Keluang Johor, Linda Sarawak. Ucapan selamat pagi semualah kepada pendengar setia Kelantan FM pada pagi ni. Terima kasih kata dia. Okey, ada lagi Faizul kata Panjer nak ucapkan selamat pagi buat Pak Dik Mak Tawe Abe Pabere 12 Potih Jabi Pak Awe Abe Hamid Kota Baru Pak Jack Kok Kio Abe Osme Goodbye Ipah Tanjung Kala Kak Le Kak Le pula dah Abe Le Pasiho Abe Mak Desen Jade Kak Tis Lising tu dia Hot Dede lah kita baca Hot Hot Dede kan orang mana tak sebabnya lepas ni kita nak gelar ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara. Ada lagi macam-macam lagi yang bakal kita ikuti perkembangan jangan gimana mana. Harap agaknya anda semua kekallah setia untuk bersama-sama dengan kita mendengar kegu pagi sebelum kita berehat dulu sementara untuk lalui bagi utama 7 pagi. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belakang.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: golongan muda diseru menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan, AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum. Bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya. Yeah.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal-China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan caj. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenalpasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak RM30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi, sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crania. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Gu pagi Kelantan FM. Gu pagi.
1: Kembali kita bersama bertemu pada jam yang kedua ni untuk kita terus bersama menerusi Gu Pagi Gu Kita Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera belakanglah untuk saya sobat pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada. Sepuas kala lah kita masih lagi terus bersama deh. Untuk waktu laninya kalau kita boleh kongsikan kepada anda ramai keadaan cuaca kita bagi seluruh negeri Kelate untuk hari ini deh. Kita tengok juga keadaan cuaca kita. Matahari telah pun memancar kesinarnya memberikan cahaya untuk memudahkan kita semua bergerak ke tujuan masing-masing lah. Sebabnya di antara kita ni mungkin ada tujuan bangun awal-awal pagi nak kerja nak sebagainya, ada mungkin juga nak pergi atas anak sekolah, ada mungkin juga yang tak berapa nak nera tidur lah sebab berapa tak memikirkan pasal kehidupan dia. Jadi ramai keadaan cuaca kitanya untuk hari ni, hari Ahad 4 Oktober, menurut ramai daripada Met Malaysia pagi ni, cuaca di Kelantan kita dijangka lebih baik. Tak ada hujan di kebanyakan kawasan. Tapi ada wah tapi dia lah. Bila masuk ala kepetekan air tu kita kena berjaga-jaga. Sebabnya diramalkan akan ada ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan, khususnya kawasan pedalaman. Dekat ada sama juga berpotensi berlaku pada sebelah malam. Jadi untuk hari ininya suhu dijangka sekitar 23 hingga 33 darjah Celsius. Jadi itulah ramai keadaan cuaca kita untuk hari ini yang mengambil daripada Met Malaysia yang menyatakan ramai untuk hari Ahad 4 Oktober. Jadi harapnya dengan sedikit perkongsian ramai keadaan cuaca kita ni dapat anda guna pakar untuk memudahkan segala urusan-urusan anda yang mungkin ada banyak lagi tak selesai. Jadi boleh selesai sikit-sikit. Cuma comelnya kalau kita dapat selesai pada awal pagi, kalau sebelah petang tu bimbang juga, terutama sekali bagi kita yang menggunakan kenderaan seperti motosikal. Kalau pakai kereta tu tak apa, tak ada masalah. Kalau guna motosikal ni dia akan bermasalah sikit lah. Takut-takutnya hujan pergerakan kita tu agak terbatas lah nak pergi kot-kot ni tu tak boleh sebabnya hujan. Jadi walau bagaimanapun orang tua-tua pernah pesan kata sediakan payung sebelum hujan sebagai memudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Apapun, terima kasih kepada anda dan teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belakang.

0: Sarong.
1: Masih lagi terus setia bersama bertemu Cikgu Pagi Kelantan FM. Ada semua terus menemani anda di mana-mana saja anda berada. Lani, kita dah pukul 7.32 minit pagi tu. Kepada anda yang mungkin tengah bawa kereta ke, bawa motor ke, atau mungkin juga anda pemandu kenderaan-kenderaan pengangkutan awet. Jadi kita harapkan semoga anda menjadi pemandu yang bijak mengendalikan kenderaan anda supaya sampai ke destinasi dengan selamat lah. Dan bagi kita yang rasanya nak pergi atas anak sekolah pagi ni, maklumlah terus sekolah dah, adik-adik kita baru ni jah cutinya. Minggu ni sekolah dek, jangan kata cuti dek. Jadi kena bangun awal-awal, persiapkan diri anda untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang pelajar untuk menuntut ilmu. Jadi bila cerita pasal bab menuntut ilmu ni, kita kena belajar walaupun siapa ke negara Cina dek. Okey dek, hari ni kita dah 4 hari boleh, baru-baru ni 1 Oktober 2026, kita semua pakai senyum, semua pakai sengih belakang bukan gapo dak, sebabnya Sarah bulanan dikreditkan pada 1 hari bulan Oktober 2020. Dan kemudahan ni boleh digunakan di lebih 14,000 pasaraya serta kedai runcit yang mengambil bahagian di dalam seluruh negara kita ni. Jadi kepada penerima yang layak, bolehlah semak dan juga gunakan kemudahan SARA ni untuk mendapatkan barang keperluan asas yang diperlukan. Dan yang paling pentingnya, gunakan peruntukan ni dengan sebaik-baiknya, utama ke dulu keperluan rumah, barang dapur dan juga keperluan harian keluarga kita. Bagi yang rasanya hari ni nak tubik lah, nak pergi shopping ke, nak pergi beli belah ke, yang pasti anda kena semak dulu baki SARA anda tu. Kemudian bolehlah kita slow-slow buat perancangan untuk pembelian supaya peruntukan yang ada ni dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan lebih 14,000 pasaraya dan juga kedai rocik boleh digunakan dengan sedikit kemudahan ni. Sikit sebanyak dapat membantu untuk meringankan perbelanjaan dan juga memberikan manfaat kepada penerima serta seluruh keluarga. Jadi pilihlah keperluan-keperluan yang anda rasa cukup penting bagi anda untuk anda dapat kem dengan menggunakan SARA berkenaan. Tak usah duk guna nak buat bagi-bagi koksil lah. Kita menggalakkan supaya anda mendapatkan barangnya-barangnya di 14,000 kedai ataupun pasaraya yang menyediakan apa ni ruang untuk anda berbelanja dengan menggunakan SARA ni. Okey, kita dah pukul 7.35 minit pagi. Lepas ni pukul 7.45 minit pagi sport sekali lah, kita nak bersama dengan sketsa What You Sama Said. Tapi sebelum tu kita nak layar dulu lagu dari persembahan Faizal Tahir dengan lagunya Okey, dan juga ada lagu Tinta Air Mata dari persembahan Iram Irfan. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Okay. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Kalau kita orang panggil cuci sabuk perut tadi nongoya. Ho aku jadi kau sabunya sai. Dale pagi tai jadi takut lah sai. To jaika nak te sapu lah sai kita do sore tu sabu je sai. Anu mungkin mano aje cuci.

satu lah aku nak kamu. Boleh follow kamu untuk belebel ni, kuat belebel pada buat kerja. Sosial belebel apa ke saya kolektif, mu tahu kata saya. Mu tahu kata saya, weh. Kalau air takut banyak ke, jadi pobio ke, nyamuk edi lah pula saya. Banyak ke lah saya, kalau dia jadi demi dengi ke. Aku nak

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Gu pagi, Kelantan FM. Gu pagi.
2: Ya, gu pagi gu kita belakang masih lagi terus setia untuk terus bersama walau di mana-mana jua anda berada. Kita itaklih jugalah kepada anda semua yang bersama-sama dengan kita untuk hari ininya. Yang mana kita nak berkongsi kepada anda, ini antara yang direkodkan untuk Malaysia lah. Yang mana 28.8 juta pelancong antarabangsa mari ke negara kita bagi tempoh Januari hingga Ogos 2020 ni. Jadi kita nak singgah dulu sebentar dengar perkembangan menarik daripada sektor pelancongan negara kita, yang mana Malaysia merekodkan 28.8 juta pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos 2020 ni. Jadi jumlah ni sebenarnya meningkat daripada meningkat 1.8% berbanding tempoh hak samalah pada tahun lalu. Jadi sebenarnya angka ni menunjukkan Malaysia terus menjadi antara destinasi yang menarik perhatian pelancong dari luar negara. Bila pelancong mari sini, bukan saja hotel yang mendapat manfaat, restoran, pengangkut teh, peniaga air kecil, pengusaha kraftangan, pusat rekreasi dan pelbagai lagi peniaga air tempat teh turut menerima impak daripada aktiviti pelancongnya. Jadi turism Malaysia sendiri pun menyifatkan prestasi ini sebagai mencerminkan daya tarik berterusan Malaysia lah sebagai destinasi pelancongnya. Tahun ini juga kita berada dalam kempen melawat Malaysia 2020-2027 yang menjadikan usaha untuk memperkenalkan keunikan negara kita kepada pelancong antarabangsa terus diperkasa. Dan menariknya juga Intex 2020 ni yang berlangsung di Kuala Lumpur turut menghimpun ke 154 pempamer daripada 35 negara, menjadi ke platform untuk pemain industri pelancongan seni dan juga budaya ni menjalin ke kerjasama serta meneroka peluang-peluang barulah untuk kita belaka deh. Jadi bagi anda semua, bila pelancong mari ke Malaysia ni, kita bukan sekadar nak tengok popok dia pergi tempat-tempat menarik deh. Kita juga akan memberi ataupun membawa peluang kepada ekonomi setempat lah. Jadi kita tahu bahawasanya Malaysia kita ni kaya dengan makanan, budaya alias mula jadi dan juga keramahan masyarakat kita. Jadi kalau kita sendirinya belum lagi habis pergi ke tempat-tempat menarik dari negara, mungkin inilah masa untuk kita mengenali Malaysia kita dengan cara yang lebih dekat lagi deh. Jadi gunakan peluang yang ada ni untuk sama-sama kita pergi dalam negara kita sebelum kita bawa pengunjung-pengunjung atau pelancong-pelancong daripada luar negara pergi tempat-tempat menarik yang ada dalam negara kita. Kalau di Kelantan kita ni pun ada banyak tempat-tempat yang menarik yang boleh kita pergi. Kalau di Kota Baru ni kita ada Pantai Cahaya Bulan. Kalau di Tupak kita ada Pantai Seri Tujuh. Kita ada juga berjiran dengan dia tu, dekat dengan rumah Runding Ismail tu lah, tak ingat dah nama Patah Gapa tu. Patah Keting. Tu dia Patah Keting. Lepas tu kita juga ada Patah Irama Baca. Banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Dabung kita ni pun ada juga deh. Jadi gapa-gapa pun jomlah kita bercuti dalam negara kita. Okay, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belakang.